Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dinas Perhubungan di Subkabupaten Karanganyar resmi meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Perhubungan Karanganyar Sihubkar bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional di halaman kantor di Subkaranganyar Kamis 17 September 2026. Inovasi berbasis data geospasial ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aduan prasarana jalan seperti penerangan jalan umum hingga alat pemberi isyarat lalu lintas secara presisi.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Palang Merah Indonesia PMI memperingati hari jadinya ke-81 pada 17 September 2026. Tahun ini PMI mengusung tema Peduli Bergerak Bersama yang menekankan pentingnya kepedulian dan kebersamaan dalam menjalankan misi kemanusiaan. Kepala Unit Pengolah Darah UPD PMI Kabupaten Banyumas, Dr. Winda Astuti mengatakan tema tersebut menggambarkan kepedulian sebagai langkah awal untuk bergerak membantu masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya kepedulian tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan PMI termasuk pelayanan donor darah dan penanganan kebutuhan darah bagi pasien maupun korban bencana. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Saya Andi Siawan masih menemani nggih di Ragam Semarang, tentunya dengan informasi seni dan budaya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat seputar Semarang. Matahari sudah mulai mengintip, sudah mulai menghangatkan suasana di pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat beraktivitas untuk panjenengan sahabat budaya yang sudah mengawali aktivitas di pagi hari ini. Informasi terkait MTQ masih menjadi informasi yang akan kami hadirkan ya di Ragam Semarang. Nanti juga ada informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Dan atensi masih kami tunggu sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI DJ.

0: Seni tari kaperang dados kalih jinis. Inggih menika tari klasik lan kreasi. Semarang gadah maneka jenis tari kreasi ingkang tasih ngrembaka kagulang dening para kawula muda. Mekaten pratelan Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri S.Pd.
1: Tari tradisional menika mboten kalah kalian tarian-tarian ingkang enggal menapa malih tari monco. Wonten tari denok, tari gado-gado Semarangan, tari denok deblong, kemudian tari warak dugder, warak ngendok, terus wonten tari goyang Semarang, joget Semarang, tari giol denok, dugdere wah kathah menika menawi Semarang.
2: RRI Semarang, Rompat RRI Semarang, acarane wape.

Sahabat budaya, dalam khasanah kuliner Nusantara, kita pasti sudah tidak asing dengan yang namanya ketan. Tapi, tahukah Anda, di balik rasanya yang gurih dan teksturnya yang lengket, ketan menyimpan filosofi yang sangat indah tentang kemanusiaan. Sahabat budaya, secara etimologi, kata ketan dipercaya berasal dari bahasa Jawa keraketan, yang artinya merekatkan ikatan. Filosofi utamanya adalah sebuah simbol kebersamaan, persaudaraan yang erat, serta keharmonisan hidup. Teksturnya yang lengket dan pliket dimaknai sebagai doa dan harapan agar hubungan antar manusia, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun pasangan, selalu rekat, rukun, dan tidak mudah terpisahkan oleh badai kehidupan. Dalam tradisi ruahan, sajian ketan putih yang bersih melambangkan kesucian hati dan niat baik manusia saat

0: memohon ampunan kepada Sang Pencipta dan sesama. Dalam upacara pernikahan, ketan menjadi simbol harapan agar kedua mempelai selalu lengket dan harmonis, mampu mengarungi bahtera rumah tangga dengan langgeng hingga hari tua. Dalam kirab budaya seperti Malam Satu Suro, perpaduan antara ketan hitam dan ketan putih melambangkan keseimbangan hidup atau loroning atunggil, di mana ketan putih adalah simbol kesucian tekad. Ketan hitam adalah simbol kebijaksanaan dalam menghadapi gelap terangnya kehidupan. Dalam tradisi budaya kita, ketan hampir tidak pernah absen dalam berbagai acara penting karena memiliki perlambang yang sangat mendalam. Dari sepiring ketan yang bersahaja, kita diingatkan bahwa hidup di dunia ini akan terasa indah dan tenteram jika kita mampu terus merekatkan tali persaudaraan dengan dasar hati yang suci dan bijaksana. Tetap rekatkan kebersamaan dan salam budaya.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
4: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Lesi dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang, yang akan menyampaikan selengkap informasi prakirawan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Lesi, monggo silakan.
5: Terima kasih Mas Andi. Selamat pagi sahabat budaya. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi pada pagi hari ini kami awali dengan informasi tinggi gelombang yang berlaku mulai pada hari ini 18 September 2026 mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga esok hari 19 September 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Peringatan dini tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, serta perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 20 knot. Dan tinggi gelombang berada pada kategori sedang, yaitu di antara 1,25 hingga 2,5 meter. Wilayah perairan Pekalongan, Kendal hingga perairan Semarang dan Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas, yang berlaku pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari barat hingga utara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut pada hari ini diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,4 meter dan akan mencapai pasang maksimum mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,7 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Selamat pagi, selamat bertugas kembali, Malaysia.
3: Demikian informasi cuaca kemaritiman. Kerjasama LPP RRI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Saya Sugiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Pemerintah Kota Semarang terus membenahi berbagai layanan publik guys, salah satunya di transportasi publik. Dan untuk tahun 2026, Pemerintah Kota Semarang mengalokasikan minimal 5% APBD untuk operasional Trans Semarang sebagai bentuk komitmen menjadikan transportasi publik sebagai layanan masyarakat dan bukan bisnis. Kebijakan tersebut tertuang dalam pasal 140 Peraturan Daerah atau Perda Kota Semarang nomor 11 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perhubungan. Selain menjamin keberlanjutan pembiayaan, Pemkot Semarang juga menyiapkan penggantian 132 bus yang berusia lebih dari 10 tahun pada tahun 2026. Dua bus pengganti di antaranya disiapkan menggunakan teknologi listrik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih inklusif. Nah, ini tentu kabar yang baik guys, sahabat budaya, khususnya untuk pengguna transportasi publik, mengingat sudah ada beberapa bus Trans Semarang ya yang berusia cukup tua dan kadang-kadang memang mengeluarkan asap kendaraan yang cukup hitam dan mengganggu pengguna jalan yang lain. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menjelaskan keberadaan regulasi tersebut memastikan transportasi publik menjadi bagian dari sistem pembangunan jangka panjang Kota Semarang sehingga tidak bergantung pada kebijakan sesaat. Komitmen itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Urban Climate Forum 2026 di Jakarta Rabu 16 September 2026. Trans Semarang sendiri sudah mulai beroperasi pada 2009 dengan dukungan awal dari pemerintah pusat dan pada awal pengoperasian layanan masih menghadapi berbagai kendala mulai dari keselamatan, rute hingga kondisi armada. Pembenahan kemudian dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan saat ini masih beroperasi dan semoga nanti kedepannya semakin baik sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa menggunakan transportasi publik dalam aktivitas sehari-hari.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryanto saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo Pro 4 RRI Semarang.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjadikan pembenahan kawasan pusat rekreasi dan promosi pembangunan PRPP sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Ia bahkan meminta seluruh bupati dan wali kota terlibat langsung agar kawasan yang menjadi wajah Jawa Tengah itu kembali hidup dan memiliki daya tarik kuat. Arahan tersebut disampaikan Lutfi saat memimpin rapat pembahasan usulan pembangunan infrastruktur strategis 2027-2029 Kamis 17 September 2026. Menurutnya PRPP harus menjadi etalase kebanggaan Jawa Tengah yang mampu menarik kunjungan masyarakat maupun wisatawan.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam menghadapi bencana. Keberadaan desa tangguh bencana di sana diharapkan mampu memperkuat kemampuan masyarakat dalam memahami risiko, mengelola sumber daya, serta merespon situasi kedaruratan di wilayahnya. Hal tersebut menjadi fokus bimbingan teknis atau BIMTEK penanganan kedaruratan bagi Desa Tangguh Bencana Destana Kabupaten Batang tahun 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD Kabupaten Batang. Kegiatan berlangsung di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang selama 2 hari, Rabu dan Kamis, 16 hingga 17 September 2026. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda

0: Tuan-tuan, terima kasih sahabat muda untuk penjaringan yang terus bersama kami di Ragam Semarang. Untuk edisi hari Jumat sesuai yang saya janjikan tadi, ada program Ruang Sehat. Untuk tema kita pagi hari ini, sinusitis. Pagi hari kita akan berbincang bersama dengan dokter spesialis Rumah Sakit Wongso Negoro RSWN Semarang, Dr. Wahida Husna, spesialis telinga hidung tenggorokan serta bedah kepala dan leher. Monggo nanti sahabat muda yang punya pertanyaan atau mungkin sedang mengalami sinusitis atau juga mungkin gejala-gejala yang lain terkait telinga hidung tenggorokan, monggo bergabung di line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277714 dan tentunya di kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari, Dr. Wahida, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik, sehat ya, Dokter ya?
1: Alhamdulillah.
0: Saya yang kurang sehat ini, Dokter.
1: Iya, lagi musimnya ini.
0: Lagi musimnya ya, Dokter, emang baru sembuh ini dari sempat meriang kemarin seperti yang kita obrolkan tadi, lagi musimnya. Tapi pagi hari ini kita belajar atau kita mengenal lebih dalam penyakit sinusitis ya, Dokter ya. Di awal ini boleh dijelaskan sebenarnya sinusitis ini penyakit apa, Dokter? Penyebabnya apa juga ini? Monggo silakan sebagai pembuka.
1: Iya, yang pertama, sinusitis itu apa sih? Sinusitis itu suatu penyakit yang disebabkan oleh proses inflamasi pada rongga-rongga atau ruang sinus dan sekitar ruang sinus itu sendiri. Jadi penyakit itu tuh oleh karena proses peradangan yang terus-menerus, Mas. Seperti itu sih.
0: Peradangan terus-menerus. Nah, ini biasanya, Dokter, yang dari obrolan-obrolan kita kan biasa, wah pilek tiap hari, tiap pagi biasanya meler-meler. Nah, ini apakah sama dengan sinusitis, Dokter?
1: Jadi ada gejala-gejala sinusitis itu sendiri ya, Mas. Jadi ada yang tadi ngomong hidung meler, kemudian hidung buntu atau mampet. Terus biasanya kita tuh ada juga yang pasien yang mengalami gangguan penciuman. Jadi pasiennya tuh nggak bisa nyium wangi, nyium bau kayak gitu. Dan yang paling sering itu juga ada nyeri kepala, nyeri wajah ya. Jadi wajah sekitar pipi, sekitar mata, kemudian nyeri kepala di belakang kepala gitu. Biasanya seperti itu.
0: Ini biasanya berlangsung setiap pagi, setiap saat atau bagaimana, Dokter?
1: Kalau sinusitis itu khasnya setiap saat. Jadi dia nggak bisa pilih-pilih. Misalnya pagi toh atau pas cuaca dingin nih, Dok. Enggak. Jadi terus-menerus, Mas, kayak gitu. Sinusitis kan ada yang sifatnya akut, ada yang kronis. Jadi kalau akut itu biasanya kurang dari 10 hari atau bisa kurang dari 2 minggu itu masih akut gitu. Jadi dia yang tadi gejala-gejala tadi buntu, meler gitu ya, nyeri atau nggak bisa nyium-nyium, itu dia bisa terus-menerus kayak gitu.
0: Baik, sebelum kita bahas terkait sinusitis akut dan kronis, kita ke penyebabnya terlebih dahulu, Dokter. Dari sinusitis ini biasanya disebabkan apa sih, Dokter?
1: Jadi sinusitis sendiri itu ada beberapa penyebab ya. Jadi penyebab dari kita sendiri, dari hidung kita atau dari anatomi tubuh kita sama dari luar. Kalau dari tubuh kita sendiri itu yang pertama dari misal bentuk tubuh, bentuk hidung kita. Kayak sekat hidung yang miring, agak miring gitu. Atau konka, konka tuh kayak karang hidung. Kalau kita biasanya ngaca tuh di depan kaca pas agak mendongak gitu ya, itu ada kayak daging gitu ya di kanan kiri hidung. Itu sebenarnya normal, kita semua tuh punya karang hidung. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang karang hidungnya itu dari sananya memang agak gede. Nah, itu kadang-kadang bisa bikin sinusitis itu. Terus kemudian ada yang namanya alergi, Mas. Jadi alergi itu kan memang sifatnya genetik ya. Dia bisa diturunkan dari orang tua ke anak gitu. Jadi kalau misal dari orang tuanya tuh memang ada gejala-gejala alergi, misal dia tuh sering gatal-gatal pas pagi atau pas dingin, atau dia sering meler, gatal hidungnya, mampet hidungnya, sekitar mata dia kalau kena bulu-buluan gitu ya, itu gatal. Nah, itu gejala-gejala alergi. Terus yang dari luar itu ya lingkungan tuh kayak apa, kayak kelembaban yang tinggi atau suhu yang terlalu rendah atau terlalu dingin. Dan yang paling penting tuh yang sekarang ini lingkungan kita kan sedang tidak baik-baik aja ya. Nah, gitu. Nah, itu kayak abu, kayak asap rokok itu juga ya. Itu sangat berpengaruh untuk bisa bikin sinusitis seperti itu.
0: Baik, paling mudah di rasakan dokter dari pasien sinusitis ini bedanya dengan flu dan alergi tadi seperti apa dokter? Karena kalau dari gejala yang disampaikan tadi hampir mirip-mirip ya dokter ya?
1: Iya sebenarnya kalau memang dari gejala itu tuh memang agak susah-susah gampang. Cuman kalau dari yang kayak tadi misal batuk yang biasa ya, batuk biasa atau karena virus paling banyak tuh influenza kayak gitu ya. Itu memang biasanya dia tuh bisa sembuh dengan sendiri mas. Jadi dia tuh tidak perlu obat sebenarnya. Tapi kan karena kita memang pengennya kalau sakit ya cepat sehat dok gitu kan. Nah itu kan makanya kita memberi terapi atau obat yang sesuai gejalanya gitu. Biasanya kalau virus itu dia dengan obat 3 hari gitu sembuh. Tapi kalau sinusitis itu biasanya agak panjang mas. Dan dia butuh antibiotik namanya. Itu.
0: Baik, nanti pengobatannya kita simpan terlebih dahulu ya dokter ya. Kita ke jenisnya, tadi ada disebut yang akut dan juga kronis ya dokter ya. Kita ke kronis dulu, ke akut terlebih dahulu dokter, boleh dijelaskan seperti apa?
1: Kalau akut itu sifatnya ya tadi yang kurang dari 2 minggu atau kurang dari 10 hari itu disebut dengan sifat yang akut. Tapi kalau kronis itu biasanya lebih dari 4 minggu gitu.
0: Sampai 4 minggu dokter?
1: Lebih dari 4 minggu sampai 3 bulan itu kronis. Gitu. Jadi misal nih, kita udah punya sinusitis ya, yang sifatnya akut pertama. Terus kita udah mentata laksana atau mengobati nih. Tapi kok ternyata pasiennya makin lama gejalanya kok gak hilang-hilang ya dok gitu. Masih mampet, masih itu, udah enak sih, cuma tuh masih ada gejalanya gitu. Nah itu namanya sifatnya kronis. Makanya itu harus tata laksananya berkelanjutan. Seperti itu.
0: Baik. Bahkan ada yang sampai operasi ya dokter ya kalau tidak salah ya?
1: Iya, nah itu. Kalau kronis misal nih kita sebagai dokter sudah mengobati nih, sudah mentata laksana yang betul dan sudah lebih dari 3 bulan. Nah, kalau udah lebih dari 3 bulan kita kasih obat, kita kasih irigasi hidung namanya, atau tadi kita udah berbincang namanya gurah-gurah itu. Nah, itu namanya irigasi hidung ya Mas ya. Nah, itu maka ya kita perlu operasi kayak gitu, nggak bisa kita cuma mengobati tok gitu. Jadi operasi sinus itu apa? Operasi sinus tuh seperti enaknya bahasa awamnya itu membuka pintu. Jadi di rongga di pipi kita atau di bagian wajah kita tuh ada beberapa rongga yang namanya sinus itu tadi ya. Itu tuh sebelum masuk tuh ada pintunya ya istilahnya begitu. Nah pintunya karena sering proses inflamasi terus menerus meradang terus menerus itu jadi ketutup gitu. Kayak ada mukosa atau kulitnya kita tuh kayak ketutup gitu. Nah makanya dengan operasi itu, tindakan itu kita membuka pintunya sehingga air yang di dalam ruangan itu bisa keluar gitu. Kayak banjir gitu loh, banjir. Nah kita harus mengeluarkan airnya keluar. Begitu.
0: Baik. Gitu. Artinya kalau dari akut tidak tertangani dengan baik nanti bisa menjadi kronis, dokter.
1: Iya betul baik. Sekali.
0: Lalu kapan waktu yang tepat ini dokter untuk melakukan tindakan medis atau mungkin konsultasi dengan tenaga kesehatan dokter?
1: Kapan waktu yang tepat? Misal nih akut, ternyata akut baru 1 minggu nih dok gitu ya, pasien tanya baru 1 minggu tapi kok saya matanya udah ini ya dok, udah agak burem gitu, terus kayaknya kok agak bengkak gitu, atau sakit kepala banget yang pakai obat anti nyeri kepala tuh tidak bisa hilang gitu. Nah itu walaupun akut tapi itu sudah kemana-mana istilahnya. Penyakit sinusnya tuh sudah kemana-mana, sudah ke mata, sudah sampai ke bagian otak gitu ya, ke atas. Nah itu harus segera ke THT seperti itu. Jadi baik, harus ditindak gitu ya.
0: Nah ini seandainya jauh dari tenaga medis, pertolongan pertama yang bisa dilakukan apa dokter ketika istilahnya apa dokter serang
1: serangan
0: sinus,
1: ya
0: serangan sinusitis dokter.
1: Nah, jika ada serangan misalnya di rumah kita jauh gitu atau malam hari gitu, yang pertama kali yaitu tadi irigasi hidung. Irigasi hidung itu sangat penting, memakai apa, memakai cairan larutan fisiologis gitu, larutan garam gitu ya, atau kita kalau bisa beli di apotek itu yang namanya cairan infus yang sifatnya natrium klorida gitu atau isotonis gitu ya. Nah itu wajib banget. Selain itu kalau ada obat-obatan yang lain atau mungkin di rumah tuh udah ada tabungan gitu ya, tabungan obat gitu toh. Nah itu diminum gitu. Tapi yang paling penting nomor satu itu cuci hidung. Dan biasanya pasien kan pada takut ya, dok kalau kita cuci hidung terus nanti apa ya gitu ya, efeknya apa ya ke kita gitu, bahaya gak ya? Enggak bakalan bahaya. Kita misalnya cuma mampet tok gitu ya, itu tuh bisa pakai cairan fisiologis itu tadi, cairan garam gitu ya.
0: Yang seperti disemprot itu ya,
1: iya,
0: dokter,
1: yang
0: ya.
1: Iya, disemprot. Baik. Betul.
0: Baik, dokter, ini sudah ada yang bergabung melalui pesan WhatsApp dari Mas Mar ini. Mar Bodong siapa ini? Ya. Selamat pagi, dokter, mau tanya, ini terkait gejala, dokter, sinusitis itu apakah bisa timbul menyebabkan efeknya sampai ke telinga? Terima kasih, ini monggo.
1: Oke. Okay. Sebenarnya kalau sampai telinga itu bisa ya, karena kan saluran hidung, saluran tenggorok sama saluran telinga itu kan ada penghubungnya gitu. Jadi kalau misal kita di bagian belakang hidung itu ada namanya nasofaring ya. Nah, nasofaring itu dekat sama tuba atau saluran telinga kita. Nah, makanya kalau semuanya bengkak gitu, kayak misal kulit yang bagian sakit itu kan sekitarnya yang berdekatan pasti juga ikut nyeri ya gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kenapa kalau misal kita mampet gitu hidungnya kadang-kadang sampai ke telinga? Nah, karena itu. Karena saluran telinga sama saluran hidungnya kita itu berdekatan.
0: Baik. Dokter, semoga terjawab ya pertanyaan dari Mas Mar. Berikutnya dari Mbak Dita di Bawen ini yang bertanya, "Dokter, kalau hidung sering tersumbat ini apakah flu ataukah bisa juga disebabkan stres?" Oh, termasuk ada sering mimisan katanya dokter. Ini penyebabnya apa? Apakah juga bisa disebut sinusitis atau hanya flu biasa atau bisa juga diakibatkan stres ini dokter? Monggo dokter.
1: Bisa semuanya ya.
0: Oh, bisa semuanya ya.
1: Biasanya kalau stres itu ya memang pikiran kita sendiri ya gitu. Kalau yang tadi mimisan atau mampet itu sebenarnya bisa karena tadi yang gangguan anatomi atau struktur bagian hidungnya kita sendiri. Jadi misal sekat hidungnya nempel sama karang hidung kita, nah itu bisa menyebabkan mimisan. Tapi beda cerita kalau misal dia juga ada demam ya. Kalau biasanya ada demam kita mas, kan selain kita sendiri, anak-anak tuh paling sering ya kalau demam pasti kadang-kadang mimisen gitu ya.
0: Kalau kepanasan.
1: Kalau kepanasan mimisen, nah itu karena pembuluh darah di bagian hidung depan kita tuh memang tipis, jadi kita harus hati-hati gitu. Gitu. Baik. Seperti itu.
0: Artinya banyak ini Mbak Dita, nanti bisa dicek lebih lanjut. Dokter, ketika hidung mampet atau tersumbat ya. Tadi dokter sarankan untuk diirigasi. Nah, irigasi. Tapi kan sekarang banyak yang menggunakan inhaler dokter untuk peredakan. Apakah ini direkomendasikan atau ada batasannya dokter untuk menggunakan inhaler khususnya untuk mengatasi hidung tersumbat dokter?
1: Kalau sebenarnya inhaler itu kan kadang-kadang kita butuh alat gitu ya, butuh alat tambahan gitu kan. Nah, itu boleh-boleh aja, cuma yang paling bagus dan sesuai dengan keilmuan kita itu memang cuci hidung mas. Jadi itu kan yang paling sederhana ya. Jadi orang manapun tuh pasti bisa gitu. Jadi yang paling penting memang irigasi hidung.
0: Irigasi
1: atau
0: hidung
1: cuci
0: ya.
1: Hidung.
0: Baik. Kalau dengan air biasa tuh boleh nggak sih dok?
1: Nggak boleh.
0: Nggak boleh ya.
1: Jangan. Nggak enak itu pasti kalau di itu kan.
0: Perih ya dokter ya. Baik. Dokter gitu. Sudah sedikit tercerahkan ini terkait sinusitis, nanti kita bahas lebih lanjut boleh ya dokter ya. Untuk sahabat budaya yang punya pertanyaan masih kami tunggu ya, pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dokter spesialis Rumah Sakit Wongsonegoro RSUN Semarang, Dokter Wahida Husna, spesialis telinga, hidung, tenggorokan serta bedah kepala dan juga leher. Untuk tema kita pagi hari di Ruang Sehat adalah sinusitis.

0: Sehat Budaya di Ruang Sehat ya, untuk edisi hari ini tema kita sinusitis. Kita berbincang bersama dengan dokter spesialis Rumah Sakit Wongsonegoro RSUN Semarang, Dr. Wahida Husna, spesialis telinga, hidung, tenggorokan serta bedah kepala dan leher. Monggo yang mau bergabung di pagi hari ini dan ingin berdialog langsung, kami tunggu ya, line telepon, line WhatsApp 0248316661, juga di 0811277791. Baik, kita lanjutkan kembali ya Dr. Wahida. Saya izin angkat telepon terlebih dahulu, tapi sebelumnya halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Andi.
0: Baik, selamat pagi Pak Suyarto.
1: Sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Monggo, yang ada yang mau ditanyakan.
1: Selamat pagi, Ibu narasumber, Bu Dokter. Sehat ya, Bu?
2: Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah.
1: Iya, Bu. Saya sedikit mendengarkan, ya baru 5 menitan lah. Iya. Pada dasarnya sesuai dengan topik tadi, sinusitis. Itu kalau tidak salah, ada peradangan atau infeksi pada dinding rongga sinus. Yaitu rongga udara dalam tulang wajah dan tengkorak di sekitar mata dan hidung. Itu yang saya tangkap seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Jenis apa sih, jenis apa saja sinusi itu? Dan bagaimana cara penanganannya? Matur nuwun, mohon pencerahannya. Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi mungkin sempat tertinggal ya Pak Erto, tapi boleh dijelaskan sedikit kembali Dr. Wahida, jenisnya dari penyakit sinusitis dan penanganannya seperti apa ini dari Pak Suyarto di Semarang. Monggo.
2: Iya, terima kasih ya Pak ya. Jadi jenis sinusitis itu sendiri tuh ada yang akut, ada subakut, sama yang kronis ya Pak ya. Jadi kalau akut, subakut itu dia biasanya berlangsungnya itu sampai 2 minggu saja. Kemudian setelah 2 minggu kita obati, itu biasanya dia sudah enakan atau sudah sembuh. Tapi kalau kronis itu berkelanjutan biasanya. Jadi misal nih udah 2 minggu kemudian melanjut sampai 3 bulan. Nah, itu namanya bersifat kronis. Jadi infeksinya tuh berkelanjutan setelah kita tata laksana dengan baik gitu. Istilahnya begitu. Terus gimana tuh pengobatannya, Dok? Masing-masing itu sebenarnya sama. Sama kayak tadi kita omongin ya Mas ya. Jadi yang pertama itu memang cuci hidung. Cuci hidung itu yang paling vital, istilahnya yang paling utama. Setelah itu selain cuci hidung itu ya ada antibiotik itu sendiri, karena paling sering kalau sinusitis itu biasanya memang bakteri ya, oleh karena infeksi bakteri seperti itu.
0: Baik, terima kasih Dr. Wahida ya. Kita sedikit ke yang alergi tadi dokter. Nah, ini kalau alergi kan ya tentunya ada penanganan khusus ya dokter ya. Ini untuk mengatasinya atau untuk mencegah serangan sinusitis ini seperti apa dokter?
2: Jadi memang alergi itu memang susah-susah gampang istilahnya, yeah. Begitu ya, karena alergi itu memang tidak bisa sembuh, tapi bisanya memang distabilkan seperti itu. Kalau misal alerginya kita tuh serangannya kok terus-menerus, terus dia tiap hari gitu ya, tiap hari dan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, yaitu namanya sudah alergi yang berat gitu ya, persisten dan berat. Nah, itu memang harus kita tambahin obat. Jadi ada selain cuci hidung itu ya, terus ada minum obat alergi gitu. Kalau kita tahu ya namanya antihistamin gitu ya. Selain itu juga ada yang namanya semprot hidung. Semprot hidung itu isinya ya antiinflamasi itu ya, anti peradangan. Karena kenapa? Karena alergi terus menerus, serangan yang terus menerus itu juga bisa, sangat bisa mengakibatkan dia proses inflamasi itu atau semuanya jadi meradang. Jadi nggak cuma di rongga sinus, tapi semuanya gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu, semua kulit itu bisa seperti itu. Jadi kita kalau misal serangannya itu atau keluhannya itu di hidung gitu ya, ya kita berarti obati di kulit hidungnya. Gampangannya begitu ya, di mukosa hidungnya itu sendiri pakai cuci hidung, kemudian setelah cuci hidung kita semprot hidung itu. Jadi biar nggak mampet gitu istilahnya.
0: Baik. Tapi kalau setiap alergi dokter, misalkan kalau alergi telur misalnya, ini kan gatel-gatel, beda kan dengan alergi debu yang bisa atau berurusan langsung dengan hidung dan tenggorokan dokter. Apakah alergi makanan juga bisa memicu sinusitis dokter?
2: Bisa, Jadi bukan sinusitisnya yang terpicu ya. Sinusitis itu kan penyakit ya. Jadi telur itu bisa memicu alergi kita. Jadi misal kita alergi dan kita tahu bahwa kalau minum kalau makan telur itu nanti pasti kita gatal, Dok. Atau kalau di keluhan hidung itu biasanya hidungnya gatal atau meler atau mampet gitu. Ya udah, kita allergen avoidance namanya, ya menghindari alergi yang kita tahu gitu, Mas. Nah, selain cuci hidung itu tadi ya, kalau alergi itu memang yang pertama obatnya adalah allergen avoidance namanya, atau menghindari alergi. Kalau misal kita alergi debu gitu, ya kita pas bersih-bersih rumah atau pas keluar rumah ya kita memakai masker, seperti itu.
0: Memang lebih baik dihindari ya, Dokter.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Baik. Kalau lingkungan, Dokter, mungkin ada yang tadi disampaikan ya, kalau di udara terlalu dingin. Nah, ini bagaimana dengan yang tinggal di daerah pegunungan mungkin, Dokter? Apakah ada antisipasi yang bisa dilakukan untuk mencegah serangan sinusitis ini, Dokter?
2: Jadi kalau misal dia memang orang gunung gitu ya, ya kita berarti harus memakai apa yang penghangat-penghangat gitu, Mas. Boleh apapun itu. Misal sukanya dia nyedot-nyedot yang untuk penghangat itu boleh. Pokoknya yang misal dingin pakai masker, ditambah masker kalau pas tambah dingin, atau pakai penghangat itu tadi sendiri. Jadi kita memang harus istilahnya kalau bisa ya mengantisipasi sebelum kita mengobati gitu.
0: Baik. Sesuai pepatah, Dokter, ya, mencegah lebih
2: baik.
0: Lebih baik daripada mengobati. Baik, Dokter. Dengan berbagai banyak penyebabnya ya. Nah, ini untuk dampaknya, Dokter, apabila tidak tertangani dengan baik, ini sinusitis bisa seperti apa ini, Dokter?
2: Jadi dampak sinusitis jika tidak tertangani atau tidak diobati. Misal kita udah mampet terus nih, terus sudah saya sedikit bahas tadi di awal ya. Jadi kalau misal udah diobati atau ternyata pasien tidak mau berobat gitu ya, atau cuma minum sekedarnya aja, yaitu takutnya nanti komplikasi kemana-mana. Komplikasi itu apa? Komplikasi itu penyebaran penyakit tersebut ke sekitarnya gitu. Jadi kalau sinus itu kan dekatnya sama mata ya, sama mata. Jadi nanti takutnya matanya itu ada infeksi juga gitu. Terus atau ke naik, jadi ke atas, jadi ke otak itu bisa, Mas. Oleh karena sinusitis itu juga bisa. Dan satu lagi ya, tadi lupa sempat bahas itu, sinusitis itu dia bisa juga terjadi oleh karena yang pertama misal kita cuma sakit gigi atau gigi kita bolong. Nah, itu hati-hati.
0: Aduh, kenapa,
2: gigi,
0: Dokter?
2: Gigi bolong itu bisa naik ke atas karena gigi yang bagian atas ya, gigi atas itu dia berdekatan sama sinus kita, sinus pipi kita. Nah, jadi itu harus hati-hati juga. Seperti itu.
0: Semakin dipelajari semakin banyak kewaspadaan.
2: Iya kan? Semakin pusing.
0: Semakin pusing lah. Dokter, untuk penanganan ya, Dokter, salah satu yang dilakukan tadi sudah sempat disinggung, operasi sinus. Nah, ini kalau mendengarnya saja sudah serem nih, Dokter. Nah, mungkin untuk menjawab ketakutan masyarakat, Dokter, sebenarnya boleh digambarkan secara sederhana untuk operasi sinus ini apa yang dilakukan, apakah seseram itu, apa termasuk operasi kecil atau mungkin yang lain, Dokter, bisa dijelaskan?
2: Jadi semua operasi yang dia bius total itu pasti serem ya, karena kita tuh bangun tapi ditidurkan gitu, istilahnya ditidak sadarkan kan, seperti itu. Walaupun operasinya cuma operasi sinus gitu ya, itu operasi sinus itu apa? Operasi sinus itu operasi hidung, dia tidak perlu sayatan ya. Jadi kita menggunakan suatu kamera atau namanya endoskopi itu, kemudian alat-alat kita ya, alat-alat yang cukup untuk lubang hidung kita. Nah, operasi sinus itu dia membuka pintu sinus itu sendiri agar tidak tertutup. Jadi istilahnya ruangan kita yang harusnya rongga itu isinya udara, tapi kebanjiran dengan air karena proses infeksi tadi gitu ya. Nah, itu airnya itu yang harusnya bisa keluar sendiri lewat pintu itu, tidak bisa. Karena kenapa? Karena menutup pintu sinusnya kita karena proses peradangan, sehingga operasi sinus itu dia membuka pintu-pintu yang tertutup gitu istilahnya.
0: Untuk
2: itu.
0: Operasi, nggak pasca operasi ini butuh waktu berapa lama, Dokter, untuk penyembuhan, Dokter?
2: Untuk penyembuhannya ya kurang lebih 1-3 bulan gitu. Tapi misal nih kita setelah operasi hari ini gitu ya, kita itu harus cuci hidung gitu sendiri. Jadi harus diirigasi terus. Jadi misal dokter ini dokter hebat gitu ya, udah operasi bagus gitu hasilnya, tapi kalau pasien pada saat proses penyembuhan itu tidak melakukan apa yang kita sarankan gitu ya. Kan kita pasti menyarankan cuci hidung ya Bu gitu. Cuci hidung terus ya Bu. Nah itu harus dilakukan. Karena kalau misal kita sudah operasi nih, tapi pasiennya tidak melakukan apa yang kita sarankan, itu bisa kumat lagi gitu. Itu bisa berulang sinusnya, bisa ketutup lagi pintunya. Oh. Kalau meradang lagi. Jadi operasi sinus itu tidak cuma sekali terus habis itu sehat, tidak. Karena itu bisa berulang kalau pasiennya tidak melakukan apa yang kita sarankan, seperti itu.
0: Dan apabila tidak mencegah alergen segala macam tadi ya dokter ya.
2: Iya betul.
0: Baik.
2: Sekali.
0: Waduh. Cukup. Memang tapi kalau sudah diketahui lebih dini tentunya lebih mudah ya dokter
2: lebih
0: ya
2: mudah.
0: Untuk penanganan ya dokter ya.
2: Iya.
0: Baik, saya bacakan kembali dokter. Ini Pak Mar kembali bergabung dokter.
2: Ya.
0: Baik, maaf ada pertanyaan kedua dokter tapi sedikit menyimpang dari sinusitis tapi masih berhubungan dengan THT. Kebetulan saya ada gangguan di pendengaran di telinga kiri dan kemarin juga sudah periksa di RSWN tapi hasilnya telinga kiri sudah tertutup. Terus saya diberi obat racikan vitamin B1 dan obat saraf tapi belum ada perubahan. Mohon solusinya, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dokter.
2: Iya Pak, saya menjawab yang saya ketahui dari cerita Bapak dulu aja ya, karena kan ini cuma cerita ya, jadi saya belum melihat gitu kan
0: kondisi medisnya,
2: kondisi
0: rekam medisnya
2: aslinya
0: ya.
2: Itu telinga Bapak tuh gimana kan saya belum tahu. Jadi kalau misal yang terakhir sudah diberi obat ternyata kok delalah, kok nggak bisa ini ya dok, masih aja sama aja gitu ya, mungkin Bapak kontrol lagi aja, kemudian nanti baru kita lihat kondisinya tuh gimana. Kemudian kemarin pemeriksaan pendengarannya tuh apa gitu, yang tertutup tuh apa yang bikin tertutup gitu. Jadi saya kurang bisa gitu ya, kurang bisa terlalu yakin gitu.
0: Baik,
2: karena
0: artinya ini solusinya melihat. Harus kembali ke
2: kontrol ke
0: ya. Harus kontrol Pak Margih, monggo nanti tindak malih teng RSWN biar lebih tepat ini, karena dokter Waida juga kurang paham mungkin dengan rekam medisnya nggih. Berikutnya dari Bu Yuli di Kendal ini. Dokter, ini di musim kemarau banyak debu. Banyak menyebabkan anak-anak meler. Ini bagaimana pencegahannya dan apakah termasuk sinusitis ini kalau melernya terus-terusan nih, dokter? Untuk anak-anak apakah gejala juga sama dokter? Mungkin boleh nanti dijawab dengan itu juga.
2: Ya. Jadi gejala anak sama dewasa itu sama persis Bu. Jadi sama-sama meler, sama-sama mampet, sama-sama kadang-kadang gak bisa nyium-nyium gitu. Dan sama-sama kadang sakit gitu di sekitar wajahnya atau sekitar kepalanya. Sama plek, sama persis. Cuma ya bedanya dewasa sama anak gitu. Terus meler itu bisa gak itu disebut sinusitis dok? Sebenarnya gejala-gejala tadi itu 4. Sinusitis tuh harus ada 2 dari 4 tersebut. Gitu. Jadi kalau cuma meler misalnya ya belum tentu sinusitis, tapi bisa juga itu sinusitis gitu. Gitu seperti
0: baik.
2: Itu.
0: Untuk tadi satu lagi pertanyaan dokter, di musim kemarau juga banyak teman-temannya yang sakit.
2: Oh, iya.
0: Bagaimana ini untuk mengatasinya biar anak tidak tertular. Sembuh tertular lagi nih dokter, biar monggo dokter.
2: Kalau anak-anak, kalau debu kan tidak bisa kita hindari gitu ya Bu ya. Kalau di luar ya anak-anak pakai masker, memang agak susah ya nyuruh anak-anak pakai masker, tapi memang kalau musim-musim seperti ini ya memang harus pakai masker, apalagi memang anaknya sudah pilek gitu, sudah batuk gitu ya, harus pakai masker seperti itu.
0: Baik. Tidak ada yang
2: tidak
0: lain
2: ada
0: ini
2: yang
0: harus
2: menolak. Tidak
0: baik.
2: Bisa menolak.
0: Baik, Dokter Wahida, kita jeda lagi boleh ya? Nanti kita lanjutkan kembali. Dan untuk sahabat Buddha yang masih punya pertanyaan, nanti masih ada satu segmen lagi di Ruang Sehat. Untuk tema pagi hari ini sinusitis, kita berbincang bersama dengan dokter spesialis Rumah Sakit Wongsonegoro RSUN Semarang, Dokter Wahida Husna, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, serta bedah kepala dan leher.

0: Semakin paham terkait sinusitis memang sedikit semakin menyeramkan ya didengarkannya ya sahabat budaya. Namun apabila ditangani dengan cepat dan tepat, sinusitis ini bisa diobati dan tentunya bisa disembuhkan. Pagi hari ini di Ruang Sehat, kita masih berbincang bersama dengan dokter spesialis Rumah Sakit Wongsonegoro RSUN Semarang, Dr. Wahida Husna, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, serta bedah kepala dan leher. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dan saya bacakan satu pertanyaan lagi ya Dr. Wahida. Okay. Ya, dari Ibu Wiwi di Semarang. Selamat pagi dokter, pernah ada teman hidungnya meler keluar cairan sedikit berbau, saya yang di sebelahnya sampai bisa membaui, katanya saat-saat tertentu keluar seperti itu dan setelah itu berhenti sendiri, belum pernah periksa dokter, kira-kira kenapa ya dokter ya? Monggo, ini apakah termasuk sinusitis atau penyakit terkait tenggorokan, telinga, hidung, tenggorokan yang lain dokter, ini monggo
1: ya. Dari gejala sinusitis yang kita awal sudah bahas ya mas ya, itu kan memang dia meler gitu ya. Nah khasnya sinusitis selain meler yang lain itu, memang melernya itu dia berbau bu. Jadi betul, jadi melernya itu kayak nanah dok, nanah keluar dari hidung dan itu bau banget, sampai sekitarnya itu membau. Nah itu memang khas banget seperti itu kalau sinusitis ya, apabila tidak ditangani secara baik. Atau misal sudah ditangani tapi memang ya penyakitnya tidak mau hilang gitu, istilahnya begitu. Memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi ternyata memang perlu tindakan. Nah jadi kalau sampai berbau ataupun misal sampai menahun dok, udah minum obat tapi saya belum berani operasi gitu ya, nah itu memang wajib operasi bu, seperti itu. Terus yang kedua biasanya kalau berbau seperti itu, tapi ini biasanya pada anak-anak sih ya mas ya, jadi ada juga hidung meler berbau tapi cuma sebelah.

0: tuh sudah lebih dari 3 bulan obatnya benar gitu dan diminum dengan baik tapi masih seperti itu, ya memang harus operasi, itu wajib gitu. Harus dibuka pintunya karena dengan obat itu enggak bisa gitu, enggak bisa ketolong gitu.
1: Baik, terima kasih ya. Semoga terjawab ini pertanyaan dari Bu Wi. Nah, dokter, untuk di musim kemarau ini juga bersamaan dengan sedikit bergeser ya dokter dari tema kita, namun ini sliver-sliver di media sosial terkait influenza A ini dokter, apa bedanya dengan flu biasa ini dokter?
0: Oh gitu. Influenza, jadi influenza itu sifatnya itu sama-sama virus gitu ya. Kalau virus itu biasanya itu dia bisa sembuh sendiri, intinya seperti itu. Pokoknya kalau virus itu dia cepat masuknya ke tubuh kita tapi cepat sembuhnya gitu. Apalagi dengan kekebalan kita yang kekebalan tubuh kita yang sehat gitu, yang fit gitu ya. Makanya kita harus minum vitamin seperti itu. Apalagi lingkungan yang seperti ini, yang sedang seperti ini, ya kita memang harus proteksi dirinya lebih kuat gitu. Apalagi virus-virus influenza sedang merajalela ya Mas ya, kayak gitu. Jadi apapun itu, ya kita memang harus memproteksi diri kita sendiri sih sebenarnya. Dan sifat virus itu seperti itu, kurang lebihnya hampir-hampir sama semua sih. Itu dia cepat masuk tapi cepat disembuhkan gitu.
1: Dan yang paling utama daya tahan tubuh ya tentunya. Betul. Dok, boleh juga dok tipsnya dok untuk menjaga daya tahan tubuh dok. Mm-mm. Khususnya selain sinusitis dan juga influenza ini dok.
0: Kalau daya tahan tubuh ya kita minum vitamin, apapun itu vitaminnya ya. Jadi kan kadang-kadang pasien tuh tanya, vitamin yang bagus tuh apa sih dok? Ya bagus semua
1: yang
0: kalau
1: diminum
0: vitamin.
1: Ya.
0: Bagus semua, istilahnya begitu Mas. Jadi apapun vitaminnya yang biasa bapak atau ibu minum dan itu cocok untuk tubuh masing-masing, yaitu diminum. Kemudian jangan lupa untuk proteksi diri itu tadi. Misal kalau di luar banyak debu atau banyak asap gitu ya, ya kita pakai masker. Kemudian kita merehidrasi kita, tubuh kita ya. Rehidrasi itu dengan apa ya? Dengan minum yang cukup gitu ya. Jangan banyak-banyak tapi cukup, cukup untuk tubuh kita sendiri. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih dokter tips dan juga sarannya sebagai penutup perbincangan kita di Ruang Sehat untuk edisi hari ini. Mungkin ada pesan-pesan dokter untuk terkait penyakit sinusitis ini apa dokter? Monggo.
0: Jadi sinusitis itu sendiri itu dia susah-susah gampang ya Pak Bu ya. Jadi kita harus ya, yang pertama kita harus menjaga tubuh kita. Misal udah tahu kita punya sinusitis gitu ya, kita harus tadi pencegahannya dengan memakai masker, dengan cuci hidung, atau misal kita juga diperberat dengan alergi ya, kita menghindari alergen itu sendiri. Kemudian jika sudah kita mengalami sinus itu sendiri, kita disuruh minum obat, ya kita berobat gitu, yang manut gitu sama sama dokternya. Kadang-kadang kan ada yang ngeyel gitu ya. Ya, kita harus sesuai itu dulu, baru nanti setelah itu misal kok tidak tertangani dengan obat, Dok, ya kita harus melakukan tindakan seperti itu.
1: Baik, terima kasih dokter Wahida untuk perbincangannya pagi hari ini. Nanti lain waktu kita sambung kembali boleh ya dokter ya.
0: Ya, siap.
1: Baik, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali dokter Wahida.
0: Ya, selamat pagi.
1: Sahabat Budaya, demikian tadi perbincangan kita di Ruang Sehat untuk edisi hari ini dengan tema sinusitis. Pagi hari kita berbincang bersama dengan dokter spesialis Rumah Sakit Wongsonegoro RSUN Semarang, dokter Wahida Husna, spesialis telinga, hidung, tenggorokan serta bedah kepala dan leher. Dan memang ini sinusitis penyakit yang cukup menyeramkan nih, namun masih bisa disembuhkan. Jadi apabila sudah ada gejala sesuai yang disampaikan tadi, bisa langsung menghubungi tim medis supaya mendapatkan pengobatan dan panjenengan bisa kembali beraktivitas dengan normal. Terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Sehat untuk edisi pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, saya Andi Setiawan saat lagi masih akan menemani di Mangun Projo. Terus bersama kami.

Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pertumbuhan kawasan industri di Jawa Tengah diproyeksikan semakin padat dalam 2 tahun ke depan, sehingga Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mempercepat pembangunan kawasan berorientasi transit KBT di jalur Semarang-Kendal-Batang. Konektivitas dari stasiun Tawang Semarang mulai dari Kendal hingga Batang ditargetkan mampu mencegah penumpukan pergerakan orang dan barang yang berpotensi menghambat aktivitas industri. Lutfi mengatakan perkembangan kawasan industri terpadu Batang, kawasan industri Kendal dan Semarang harus diimbangi dengan sistem transportasi yang terintegrasi. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Sebanyak 150 pendonor di PMI Kendal mendapat bingkisan khusus dalam kegiatan donor darah peringatan hari ulang tahun ke-81 Palang Merah Indonesia PMI, Kamis 17 September 2026. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat tersebut mendapat respon positif dari masyarakat yang datang untuk mendonorkan darah. Kepala Unit Donor Darah PMI Kendal, Dr. Agus Wono, mengatakan bingkisan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang ikut berdonor pada momentum HUT ke-81 PMI. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Sahabat Budaya, Kang Mas, Mbak Yu, matur nuwun nggih untuk kebersamaan panjenengan. Masih bersama saya Andi Setiawan, dan untuk edisi pagi hari ini di Mangun Projo, kami hadirkan perbincangan dengan tema risiko dampak geotermal Gunung Ungaran terhadap lingkungan dan budaya. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Ketua Aliansi Penyelamatan Gunung Ungaran dan Telomoyo, Hafid Sungkar SHMH, yang terhubung di ujung telepon, dan juga Sekretaris Penyelamatan Gunung Ungaran dan Telomoyo, Budi Priyono SEC PPH, yang hadir di studio, juga bersama dengan Ketua FRS Forum Potensi Relawan Semarang, Dodi Arianto, atau yang akrab disapa Mbah Rimba, yang hadir di studio juga. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi Pak Hafid, Pak Budi, dan juga Mbah Rimba.
1: Selamat pagi Mas.
2: Selamat pagi.
3: Para pendengar RRI Pro 4.
2: Untuk pendengar RRI Pro 4 ya.
0: Baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sayang sekali guys, Pak Hafid belum bisa hadir langsung, namun tentunya tidak mengapa, bisa digantikan melalui sambungan telepon. Kita ke Pak Hafid dulu ya untuk mengawali perbincangan kita di pagi hari ini. Sebenarnya Aliansi Penyelamatan Gunung Ungaran dan Telomoyo ini apa ini, Pak Hafid? Monggo.
2: Iya, terima kasih sebelumnya. Jadi Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo itu kami dirikan atas keprihatinan ya bersama ada warga di wilayah Kabupaten Semarang. Saya kebetulan lahir besar di Ungaran. Lahir besar di Ungaran karena terus ada warga Kabupaten Kendal di lereng itu ada di Jogja ya. Terus ada masyarakat Kota Semarang yang mana dia juga peduli terhadap masalah Gunung Ungaran, yang mana kita dengar bahwa Gunung Ungaran dan Telomoyo di wilayah Kabupaten Semarang ini akan dibor atau geometrikal ya. Yang mana kita merasa bahwa di situ Gunung Ungaran ini banyak sejarah dan peradabannya. Di situ ada kultur, ada budaya. Jadi kami kelihatannya merasa tidak terima dan menolak apabila proyek tersebut dijalankan. Monggo, di gunung-gunung yang lain, tapi kalau Gunung Ungaran itu kami belum bisa terima karena takut akan dampaknya nantinya setelah itu gitu loh. Nah itu makanya kita buat Aliansi Penyelamat Ungaran dan Telomoyo. Saya terima kasih nih sama teman-teman yang peduli ya, ada pendaki gunung, pecinta gunung juga yang ikut terlibat di sini, aktivis LSM, yang mana mereka ini mendirikan aliansi ini karena dari berbagai organisasi Mas. Mereka dengan sadar dan ikhlas, sukarela ikut memikirkan, ikut menyumbang pikiran ya untuk hal ini, pikiran dan tenaga ya, jangan sampai hal ini bisa terjadi. Seperti itu.
0: Baik, kemarin juga saya sempat membaca sudah ada beberapa kali pertemuan ya Pak Hafid. Apa yang dibahas Pak Hafid?
2: Jadi pertemuan pertama kali kita ada sekitar 2-3 minggu lalu di Ungaran. Tepatnya itu untuk membentuk aliansi ini. Diikuti kemarin minggu lalu juga di Boja, di Kendal, Limbangan ya Mas. Seperti itu membentuk Korwil, mereka secara ikhlas ya membentuk seperti ini. Terus selanjutnya kita nanti akan membentuk untuk Korwil wilayah dari Bandungan dan Suwowono, jadi menyusul Kota Semarang ya. Jadi yang dibahas ya terkait masalah ini, kita satu hati, satu tekad, satu tujuan, satu misi, ingin menyelamatkan Gunung Ungaran dan Telomoyo dari proyek tersebut.
0: Baik, terima kasih Pak Hafid untuk pembukanya. Saya ke Mbah Rimba ya. Nanti sebelum ke Mas Budi. Mbah Rimba, saya minta tanggapannya dari Mbah Rimba terkait adanya rencana penggunaan geotermal Gunung Ungaran, dan sebenarnya apa dampaknya terhadap lingkungan dan budaya menurut Mbah Rimba ini.
3: Oke, terima kasih Mas Andi. Selamat pagi para pemirsa Pro 4 FM RRI Kota Semarang. Terkait dengan rencana proyek geotermal untuk pengeboran Gunung Ungaran ini memang sangat mengusik dan sangat apa namanya melukai kami sebagai insan pecinta alam, pecinta lingkungan, yang mana Gunung Ungaran itu sebagai lahan konservasi kita, lahan edukasi, juga rekreasi wisata, satu-satunya yang terdekat dengan Semarang tentunya, yeah. Karena saya masyarakat Semarang. Dan seperti yang kita lihat dan kita dengar dari yang sudah terjadi, semisal di Dieng atau di luar negeri, yang ternyata dampak dari proyek geotermal itu luar biasa, Mas. Dan itu temponya panjang, memakan waktu yang sampai puluhan tahun, dampak itu akan terus berlanjut. Yang pertama, dari penyakit sampai perusakan lingkungan, bahkan perubahan ekosistem dan perubahan karakter tanah dan perubahan situasi kondisi tentunya, ya, karena itu selain tumbuhan, satwa, juga budaya-budaya itu akan lambat laun akan terusik, Mas. Dan disinilah kami sebagai insan pecinta alam, dan kebetulan saya juga pecinta budaya juga, mempunyai beban moral untuk ikut bagaimana memberikan solusi, atau bahkan kata kasarnya itu menolak, ya. Jelas kami menolak keras akan proyek yang akan berlangsung. Tapi bagaimanapun itu proyek pemerintah, meskipun kita tidak mikir kalah menang, kita hanya berpikir bagaimana masyarakat itu tahu dan mengerti dampak dari yang akan terjadi nanti, sehingga ini menjadikan satu PR bagi masyarakat, karena pastinya ketika pelaksanaan itu yang didekati pasti masyarakat setempat dulu, Mas. Jadi kita memahamkan. Dan terima kasih juga untuk Mas Habib dan kawan-kawan ini, untuk aliansi penyelamat Gunung Ungaran ini luar biasa. Dan ini sangat-sangat kami dukung, meskipun kami jauh dari jangkauan proyek Ungaran, tapi dampak itu akan sampai ke tempat kami. Apalagi saya juga di Banyumanik, ya, ini kalau kita melihat dari data-data itu, Banyumanik itu juga nantinya akan sebagai pintu masuk imbas sebelum kota Semarang. Dan itu sangat-sangat berpengaruh sekali, baik dari air, udara, dan berbagai macam dampak yang akan ditimbulkan. Dan sekali lagi, untuk aliansi penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo ini tetap berjuang. Siap. Dan meskipun kita tidak usah tidak usah berpikir kalah menang, tapi paling tidak kita memberikan satu pesan baik masyarakat ke pemerintah tentang dampak yang akan terjadi nanti. Mungkin seperti itu, Mas.
0: Baik, Mbak Rima, terima kasih. Kita ke Pak Budi Priyono, nggih. Pak Budi. Nggih,
4: Mas Andi.
0: Sebenarnya dampak-dampak apa sih, Pak Budi, yang dikhawatirkan dari rekan-rekan Aliansi Penyelamatan Gunung Ungaran dan Telomoyo ini, Pak Budi?
4: Baik, terima kasih, Mas Andi. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 di Semarang. Jadi kami dari Aliansi Penyelamat Gunung, yang sangat kita khawatirkan adalah dampak lingkungannya sebenarnya. Dampak lingkungan itu, kalau kami, jadi kemarin teman kami, ada beberapa teman yang kita ada divisi investigasi, ya, Mas, ya, sempat turun ke lapangan dan sebagainya. Itu ada di kawasan wilayah Ungaran yang memang jalan itu sudah diperlebar. Nah, ini kan pelebaran jalan ini jelas mengakibatkan dampak lingkungan yang luar biasa, terutama ekosistem yang tinggal di situ, semacam mungkin burung atau hewan-hewan yang merasa terganggu dan sebagainya. Itu sangat luar biasa pastinya, dan pasti mereka akan tidak memikirkan hal itu. Saya lihat seperti ini dampak negatif yang paling terjadi. Jadi kalau kita berkaca ke Dieng Wonosobo, katanya Dieng Wonosobo menjadi maju ada proyek itu dan sebagainya. Saya katakan nonsen. Beberapa tim kami investigasi di sana, ternyata banyak juga tanaman petani yang layu, mati, tidak subur. Dan beberapa orang di sana, masyarakat di sana mengalami gangguan pernapasan. Jadi kalau ini terus dijalankan, ke depan anak cucu kita akan seperti apa, kan gitu. Jadi kami dari APG, Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telamoyo, berharap memang proyek ini harus dihentikan. Tidak dari segi manfaatnya pun hanya segelintir orang yang menikmati. Kenapa saya bicara seperti ini? Proyek ini rentan korupsi, rentan pembengkakan anggaran juga. Itu pasti. Jadi saya berharap pemerintah pusat dalam hal ini SDM mencabut SK dan hentikan proyek ini. Kami masyarakat Kota Semarang dan Ungaran se-Jawa Tengah sangat menolak.
0: Baik.
4: Seperti itu, Mas.
0: Baik, Mas Budi. Untuk Ungaran memang sudah sering mendengar ya saya informasinya. Untuk Gunung Telomoyo ini apakah juga akan dilaksanakan ini, ya, Mas Budi?
4: Informasi yang saya terima memang seperti itu, Mas. Jadi tidak hanya Ungaran, tapi Telomoyo. Nah, ini tim investigasi kami baru kesana. Nah, ini yang kami terima ini mudah-mudahan tidak ya benar ya. Mudah-mudahan tidak benar. Warga seputar Telomoyo di desa apa saya lupa itu malah menyetujui. Nah, ini perlu kita klarifikasi nanti, Je. Artinya mudah-mudahan ini hoax ya. Jadi sudah menyetujui, sudah deal dengan pelepasan lahan senominal sekian. Nah, ini bagaimana ini kan gitu kan? Artinya kalau kita mau berjuang, seharusnya warga lokal dululah yang sebagai garda terdepan ya untuk menolak ya di Telomoyo. Tetapi kalau memang ada warga yang seperti itu berani melepaskan tanahnya untuk proyek geothermal atau PLTP, saya kira itu hal yang menurut kami bunuh diri mereka. Karena sekali lagi dampaknya mereka belum merasakan. Tapi nanti coba kalau sudah memang benar-benar ini nyata, aduh, dampaknya luar biasa. Makanya semoga ini hoax. Semoga ini hoax. Tapi insya Allah nanti dalam waktu dekat tim investigasi kami akan ke sana untuk memastikan apakah benar informasi ini.
0: Baik, itu nanti masalah. Kita tunggu update-nya ya Pak Budi.
4: Betul,
0: ya. Saya kembali ke Pak Hafid. Pak Hafid dari ya, Aliansi Penyelamatan Gunung Ungaran dan Telomoyo ini, apa yang sudah dilakukan tadi? Apakah sudah ada mediasi atau mungkin sudah ada pembicaraan dengan dinas-dinas terkait tentang resiko atau dampak geotermal yang dikhawatirkan dari teman-teman APG ini, Mas Pak Hafid?
2: Ya, pertama langkah kami, Mas Andi, yaitu untuk memperkuat aliansi ini ya. Jangan sampai ada, kami sudah berkomitmen ini dengan Pak Sekretaris Pak Mas Budi ya. Jadi kami minta aliansi ini betul-betul orang yang sangat peduli masalah Gunung Ungaran dan Telomoyo ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ikut menumpang di sini. Nah, ini kita memang lagi perkuat dalam hal organisasi. Kedua, kita juga menyurati kepada gubernur, SDM, bahkan sampai ke kementerian pusat. Ya, RI 1 pun kita akan surati bahwa kalau bisa proyek ini, ya harus bisa ya proyek ini untuk dibatalkan. Ya, setelah itu kita memperkuat untuk korwil-korwil yang peduli masalah ini. Karena rata-rata, Mas Andi, kita bersyukur ini. Rekan-rekan yang gabung di aliansi kita ini, mereka dengan secara sukarela dan ikhlas ya, menawarkan diri untuk bersatu seperti ini. Kemarin juga ada acara Undip yang difasilitasi Undip masalah geotermal ini juga kami hadir. Kita terang-terangan menolak. Di situ ada anggota wakil-wakil ketua ya Komisi 12 DPR RI Pak Sugeng Suparwoto yang menangani hal ini ya, kita menyampaikan bahwa kalau bisa ya, ya semestinya bisa ya Pak Sekretaris dan Mbah Rimba ya, jangan sampai
4: wajib bisa
2: proyek ini tetap berjalan. Itu wajib bisa tuh Pak Sek udah ngomong, Mbah Rimba gimana? Mendukung nggak ini ya kan? Nah, kita betul-betul menolak lah seperti itu. Karena tadi yang diomongkan Pak Sek, Pak Budi itu, banyak proyek-proyek betul-betul yang ada di Indonesia ini dampaknya juga banyak. Banyak kerugian daripada keuntungan ya. Makanya saya juga mikir di Pulau Jawa ini sebenarnya untuk kebutuhan listrik di kawasan industri Batang itu Mas Andi kan surplus untuk listriknya. Ini kenapa nih kok ditambah lagi masalah gunung. Makanya tadi Pak Sekretaris Mas Budi ini juga pengamat anti korupsi juga di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Jangan sampai ada ruang atau lingkup untuk mereka bisa berkorupsi uang pakai uang negara. Ini kan uang orang rakyat juga, Mas Andi. Jadi hal ini harus kita pikirkan bersama, ya. Jangan sampai hal ini, Mas Andi, nantinya proyek ini bisa berjalan dan dampak lingkungan tadi yang dikatakan barimba, budaya juga, agar alam. Nah, efeknya juga di uang rakyat ini jangan sampai hal-hal itu terjadi. Kita minta hal-hal lain lah, ya, selain proyek itu baru ini, ada nggak yang bisa dikerjakan tanpa harus merusak ekosistem pegunungan itu sendiri.
0: Baik, artinya menurut Pak Hafid dan teman-teman dari APG ini urgensinya yang belum ada ya untuk pembuatan geotermal ini ya, Pak Hafid ya?
4: Belum.
2: Ya, seperti itu.
0: Baik, baik. Pak Hafid, Pak Budi dan juga Mbak Riba, nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Dan untuk sahabat budaya yang punya pertanyaan, ingin berdialog langsung, monggo nggih di Mangun Projo untuk edisi pagi hari ini. Tema kita, resiko dampak geotermal Gunung Ungaran terhadap lingkungan dan budaya. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan Ketua Aliansi Penyelamatan Gunung Ungaran dan Telomoyo, Hafid Sungkar SMH, dan juga Sekretaris Aliansi Penyelamatan Gunung Ungaran dan Telomoyo, Budi Priyono S.E.C. PPH, dan juga Ketua FPRS Forum Potensi Relawan Semarang, Dodi Arianto, atau yang akrab disapa Mbah Rimbah. Terus bersama kami di Mangun Projo.

0: Sobat Muda di Mangun Projo, dan pagi hari kita berbincang dengan tema risiko dampak geotermal Gunung Ungaran terhadap lingkungan dan budaya. Pagi hari kita berbincang bersama dengan Ketua Aliansi Penyelamatan Gunung Ungaran dan Telomoyo, Hafidz Sungkar SCMH, yang terhubung di ujung telepon, juga dengan Sekretaris Aliansi Penyelamatan Gunung Ungaran dan Telomoyo, Budi Priyono SEC PPH, dan juga Ketua FRS Forum Potensi Relawan Semarang, Dodi Arianto, dan atau yang akrab disapa Mbah Rimba. Saya ke Mbah Rimba terlebih dahulu. Mbah Rimba sebagai pecinta alam, ini boleh sebelumnya dijelaskan atau digambarkan terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih potensi alam yang ada di Gunung Ungaran nih, Mbah Rimba?
1: Iya, siap. Ya, terima kasih Mas Andi. Gunung Ungaran itu bagi kami ya, itu satu-satunya yang dekat dengan Kota Semarang sebagai lahan konservasi, karena setiap tahun kita teman-teman dari pecinta alam dan relawan itu rutin membuat agenda 1001 pendaki tanam pohon, dan itu kita bentuk nyata konservasi secara massal, dan kita mengajak generasi muda untuk mengajak dan mengedukasi generasi muda itu untuk peduli ke alam dan berkonservasi ke Gunung Ungaran sebagai satu-satunya penyedia air sumber bagi kebutuhan hidup masyarakat di sekitar Ungaran maupun di Kota Semarang. Yang kedua adalah tentang cagar budaya, bahwa di Ungaran itu dulu beribu-ribu tahun yang lalu mungkin itu namanya kan bukan Ungaran, Gunung Ungaran bukan, Karundungan ya. Kalau dari kita sejarahnya itu Gunung Ungaran itu ketika zaman kerajaan-kerajaan itu namanya Karundungan, dan Karundungan itu sendiri menyimpan satu satu tempat yang kalau dari segi batin itu tempat spiritual itu yang luar biasa. Makanya di situ banyak ada candi Gedong Songo, bahkan di Promasan itu juga ada candi, di mana Mawar Umbul Sidomukti itu juga ada bekas-bekas candi, dan di situ sebagai tempat untuk para biksu atau para budayawan dan spiritual untuk pendekatan ke Tuhan Yang Maha Esa tentunya, dari segi spiritual dan budaya. Dan di situ menyimpan banyak ekosistem atau satu rangkaian satwa-satwa yang mungkin di tempat lain tidak ada, seperti ada elang Jawa dan ada infonya ada macan juga. Cuma hanya beberapa orang yang kadang dilihatin sepintas, dan satwa-satwa lain dari yang kecil sampai besar yang hidup di situ. Dan ketika terjadi satu perubahan kondisi di mana proyek ini berjalan seperti yang disampaikan Mas Budi tadi, pasti akan mengorbankan banyak wilayah berhektar-hektar untuk sebagai area proyek, dan pastinya itu akan berpengaruh terhadap ekosistem baik satwa maupun hayati di sana itu. Dan ini dari segi wisata pun pasti akan terganggu juga dengan hilir mudiknya alat berat, dan pastinya akan merusak tanah-tanah yang dilewati, dan udah nggak asik lagi. Nah, ini akan mematikan banyak potensi-potensi wisata maupun potensi-potensi konservasi, di mana Ungaran itu di lingkup Ungaran dari sisi utara, dari sisi selatan, dari sisi segala sisi itu keindahan atau keunikannya itu luar biasa, dari air terjun sampai air yang mengalir dari Ungaran itu sungguh bening ya, air gunung asli. Dan ini tentu saja kami berharap juga untuk produsen-produsen air mineral itu juga bisa mendukung atau apa namanya sepakat dengan kami ya, karena mereka juga cari makannya di situ, ngambilnya juga dari situ. Nah, selayaknya lah mereka-mereka para apa namanya para produsen-produsen ini ya paling tidak juga ikut peduli lah itu dari segi wisata budaya dan apa kondisi alam. Selanjutnya untuk Ungaran itu sebagai lahan edukasi tentang pendakian, karena kami di basic pecinta alam ya, karena tekstur atau struktur karakter Gunung Ungaran itu mewakili trek-trek pendakian di gunung-gunung yang lain, gunung-gunung di Jawa Tengah tentunya, dari segi sabana, dari segi trek apa namanya
0: jalurnya,
1: tebing-tebing
0: ya,
1: jalur
0: sudah komplit ya,
1: komplit dan puncaknya itu juga banyak, maksudnya kalau dari Perantunan atau dari Mawar atau dari Perumasan memang titik tertingginya di puncak PR itu ya, cuma di banyak puncak-puncak kecil yang pemandangannya juga luar biasa. Dan inilah yang menjadi satu catatan bagi kami, bagaimana pemerintah ini bisa menghentikan eman-eman, karena kondisi alam seperti ini tidak serta-merta bimsalabim terjadi dan ada, itu sudah berproses ribuan tahun tentunya, dan proses alam ini sangat sangat disayangkan apabila hanya kepentingan tanda kutip segelintir orang ya, entah kita tidak tahu ya, kita tidak mau seudon hal yang lain, tapi ini banyak kejanggalan-kejanggalan mas kalau menurut kami. Karena seperti yang sampaikan mas mas Budi, mas Hawi tadi, bahwa di Jawa itu sudah surplus tentang daya listrik, itu sudah bahkan lebih mas ya, iya, berlebih,
2: cukuplah.
1: Kalaupun itu nanti dialirkan ke tempat lain, kenapa harus mengusik tempat kami yang sudah berlebih? Mau cari yang lain.
0: Baik, gitu. Mas. Baik, terima kasih. Bari bahasnya ke Mas Budi. Mas Budi, mungkin geotermal ini istilah yang sering didengar, namun mungkin ada yang kurang paham ini, Mas Budi. Mungkin boleh dijelaskan gambaran geotermal ini, dan mungkin sepengetahuan Mas Budi atau Pak Budi nih, bahayanya seperti apa sih nih, monggo.
2: Baik, Mas Adi. Jadi geotermal ini adalah energi panas bumi sebenarnya. Jadi energi panas bumi ini dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga panas bumi yang akhirnya akan menjadi sebuah aliran listrik. Intinya di situ. Jadi kalau bicara bahaya, tadi sudah saya sampaikan dampak lingkungannya ya. Ketika gunung itu dibor ini kedalaman 2000 meter yang saya ketahui, energinya dikeluarkan, memang awal mulai kita tidak merasakan dampak terkait kekeroposan di dalam gunung itu, tapi nanti beberapa tahun kemudian anak cucu kita pasti akan merasakan bagaimana tanah itu bergeser atau amblas dan sebagainya. Dan yang saya herankan seperti tadi ketika kita bicara masalah energi listrik ya, kenapa kita tidak belajar dari negara Belanda? Iya kan? Seperti kita ketahui bersama, Belanda itu asupan listriknya dari mana? Dari kincir angin. Kenapa Indonesia tidak meniru itu? Mudah-mudahan ada pihak ESDM yang mendengar ini, mendengarkan pemerintah. Kenapa Indonesia tidak meniru negara Belanda dalam menghasilkan daya listrik memakai kincir angin? Bahkan itu bisa menjadi tempat wisata masyarakat juga. Coba studi banding di negara Belanda, pelajari itu konsep kincir angin itu seperti apa. Kenapa bisa negara Belanda hidup dari kincir angin listriknya? Nah, itu yang kami harapkan, tidak merusak lingkungan. ya paling kalau menancapkan tiang-tiang wajar lah, tapi kan dampaknya tidak terlalu ekstrim seperti geotermal ini, PLTP ini. Nah, harapan kami terkait seperti yang Mbah siapa lupa sih?
0: Mbah Rimba.
2: Mbah Rimba sampaikan, kita optimis tetap harus dibatalkan. Bahayanya sangat. Dan apa pemerintah tidak berpikir juga ke depan harus bagaimana? Maksudnya dampak ke depannya. Jangan berpikir keuntungannya deh gitu kan. Itu. Sekali lagi kami dari APG Aliansi Penyelamat Gunung berharap proyek ini dibatalkan. Belajar dari negeri Belanda. Kirim pemerintah atau untuk studi banding di sanalah. Pelajari itu konsepnya bagaimana, teknisnya bagaimana. Belanda bisa menggunakan kincir angin sebagai tenaga listrik. Kenapa Indonesia tidak bisa? Begitu Mas.
0: Baik, karena memang masih ada opsi-opsi lain yang lebih betul. Ramah lingkungan betul, ya. Betul, baik, betul. Saya ke Pak Ketua ini, Pak Hafid Sungkar SHMH. Baik, Pak Hafid masih bersama kami nggih?
3: Masih.
0: Baik. Terkait konsolidasi yang dilakukan atau penguatan ini, bagaimana dengan respon masyarakat sekitar dan apakah juga ada anak-anak muda yang sudah mulai tergabung dalam APG ini, Pak Hafid?
3: Ya, jadi boleh dicek sama Pak Sekretaris, Pak Budi. Banyak nih Mas Andi yang mendukung ya gerakan aliansi kami. Karena prinsipnya kalau bicara terdalam dari hati nurani, mereka itu sebenarnya mau yang muda, yang mau tua, yang ASN, ya mereka dalam hatinya sudah menolak adanya gunung kok mau di luar gitu tuh. Mereka itu kalau saya sering tanya, nggak ada yang mendukung, selalu bicaranya menolak gitu loh. Ini kok gunung ini alam yang baik, apalagi Gunung Ungaran ya. Bahkan Mbak Rimba tahulah itu air PDAM Kota Semarang aja ambil air sebagian dari kota dari Gunung Ungaran.
0: Dari Gunung Ungaran.
3: Ya kan? Iya, dari Gunung Ungaran. Ini jangan mereka minta jangan sampai hal ini terjadi. Pasti Mas Andi akan ada dampaknya ketika proyek ini akan dijalankan. Ya alamnya, ya airnya. Tadi katakan Mbak Rimba kan juga banyak pengusaha-pengusaha air mineral yang ambil air di Gunung Ungaran karena memang terbukti airnya betul-betul murni dan jernih, baik. Nah ini jangan sampai rusak dampaknya. Makanya saya mendukung Pak Sekretaris tadi, Pak Suji. Apa nggak ada cara lain? Bisa belajar ke negeri Belanda ya, atau daerah-daerah lain, tanpa harus merusak alam seperti itu. Nah, ini harus pengkajian mendalam Mas Andi. Kemarin Bupati Semarang sudah menyampaikan bahwa ini sifatnya hanya menunda. Nah, kami mendorong terus, jangan hanya menunda, kan ini hanya menunda karena ada pemilihan kepala desa ya, jadi jangan sampai ramai seperti itu. Nah kami juga meminta mendorong Pak Bupati Semarang juga di sini menolak, jangan hanya menunda begitu loh. Ya moga-moga suara kami bisa didengar pusat dan ini untuk kajian ke depan Mas Haji. Apakah ada cara lain ya tidak harus mengebor gunung itu sendiri gitu ya. Apakah ini juga urgent gitu loh. Kan bisa dicarikan alternatif lain seperti itu.
0: Baik. Untuk agenda terdekat dari aliansi penyelamatan Gunung Ungaran dan Telomoyo ini, apakah bakal ada audiensi lagi atau mungkin ada kegiatan yang lain ini, Pak Hafid?
3: Ya, kemarin kami bertemu Direktur Walhi Jawa Tengah. Ya, mereka juga meminta kami aliansi beberapa orang untuk bisa di kantornya menyampaikan hal ini seperti itu. Ya kan, bahkan kemarin juga dari PLN pusat itu kan yang punya gawe, yang punya pekerjaan ini, Mas Andi, ya, ingin ketemu kami juga untuk menyampaikan hal ini. Kami terima positif, artinya ada ruang untuk kami berbicara, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, gagasan. Gimana ini, ada alternatif lain nggak selain proyek ini yang akan dijalankan? Nggak apa-apa, kita orangnya, kalian sih kami nggak tertutup kok, terbuka, nggak ada masalah. Tapi prinsipnya ya kami menolak proyek ini. Jangan sampai hal itu terjadi, karena yang tadi dikatakan Pak Asyik maupun Mbak Rinda bisa merusak tatanan alam itu sendiri. Ini kan Gunung Arang, jangan lihat ya, Pak Asyik. Ya kan, orang dari luar kota, luar Jawa hadir untuk menikmati alam pemandangan Gunung Arang, ya, yang Mbak Rinda suka naik gunung pecinta alam ini. Jangan sampai mereka sedih kalau gunungnya nanti di Geometral itu sendiri.
0: Baik, nanti

0: keluhuran ini bisa di stop karena dampaknya akan merugikan lingkungan serta budaya itu sendiri. Kami minta para pemangku jabatan yang ada di pusat sendiri untuk bisa memikirkan ulang, untuk mengagendakan ulang, jangan sampai proyek ini bisa dijalankan. Harapan kami seperti itu, karena masyarakat semuanya pasti kalau kita menanyakan dari hati sanitari yang terdalam, hati mereka juga nggak ikhlas kok kalau alam khususnya Gunung Arang sendiri ini nantinya dibuat proyek geothermal sendiri. Itu pesan.
1: Baik, Pak Hafid, terima kasih. Ke Mbah Rimba, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk menutup perbincangan kita pagi hari ini.
2: Oke, terima kasih Mas Andi dan pendengar Perumpat RRI. Kami hanya berharap semoga masyarakat juga mengerti dan mendukung gerakan teman-teman ini, bahwa penolakan ini ada dasarnya. Kita bisa beredukasi atau coba kita googling atau apa tentang dampak-dampak geotermal itu sendiri. Jadi kita mulai belajar. Penolakan-penolakan ini tidak hanya sekedar kita menolak, menentang, enggak, tapi ada dasar-dasar yang perlu dipahami. Ya, kami berharap masyarakat setempat, masyarakat sekitar pada khususnya, coba kita belajar, kita melihat dampak-dampak itu bagaimana sih, sehingga kita bisa berpikir kemudian ketika ada penawaran pelepasan lahan dan lain-lain, ini dampaknya ke anak cucu kita nanti gimana? Apa kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Ya, kami berharap gerakan teman-teman ini bisa menjadi pembelajaran ke masyarakat, masyarakat bisa teredukasi dan mengerti geotermal itu apa, berikut dampak-dampaknya. Dan semoga pemerintah juga mendengar, pemerintah juga bisa memahami tentang reaksi kita ini untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya yang tidak merusak alam dan lebih ramah lingkungan. Dan saya berharap teman-teman juga di satu perjuangan ini luar biasa, kita doakan, kita dukung untuk gerakan-gerakan yang seperti ini. Dan secara jelas-jelas kami sebagai basic pecinta alam menolak keras dan berharap ini tidak terjadi. Ini satu bencana, kita kalau ini terjadi, kita seakan-akan menanam bom waktu, Mas. Bom waktunya akan meledak entah dalam tempo dekat atau dalam waktu yang panjang, tapi pasti akan menjadi bencana yang luar biasa. Baik. Demikian mungkin yang kami harapkan, Mas Andi.
1: Terima kasih, Mbah Rimba. Saya ke Pak Sekretaris atau Pak Budi Priyono ini. Mogok sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan.
3: Dan pendengar keempat, kalau saya secara pribadi menghimbau kepada masyarakat seputar Ungaran dan Tolomoyo, apabila memang masyarakat di sana sudah mengetahui dampak dan resiko yang harus dilalui nantinya, kalau memang kita sepakat memperjuangkan penolakan ini, ayo kita bersatu berjuang bersama. Artinya ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi kami sebagai aliansi, tapi untuk kepentingan masyarakat luas, terutama di seputar Gunung Ungaran. Makanya jangan sampai ada yang tadi yang saya sampaikan, ada isu di Tolomoyo sudah menawarkan harga, sudah melepaskan tanahnya, ya mudah-mudahan itu tidak terjadilah kan, seperti itu. Jadi ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama berjalan bersama untuk membatalkan proyek ini untuk masyarakat di seputar Gunung Ungaran dan Tolomoyo. Demikian, terima kasih.
1: Baik, Mas Budi, terima kasih.
2: Mas Andi, satu lagi, ini gerakan teman-teman luar biasa, Mas. Ini tidak ada yang mendanai mereka, bergotong royong, bikin MNT itu. Ada yang nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini. Benar-benar ini lahir dari niat kita ya.
3: Relawan.
2: Benar-benar lahir dari satu ketulusan, keikhlasan untuk kita mempertahankan Ungaran. Dan tidak ada yang mendanai sama sekali. Baik. Luar biasa ini.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Budi, Mbah Rimba, dan juga

0: Pak Afid ya di ujung telepon.
1: Ya.
0: Nanti lain waktu kita sambung kembali, boleh nggih, Pak Afid dan
1: pasti,
0: semuanya.
1: Pasti,
0: baik, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Pak Budi, Pak Afid dan juga Mbah Rimba. Sahabat muda, demikian tadi ya perbincangan kita di Mangun Projo untuk edisi pagi hari ini. Resiko dampak geotermal Gunung Arang terhadap lingkungan dan budaya. Kita berbincang bersama dengan Ketua Aliansi Penyelamatan Gunung Arang dan Telomoyo, Afid Sungkar SHMH, juga dengan Sekretaris Aliansi Penyelamatan Gunung Arang dan Telomoyo, Budi Priyono SEC PPH, juga bersama dengan Ketua FRS Forum Potensi Relawan Semarang, Dodi Arianto atau yang akrab disapa Mbah Rimba. Dan dengan banyaknya potensi alam dan juga budaya yang ada di Gunung Ungaran, memang sebagian besar masyarakat menolak ya dari diadakannya geotermal atau pengeboran untuk mendapatkan energi listrik karena dikhawatirkan bisa mengganggu potensi alam dan juga budaya yang ada di Gunung Ungaran. Nanti semoga bisa ditemukan jalan yang terbaik ya, tentunya dengan berbagai mediasi dan pembicaraan yang bisa menguntungkan untuk masyarakat dan juga alam dan juga lingkungan. Terima kasih sahabat budaya untuk kebersamaan panjenengan di Mangun Projo, dan jangan kemana-mana, saya Anisiawan masih akan menemani di Sambel Kemangi sesaat lagi.

0: kamu ki lho Pak Ni, pancen apik tenan.
1: Weh, lah iya no bune kepiye to? Karo nglipur bojo ayu sing lagi masak. Ngene iki ra ya kepenak to bune?
0: Penak, penak tenan Pak Ni. Ning aja lali. Jam yang ini ki.
1: Apa?
0: Aku mbok disetel ke perempat Semarang to, Pak.
1: Weh, lah iya Bu, aja kuwatir. Lah carane apa to, Bu?
0: Kuwi sambel kemangi Pak Ni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wilujeng siang, sahabat budak Kang Mas Mbak Yu, matur nuwun untuk kagem panjenengan ingkang tansah sinarengan Pro 4 Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Kula Listiawan tasih krecangi wonten ing acara Sambel Kemangi nyampleng tenan. Monggo lewat telepon dan WhatsApp 02483166661 ugi wonten 08112777914 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Monggo langsung mawon ingkang siang menika ngerasakan request lagu, kirim salam utawi berbagi informasi nggih monggo. Tapi kula angkat telepon rumiyin, monggo Sambel Kemangi.
1: Mas Andi, rumiyin yang Sambel Kemangi panjenengane sih Mas.
0: Maknyus tenan, buka hati monggo.
1: Sekalipun pepeleng Mas.
0: Pepeleng nggih, wah pas sih dinten Jumat. Saya
1: ini sedaya kemawon Pak Mas Andi. Jadi tanpa ada masyarakat yang sedih Mas Andi. Jadi kesehatan kalau nembe tibu Mas Andi.
0: Waduh, alhamdulillah. Langsung mawon.
1: Tetap panggil kali Mas Andi siang
0: menikmati. Matur nuwun Bu Karyati saking Jepang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingi pun Bu Karyati niki lumantar telepon WhatsApp kali sinten niki nggih. Monggo Sambel Kemangi.
2: Sugeng siang Mas Andi.
0: Sugeng siang.
2: Kepedenan sekaripun Mas.
0: Nggih, kali sinten nggih kok mirip yang Budiman nggih.
2: Nggih memang Budiman.
0: Lah napa nomere gantos niki?
2: Nggih, Mas.
0: Oh, nggih. Nggih.
2: Lemot.
0: Oh, nggih. Ngersake napa, Yang?
2: Bade anu nyuwun prasetyamu kemawon, Mas.
0: Nggih, salamipun.
2: Ngantuk kagem sedaya pamit dari kulo sekawan kemawon. Kagem Mas Andi mugi paringi sehat selalu sekeluarga nggih, Mas.
0: Amin, pangestunipun, Yang.
2: Rezekinipun. Assalamualaikum, matur sembah nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wipun yang budiman ya, saking ringin telu niki wonten Pak Suwarno, monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi
0: nyen. Nggih.
1: Salam kali Bu Kartini, Kartika nggih wae nggih kali Bu Pak Budiman.
0: Bu Karyati kalian Eyang Budiman.
1: Nggih. Ajeng kirim salaman.
0: Monggo.
1: Pak Dugapur. Pak Supri, Pak Bowo, Pak Misrun, kali Pak Kabut, Bapak Sarbini, kali Ibu-Ibu Sarbini, Bu Dewi, Bu Yanti, Bu Eni, Sedia kemawan mas, maringi keselamatan ini.
0: Amin, amin, amin. Ngerasa ke Skarno pun ini.
1: Kulo nyuwun di Pak di setel ke pedut pasar ngunut iku mas.
0: Waduh, tanduk meneh.
1: Nggih. Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Lumantar pesan WhatsApp bagi wonten Pak Untung Mulyono kali wong Krajan Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sekar pepeling. Salam kagem Mas Andi, Bu Aja Sriwinarti dan Ataya di Kampung Kandangan Timur. Semua pendengar Sambal Kemangi Pro 4 Semarang dimanapun, ayo terus panteng Pro 4 RR.

pika paling ya telepon ke WhatsApp. Kalau ke teng tembang rumian sampun wonten pepeleng nih kewo disuan kalian Bukaryati kalian Pak Untung Mulyono Kang Pinara wonten Kaliungu. Salamipun kagem sedaya panemen sambal kemangi Pro 4 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rompat RRI Semarang, acarane WAB.

0: sebaliknya akan kancasin orangan sambel kemangi ya. Kalau langsung angkat telepon mawon, lumantar telepon batas sampun wonten Pak Supriyono Kalibanteng. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi, sedeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Andi cuman sekar rondong gunung danten.
0: Sekedap rondone wonten.
1: Oh nggih.
0: Salamipun.
1: Salamipun kagem Mbah Warjo, Mbah Herno, Pak Abdul Gopur, Pak Suwarno, Pak Fadiono. Kalian Bapak Ibu sedaya mang Andi.
0: Nggih.
1: Ampun nang Andi tersuwun.
0: Sami-sami Pak Supriyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wipun Pak Supriyono, monggo sambel kemangi.
2: Enak tenan ini lujeng enjing Mas Edi.
0: Wih lujeng enjing. Wah Mas Pur ini nggih.
2: Panggilin Mas Pur sing ngelapin nyetar kelak Banyuwangi. Oh,
0: Banyuwangi lah kok suarane suantane jadi mirip ngoten.
2: Saking Jember Mas Abimanyu nih.
0: Nggih, monggo Mas Abimanyu ngersake nopo siang menika?
2: Nggih, nyuwun tembang esemu nggih.
0: Oh nggih, salamipun.
2: Nggih, salam kagem Mas Pur, Tulung Agung, lan wonten yang dinten kalau Budiman nggih.
0: Budiman nggih, leres.
2: Nggih, kalian Ibu Karyati, Pak Sastro, Pak Samat, pun sedaya mawon sampun Mas Edi.
0: Nggih.
2: Matur nuwun,
0: salam itu. Mas Abimanyu saking Jember, Jawa Timur. Saking Semarang, wonten Pak Kabut SGG. Salam kagem Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsih, Bu Yanti dua-duanya, Tante En, Mbak Anis, Bu Sarinem semuanya. Salam wilujeng siang. Wipun wonten Pak Pardiono Borobudur, nyuwun tembang sarung jagung Mas. Salamipun kagem Bapak Abdul Gover, Pak Supriyono, Pak Sudar Soringin Telu, Pak Suwarno nih Mbok Menawi nggih. Pak Misron, Sampangan, Mbak Dewi, Bu Eni dan semuanya. Monggo mangke dalu rawuh karawitan Marsudi Laras wonten Balai RW Sedoso Kembangarum. Buat Mas Andi selamat tugas sampai paripurna. Matur nuwun. Wingi pun wonten Bu Arti saking Genuk Semarang minta tembang Lingsir Wengi atau ngikut aja tembangnya kalau waktunya gak sampai. Suwun Mas Andi selamat bertugas, rezekinya berlimpah.

Ing Temanggung Ngadiroja wonten Pak Suparman, atensi hadir Mas, monitor mawon. Pak Untung juga monitor kembali beraktivitas ngantar cucu sekolah. Matur nuwun Pak Untung di Sampangan.

0: Tapi kulangka telepon malih, lumantar telepon WhatsApp wonten Bu Upi Supiati, monggo sambel kemangi.
1: Tenang.
0: Nggih. Keringetan. Loh, antas keringetan. Pripun ampun pedes-pedes nek ngoten.
1: Sing pedes e Mas.
0: Monggo Bu Upi.
1: Mantap, Mas. Jawane ngene iki nek men sambel nang yo jagak-jagak.
0: Lah nggih, mengkeh malah.
1: Mas.
0: Ngerusakin apa siang menika?
1: Kertek Suramadu saking dikem.
0: Oh, didi kempotnya buatan sakit teng ragam menawi didi kempot.
1: Kehin ya. Ye, apa ya? Kon asak ke samanuk mawon.
0: Oh, nggih, okay. Nggih ditengok nggih Bu Upi nggih. Salamipun. Lah mboten saged mengke kula sing dislentik mengke nek diat. Ah nggih mboten napa-napa.
1: Salamipun kagem Suryati. Bu yang kalihipun.
0: Nggih.
1: Lajeng titik. Apa ya? Titik titik wonten lambat tengah lajeng keponakan kula ingkang wonten Ungaran.
0: Nggih.
1: Dalam ya, kan sedaya nipun Mas Andi yang kan ngayai gatos mungkin kini tukar hayon.
0: Amin.
1: Amin.
0: Pangestu nipun. Nggih, Bu Upi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nipun Bu Upi, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi pancen maknyus. Saya itu Mas Andi.
0: Nggih, leres.
2: Kula badhe men sekar judulipun iso ngliwet.
0: Wah, la iso apa ora?
2: Nah, kata artem nggih saged. Sing ana duwite ora ana panine ya ora iso. Kedah seimbang ya Mas nggih.
0: Kok ngliwete kok dereng ngenten nggih sanese Mbak Unawi Pak Abdul Ghafur.
2: Oh.
0: Dereng nemu niki.
2: Ing roncong kemawon.
0: Napa?
2: Nek ngliwet raja biasane roncong. Sing bentuk modho matenge segone.
0: Nggih, mboten napa.
2: Nggih, menawi mboten wonten nggih seluman seluman slamet kemawon.
0: Nggih, siap.
2: Salamipun kagem Bapak Supri, Bapak Suwarno ugi wonten engkang wonten Jember wau mboten kesupen tulung agung engkang gadah Radio Pandowo nggih menika apa sinten nggih tulung agung
0: Mas Pur
2: perdana gadah Radio Pandowo Mas.
0: Oh
2: nggih iki kadang-kadang saged nika lajeng wonten Mbak Karyadi. Mbak Karyadi
0: Karyati ngagem te Pak.
2: Oh Karyati nggih nggih. Ugi wonten Ibu Asri, Ibu Sarbini, lan sedaya kemawon ingkang dereng keduman salam nggih. Nuwun kenging pangarsami jembaro segarane dawa sepurane. Matur sembah nuwun. Salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawal malih nggih saking Kudus niki wonten Pak Basir, cobi kula angkat teleponipun. Monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi sugeng siang.
0: Nggih Pak Basir, monggo.
1: Mau request lagu.
0: Lagu ini apa?
1: Anut penyiar aja.
0: Wah, manut mawon nggih. Siap, yeah. Salamipun.
1: Salam-salam Ida Sabitri Nursol Jam. Rip semua pecinta sabel kemangi siang ini.
0: Oke,
1: makasih buat penyiar. Semoga panjang umur.
0: Amin,

Iki Kang Mas Bayu pamirsa Sutrisno awit inat sing wedal kita kula lanjut dengan pungkasi sambal kemangi siang menika. Matur nuwun awit kawi gatasanipun nginjang sambal kemangi wonten malih nggih jam 12 ngantos jam 11 wekdal Indonesia ireng kilen. Sampun wonten Michelle Sabdah ingkang sampun siap nglajengaken jejiban siang menika. Kula Andi Setiawan ngaturaken agenging panuwun awit kawi gatasanipun. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Borobudur, Indonesia Expo 2026 digelar di alun-alun Kota Magelang pada Kamis hingga Minggu 17 hingga 20 September 2026 sebagai pameran ekonomi dan pariwisata regional. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menjelaskan bahwa ajang bertema membangun bersama memperkuat ekonomi masyarakat ini melibatkan sinergi lintas kementerian serta 5 daerah di kawasan destinasi super prioritas atau DSP Borobudur meliputi kota dan Kabupaten Magelang, Sleman, Purworejo, dan Kulon Progo. Adapun kegiatan pameran ini menghadirkan sekitar 150 stand produk unggulan, kuliner, kriya, talk show, lomba untuk masyarakat umum, hingga pagelaran seni yang diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya, serta meningkatkan ekonomi kreatif, koperasi, pariwisata, dan investasi masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Jawa Tengah menggelar Job Fair Jawa Tengah 2026 di E Plaza Simpang 5 Kota Semarang pada Kamis hingga Jumat 17 hingga 18 September 2026. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menjelaskan bahwa ajang yang digelar bertepatan dengan rangkaian Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ini menyediakan total 6.736 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan dari berbagai sektor seperti manufaktur, jasa, dan kesehatan. Adapun formasi yang dibuka sangat beragam, mulai dari tingkat SD hingga sarjana, termasuk tersedianya pula 2.337 lowongan yang ramah serta terbuka bagi penyandang disabilitas. Berlangsung mulai pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat, pameran kerja ini diharapkan mampu membantu mengantisipasi penumpukan pengunjung dan pengangguran di Jawa Tengah, serta menerapkan sistem antrian bergilir. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lo, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lo.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Halo, halo, halo, selamat siang Kang Mas Bisa, sahabat budaya masih bersama Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan langsung dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Selamat kembali juga bertemu bersama dengan saya ya, Misal Sabda di Pro 4 RRI

Suara yang akan dengan senang hati mengudara untuk Panjenengan di hari ini, hari Jumat 18 September 2026 ya. Semoga Panjenengan sehat-sehat terus, semangat juga menjalankan apapun aktivitasnya di hari ini, terlebih di hari Jumat ini ya, yang rasa-rasanya panas. Siang-siang sudah panas, tapi semoga bisa membawa semakin banyak berkah gitu ya. Dan seperti biasanya di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 akan hadir Perigel UMKM Pro 4 RR Semarang yang akan membahas tentang UMKM, bisnis dan ekonomi, semuanya terangkum dalam RRI Semarang ya. Monggo untuk Panjenengan yang mungkin mau kasih-kasih info juga, bisa langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Kang Mas Mi, sahabat Bro, yang mengawali Pericel di hari ini, hari Jumat ya. Kita langsung jalan-jalan mungkin ya ke daerah Kabupaten Blora. Ya, siapa ya dari Blora? Dan di siang hari ini kita akan membahas juga tentang sesuatu ya, tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dari wilayah Kabupaten Blora, di mana kemarin ini mendapat support yang luar biasa dari pemerintah Kabupaten Blora bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Blora yang bersinergi bersama-sama memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan zakat produktif, di mana komitmen tersebut diwujudkan ya lewat peresmian sentra usaha namanya Z-Modis atau Zona Modis yang ada di Jalan Dr. Sutomo, Lorong 3, Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, pada Selasa lalu, ya, di tanggal 15 September 2026. Dan peresmian pusat usaha jahit yang berlokasi tepat di belakang SMA N1 Blora tersebut dipimpin langsung juga oleh Bupati Blora, Bapak Arif Rohman, yang juga dirangkai dengan penyerahan bantuan sarana produksi bagi kelompok penjahit Mustika, ya, berupa 5 mesin jahit, 3 mesin obras, dan pembangunan fisik tempat usaha dengan akumulasi totalnya mencapai Rp55 juta. Dan ini menjadi salah satu wujud komitmen bersama terlebihnya dari pemerintah Kabupaten Blora bersama dengan Basnas gitu ya, untuk bisa mengubah pola penyaluran zakat dari konsumtif menjadi program produktif ini ya, yang memberi dampak berkelanjutan juga bagi kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Dan bantuan ini juga merupakan bentuk ikhtiar bersama dalam menumbuhkan kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat usaha kecil, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan keluarga. Secara khusus juga Bupati Arif mendorong untuk 12 anggota penjahit yang tergabung dalam kelompok penjahit Mustika ini ya, yang termasuk juga dalam Z-Modis ini, untuk berani beradaptasi dengan kemajuan teknologi media sosial untuk memperluas jangkauan pasar gitu ya, karena memang tidak bisa kita pungkiri juga kalau zaman sekarang itu apa-apa serba digital, serba modern, serba pakai teknologi. Nah, oleh karenanya juga kita harus bisa memanfaatkan media sosial, misalnya WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, ataupun media sosial lainnya untuk promosi gitu ya. Kalau jahitannya bagus, promosinya bagus, pelayanannya bagus, nah insya Allah ya pelanggan suka dan nanti makin banyak juga orang-orang yang datang gitu ya. Dan untuk mendukung peningkatan mutu layanan juga, Pemkab Blora melalui dinas terkait juga akan memfasilitasi program pelatihan keterampilan menjahit atau upskilling ya, secara berkala supaya model dan kualitas jahitan para anggota kelompok ini bisa terus berkembang mengikuti tren fashion terkini ya, karena lagi-lagi tidak bisa kita pungkiri juga macam-macam aneh-aneh gitu ya model-model zaman sekarang itu. Nah, ini nih yang juga harus diikuti supaya semakin banyak orang yang meminati, semakin banyak juga orang yang tertarik gitu ya untuk bisa menjahitkan atau membeli dari adanya usaha jahit Z-Modis di Blora ini. Dan mungkin panjenengan yang ada di daerah sekitaran Blora gitu ya, atau mungkin dekat juga dengan daerah-daerah SMA N1 Blora, nah monggo, ini bisa memberdayakan juga upaya mereka untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Nah, ini dengan mengunjungi Z-Modis. Kalau di daerah panjenengan adakah seperti ini? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Geng Mas Bi, sahabat budaya, setelah kita ke Blora, kita geser lagi ke daerah Kabupaten Kudus, di mana dalam beberapa waktu terakhir ini, dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kudus ya, yang ke-477, banyak sekali kegiatan diadakan, entah yang itu karnaval, entah yang itu kegiatan-kegiatan pelatihan, sosialisasi, pemberian penghargaan gitu ya, termasuk juga yang diadakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranas Nasdek Kabupaten Kudus, yakni gelaran Kudus Expo UMKM 2026 yang terselenggara di alun-alun Simpang 7 Kudus ya, di hari ini sampai minggu besok, di hari Jumat sampai Minggu 18 hingga 20 September 2026, di mana ajang pameran dan promosi ini diselenggarakan khusus untuk menampilkan berbagai produk unggulan hasil pelatihan pelaku UMKM lokal dari binaan Dekranasda gitu ya. Dan lewat pelatihan ini, kegiatan ini juga para wirausahawan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk, memperkuat aspek legalitas usaha, serta memperluas jangkauan pemasaran digital. Dan kegiatan ini juga menjadi salah satu wujud nyata komitmen daerah ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan kemandirian pelaku usaha kecil, terlebih yang ada di daerah Kabupaten Kudus. Dan beberapa waktu sebelumnya, tepatnya di hari Senin kemarin, di tanggal 14 September 2026, ini juga diadakan talk show motivasi kewirausahaan bagi pelaku UMKM ya, yang digelar dan menjadi narasumbernya adalah Ketua Dekranasda Kudus sendiri, Ibu Endah Samani Intakoris gitu ya, yang juga menjadi salah satu upaya untuk memberdayakan pelaku UMKM di daerah Kabupaten Kudus, di mana pelatihan untuk UMKM ini juga menjadi salah satu instruksi langsung dari Pak Bupati ya, untuk mengentaskan kemiskinan di daerah Kabupaten Kudus, di mana kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta, terdiri dari 20 pelaku UMKM kuliner, 15 pelaku UMKM ekonomi kreatif atau ekraf, dan 10 pelaku UMKM fashion. Dan semua-muanya ini bersama-sama mengikuti pelatihan dan talk show selama 3 hari, yakni dari tanggal 14 hingga 16 September 2026, di mana di tanggal 14 ini peserta mendapat pelatihan finansial dan manajemen modal UMKM, dan dilatih juga mengenai legalitas dan perizinan berusaha oleh DPMTSP Kabupaten Kudus, dan ditutup juga dengan talk show motivasi yang diisi langsung oleh Ketua Dekranasda Kudus. Berlanjut di hari keduanya di tanggal 15 September, ini para pelaku usaha mengikuti workshop sertifikasi halal dari BPJPH Kabupaten Kudus, dilanjutkan dengan pelatihan hak atas kekayaan intelektual atau Haki ya, bersama dengan Baperida Kudus. Dan di hari terakhir, peserta UMKM mengikuti workshop mengenai digitalisasi UMKM dengan langsung staf ahlinya gitu ya, yang memang sudah ahli, sudah profesional di bidangnya tentang bidang digital dan ekonomi kreatif, juga ditutup dengan workshop tentang pengemasan dan desain produk ini ya, bersama dengan seorang graphic designer berpengalaman yang juga mengajar gitu ya, memang sudah ahlinya, sudah bidangnya. Nah, usai mengikuti pelatihan tersebut, ini para peserta juga ikut serta dalam Kudus Expo UMKM 2026 yang berlangsung ya, mulai hari ini tanggal 18 sampai nanti di tanggal 20 September di alun-alun Simpang 7 Kudus, yang juga menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati hari jadi ke-477 Kota Kudus. Dan monggo untuk penjaringan yang berada di wilayah Kudus juga, nah ini bisa jadi salah satu wujud dukungan kita, monggo bisa nyengkuyung, bisa datang ke Kudus Expo UMKM 2026 ya, di alun-alun Simpang 7 Kudus. Monggo bisa belanja, bisa lihat-lihat saja juga boleh ya, dan bisa membantu memberdayakan UMKM masyarakat.

0: sahabat budaya, pelaku UMKM harus selalu upgrade diri agar bisa terus bersaing. Berikut disampaikan pengusaha UMKM Kurnia Jaya Snack, Farid Hidayah.
1: Untuk saya sendiri, karena juga saya juga masih tahap belajar ya, jadi kita sebagai pelaku UMKM harus tetap semangat ya, semangat dan juga harus nanti asa mengupgrade diri kita. Kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Misalkan di sini tuntutannya dengan marketplace ya, kita juga harus gimana caranya untuk bisa menyesuaikan dengan yang ada gitu loh. Dengan apa? Dengan cara mengupgrade, dengan belajar, dengan membaca-baca dari Google, dari cari informasi, atau dari lembaga-lembaga. Sekarang kan banyak instansi-instansi yang mengadakan pelatihan untuk UMKM. Jadi nantiasa kita harus merasa harus mengupgrade diri, lebih pinter gitu loh, untuk bisa meningkatkan usaha kita gitu Pak.

masih di perempat RRI Semarang Kang Mas Bayu sahabat budaya, dan demikian perigal di hari ini ya, di hari Jumat 18 September 2026. Semoga menginspirasi dan monggo untuk panjenengan bisa terus semangat dan terus bisa bersama-sama memberdayakan UMKM yang ada di sekitar kita. Dan selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, juga cerita-cerita di perempat RRI Semarang ya. Semoga tetap dimonitor, tetap standby di perempat RRI Semarang. Terima kasih, selamat siang.

0: Eh, Fam, kemarin aku mau gigit orang loh, tapi nggak jadi.
1: Lah, kenapa, Pir? Sebagai vampir kan sudah kebiasaan kita menggigit orang dan menghisap darahnya.
0: Masalahnya, dia itu belum donor darah, makanya aku urungkan niat itu. Kasihan orang-orang yang butuh transfusi darah. Jadi, ya udah, biar darahnya untuk yang membutuhkan saja.
1: Luar biasa, bahkan seorang vampir memiliki empati. Kalau kita saja paham pentingnya stok darah PMI, masa manusia kalah? Seharusnya manusia itu rutin donor darah untuk menyelamatkan sesama. Selamat Hari Palang Merah Nasional. Rutin donor darah, bantu sesama, hidup pun berkah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS menyelenggarakan pameran tugas akhir bertajuk Exit 2026 Arsitektur of Exhibition di Hall Auditorium Muhammad Zahman UMS pada Selasa hingga Kamis 15 hingga 17 September 2026. Mengusung tema Epilogue, The Journey Shapes Us, acara terbuka untuk umum ini menampilkan 115 poster dan 36 maket karya tugas akhir mahasiswa lulusan periode pertama. Ketua Panitia Gilang Maulana Ardiawan dan Koordinator Tugas Akhir Fadila Trinugrahaini menjelaskan bahwa pameran ini diharapkan dapat menjadi sarana mempublikasikan karya arsitektur berbasis riset isu perkotaan, pendekatan lingkungan penyembuhan atau healing environment, serta solusi atas permasalahan nyata di masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Pemerintah Kota atau Pemkot Magelang resmi memulai pembangunan Monumen Paku Bumi di Simpang Banyeman melalui peletakan batu pertama oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono pada Kamis kemarin 17 September 2026. Monumen setinggi 15 meter dengan diameter 8,5 meter ini dirancang untuk mengangkat filosofi Gunung Tidar sebagai paku neng tanah Jawa sekaligus menjadi ikon baru kebanggaan daerah. Adapun proyek tersebut juga mencakup penataan kawasan seluas 300 meter, pelebaran jalan, serta penambahan jalur sepeda yang ditargetkan rampung sebelum pergantian tahun baru mendatang, dan diharapkan dapat menjadi ikon identitas baru Kota Magelang yang dapat dilestarikan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Kang Mas Wipa Miarsa Setresna, yang siap menikah semoga sami ngelara sami midangetakan pasugatan dagelan engkang diponaturakan kalian Junaidi dalam berokonco kanti irah-irahan cakar munyuk semonggol.

0: ingkang wonten?
1: Ana lagi ning dapur.
0: Sugeng ta, Mbak Ayu?
1: Lho, lho, kuwi bagianku kok dadi kowe malah.
0: Iya, Mang, Mbak.
1: Apa?
0: Sugeng.
1: Sugeng ki sing duwe aku.
0: Putrane pun.
1: Tutu.
0: Nggih, tersundi.
1: Selamat ta, Le.
0: Pengestu Mbak Ayu Sugeng.
1: Oh, tutu Sugeng.
0: Rada nditing.
1: Kok nditing karo wong tuwa kok.
0: Turu saiki lemu.
1: Ha iya, mbiyen krempeng kok kowe kuwi.
0: Tak tasih mandi gendis jawi nih kamu.
1: Habar karo mbiyen ora ya mbiyen. Karang wong arep kepenak iki ya tatarane rekoso dhisik.
0: Kadang wonten.
1: Ana?
0: Job kok badhe sowan.
1: Mas. Ki lho, Mas. Mas.
2: Halo sayang.
1: Kuwi lho, Mas.
2: Maju.
1: Kuwi adimu rene.
2: Lho. Le.
0: Aku kan.
2: Kuwi ta?
0: Heeh.
1: Tak mung dhewe.
2: Badukmu pecah apa, Le? Kotok tambal.
0: Ya wis ngerti to, Kang, kananku ki. Wis, kayak loro watuk wae. Gak isruk pecel ya ora mari.
2: Kuwi ngene watuk ki tambane gampang.
0: Apa to, Kang?
2: Isi dondong ae kencangen bola.
0: Terus
2: ulunen engko nek tekan jero tarik. Kuwi ngilangi reget sing nang gulu. Tok unggah don kene.
0: Kayak sabun.
2: Wih malah
1: kelunyong.
0: Kini nih kang aku.
2: Iya, kowe kok susah banget ini ngapa
1: tau?
0: Tak delok-delok, kowe saiki saya sugih, saya sugih.
2: Ah nyambut gawe.
0: Aku ki dadi harian kok rekoso banget wih piye.
2: Kowe mergo pokal gawemu.
0: Lah aku ki ngapa?
2: Loh. Kowe tok gedhek kelemu dolanan kucing.
0: Ora kucing siji wae ra duwe kok.
1: Oh, senengane dolanan kucing to kowe?
0: Mboten, Pak Yu, mung kakang niku. Kucing sedimon pun dibak simpari ini kok mboten nai-nai ini kok.
1: Wong goblok ini. Kucing apa?
2: Ujuk kucing kewan.
0: Apa?
2: Ojo sok seneng main. Kurang ono ya kuwi ora apa.
1: Dolanan kertu.
0: Niku mboten kepitung hobi ya.
2: Ora.
1: Hobi kok guwangi duit kok hobi.
0: Nah, mboten guwang wong niku nggih totoan kok guwang.
1: Ya padha karo guwang kowe nek kelangan.
0: Nek menang.
1: Nek menang rung tau.
0: Dereng nyekel ki kerep.
1: Lah
2: kuwi. Kuwi aja, aja. Mula mergo kowe kaya ngono kuwi uripmu perkasa.
1: Oh. Wong wis ra duwe malah diterus-terus.
0: Duwe nek nggih main jilis-jilian iku luwe gampang ya, Yu.
1: Ha kuwi padha karo rak ya kowe ra duwe
0: dhewe. Nggo tuku napa-napa nek jilis main mesti dadi silinu.
1: Nek nak tak terus
2: gampang. Oke.
0: Nggih.
1: Masak anak bojomu.
2: Kowe ngopo ta?
0: Nggih, kula suwan mriki pindah.
2: Lho kowe iki rak ya ora banget-banget lere melarat to. Ya kepenak.
1: Ane ndelok le nyanyi kuwi. Mas?
2: Ora kepenak ning ming luweh kepenak tinimbang awake dhewe rak ngono
0: ta. Ming sederhana kula mentok nggih iseng ngumpuli kanca-kanca niku dolanan niku mboten gedhen. Ha iya. Kula kepengin kaya Mbak Yu, kaya kakang kula niku lho Mbak Yu. Kok iso sugih njuk mbiyen sejarahe ming tukang nyopet napa?
1: Eh. Tukang nyopet.
0: Tukang kebon
2: sekolah nggih. Tukang kebon.
1: Iso dadi ngoten. Nah ning piye anakku sedithik?
0: Nggih.
1: Anakku sedithik. Wong iki nak.
2: Mbak Yu mugra melu kabeh ta saiki?
0: Oh, kabeh niku nek miturut kula werna loro.
2: Apa tegese?
0: Sik melu pemerintah.
2: Mm-hmm.
0: Niku ke
2: keluarga
0: berencana.
2: Oh, nek sing ora melu.
0: Kabeh niku singkatan kerep bayen.
2: Lho.
1: Lah kuwi sing duwe kowe.
0: Lanjut pripun wong kula niku ya anake agek 5 kok.
1: Pirang tahun?
0: Lagi limo nih.
1: 5 tahun anaknya limo.
0: Lagi ngertes tau perunan nih. Kena sih cili-cili.
1: Hajan ngebut kue.
0: Ini kumon kan getrel ya.
2: Mulu nganti angkutan ketang-ketang. Sampai kue. Kue piye sejarahnya piye.
0: Lagi limo tuh.
2: Limo jenengnya siapa?
0: Eko.
2: Nomor cici.
0: Siya 5 tahun umurnya wong. 4 tahun. 3 tahun setahun, sing cilik dhewe setahun iki pun kula mbah pun rekoso rumangsa kula ngingoni anakne. Kepengin ngingu brengos mau mboten ngingoni.
2: Jenenge Eko nomor 1. Nomor 2.
0: Nomor 2 niku Dwi, soalnya kula lunga mboten ngerti bojo kula njanak kula kaget, dadi kula jenenge Dwi. Kagetan niku anak kula niku.
2: Nomor 2, nomor 3.
0: Tri,
2: papate.
0: Nah, bathuke kaya kula mbok kula jenenge Catur sok ben ahli skak.
2: Sajane sing mbok iki du bathukmu lho.
0: Tangkem nggih.
1: Ra ngunekke lho iki.
0: Ra ngunekke ning mesti njur jurusan kakang kula niku. Kakang kula niku nggih padha dene bawa biyung ning kok nggih bagus pripun.
1: Ah mbiyen lahire mbok menapa?
0: Kula ketiga.
2: Ora, kowe mbiyen rak lilahe rak mengkurep. Dadi
0: jongor.
2: Heeh, jongor.
1: Ning kasur karo ning jogangan.
0: Oh, lha iya, sampeyan tanpa ngewangi kula kok. Kakang kula mboten lek kula wis mangpek lho.
1: Ah tenang kok aku sengeni bojoku kok ngewangi kowe.
0: Niki dadi rit kula medhok dhewe.
2: Kuwi nomor 4 catur. Nomor 5.
0: Wah, kula ndanak rekoso nek kula kake. Dadi kula nu melu kabeh anak kula 5.
1: Ayo
0: kabeh napa titik?
1: Oh.
2: Iya,
1: jane ora kuwi.
2: Iki 3 sing apik.
0: Lah iki sing 3 rak pun melu kabeh to.
1: Sing loro?
0: Hobi kenging mboten.
2: Oh, hobi duwe anak ora apa-apa.
0: Nomor 5 nu. Kula batasi anak kula 5 mau ndak rekoso terus iki.
1: Piye? Sing bapak kowe nyambut gawe.
0: Nggih, kula jenenge Wisnu.
2: Lho kok siji karo kancane.
0: Sing 5 niku nomor 5.
2: Tegese apa kuwi?
0: Wisnu niku tegese wis lenganu ngoten lho.
2: Lho. Lho, lenganu ngopo?
0: Lenda anak niku mumpun
2: kula niku. Oh, cukup semono wae to.
0: Ning kula ngragati tanggung jawab, Kang. Bayu.
1: Lah iya, jaga anak-anak iki sing anak-anak
0: kowe. Cilik-cilik niku 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Kabeh kula is ragam udo kabeh.
1: Kok ngono kok seragam?
0: Nang ngadeng-ngadeng senteng kali yo, mah kula nu cedak kali yo.
1: Seragam ora klambi padha, celana padha.
0: Ngono niku mboten masuk seragam kan. Karena hafal cilik-cilikan.
1: Kisini-sini
0: anak. Niki nggih kula sowan riki.
1: Yo,
2: napa to le?
1: Apa karepmu
0: piye?
2: Ora apa.
0: Oh, ajeng luweh gampang le golek dit kaya jenengan pripun sarate.
2: Oh, dadi kowe kepengin aku sugih ta?
0: Nggih. Penak disawang niku kaya wong sugih nu penak e. Nggih ta?
2: Penangan diladeni.
0: Diladeni.
2: Apa-apa wis ana.
0: Wis ana. Turu.
2: Turu piye?
0: Panas ning njuben.
1: Ah iya.
0: Nggih ta? Heeh. Besok wedang kopi karo ndruk setengah mateng.
1: Iya.
0: Roti tawar kayak
1: susu
0: susu
1: mertega
0: ya, jam 10 pun sop buntut karo jamur so.
2: Oh kuwi maksudnya
0: ngene Pak Pak dilokke
2: ora apa-apa
0: entar mawan mangke pun siji malih
2: mawan apa nek wong suke
0: samangan buahe ya apel gedang ambon gedang timur timur gedang Maluku.
2: Gedang ado-ado kabeh kuwi.
1: Ning gorene mah kangelan.
0: Mangi penak to? Sore nyetel TV.
1: Lah iya.
0: Karo anak-anake teng jemplah teng isor di dikai babut
2: saking senenge.
0: Tenan diklike TV, turu wong loro. Aku lho nang anggere turu karo anakku, anane wing kompolan.
2: Ayo kabeh iki rak ya tingkatan
0: iki. Ini bisane ngoten pripun to?
2: Kowe kepengin to?
0: Nggih. Esok-esok zaman gak pun tangi.
2: Lo, pisah taya.
0: Tangi tahun esok zaman.
1: Tangi.
2: Nek orang andel tak kono bojoku.
1: Tangi, neng senam, senam
0: pagi. Tengok olahraga.
1: Melayu-melayu.
0: Lo nunggu aku ni lekuk keset, lo nek tangi jam bolu barang ni.
2: Oh, cok, aku nek esok.
1: Keset tan gue.
2: Tangi mempeng tenan aku le. Tenan ngungkut. Orang nak tangi kok ngungkut. Aku ya orang doyan.
1: Piye?
2: Piye? Tapi kok jadi ngungkut ngabut.
1: Orang.
2: Apa jadi?
0: Iku pribon apa nggih? Suka olahraga sama benda iso letang ini ku.
2: Olahraga ki sing apik ngene.
0: Mbok kula nek nganu nggih mang telepon iso to. Wong kula tangga kula nggih nang telepon mang tangek ki nek iso.
2: Wah.
1: Ya angel kok.
2: Kuwi aja nangeke nek tak. Kuwi anger nangeke adiku aku minggat.
1: Lho kok minggat ya ta Mas?
2: Kuwi ora patut ya.
1: Apa menggugah kok Pak dadi njer sampean
2: lho. Olahraga ki ngene carane.
0: Nggih.
2: Sepisan ki alon-alon. Alon. Lho. Alon, alon.
1: Nek guyu kok.
2: Ha kuwi wis ora alon. Tentu cepet, cepet. Cepet, cepet, yo cepet banget. Kuwi kene tak kandhani kok njer guyu.
1: Kuwi piye ta kuwi olahraga
0: mboten. Pertama mlaku, nggih ta.
2: Latih pernapasan.
0: Mlaku.
2: Kuwi nek ora tau menggah-menggah lho, Nek.
1: Baris-baris kuwi.
2: Wong tuwa kuwi iso menggah-menggah lho, Nek.
1: Ngono kuwi. Angkat kaki.
2: Iso seminggu loro anjuran.
1: Piye?
2: Olahraga ngono kuwi nek ora kulino?
0: Push up niku.
2: Push up
0: nggih.
1: Nggih. Oh, kuwi ngambil napas panjang?
2: Ora.
1: Lah piye?
2: Ala ora njupuk napas iki.
0: Ala mati napas kok dijumuk. Oh, ngatur tak olahraga
2: ini. Caran.
0: Pinter jam kira-kira ngatur ni.
2: Setengah jam bisa. Wih, manut konsentrasi.
1: Wah. Konsentrasi ni apa?
2: Penenangan.
0: Lari di tempat. Nah. Penting ya.
2: Ojo, pada nek kowe turun jadi lari di tempat ojo. Ngerusaki kasur.
0: push up niku.
2: Oh, push up.
0: Ngeta kan. Mm-hmm. Lah niku kula latihane pun luwi jenengan nek mengisi mon.
2: Piye?
0: Kula mbubarke pitik kula uyak-uyak.
2: Oh, nek kuwi latihan nyolong.
0: Pitik kula dhewe kok.
2: Oh, ora apa-apa.
0: Wah, melayu-melayu ngeten pun kula olahraga. Mecoli kayu, kula tandangi adasare kula ya ora duwe kompor, ya nganggo keren barang niku to.
2: Heeh, apik. Wis olahraga.
0: Bejo kula barang niku pun wah, mboten iso dandan kaya Mbak Yu barang niku lho.
2: Cece. Cece.
0: Apa pun anggere won mes lombok banget
1: kan
0: wah jan loisin banget
1: anggere. Lalu kegiatan-kegiatan kuwi.
0: Nggih aneng yo pripun anggere wis meneh ngemi anake barangipun ngoten niku.
1: Anjir.
0: Lha menawa apa ta ngandhaki keluargane dhewe mbok mangkandane yo kowe iki ora besus.
2: Le.
1: Sak kandhane bojomu kuwi.
2: Tak kandhani yo le. Sesuk neh bojomu aja oleh ngemi ya.
1: Lho piye kok ora
2: oleh ngemi ana.
0: Mboten iku mriki omong-omongan
2: kuwi. Ah iya, kowe rak mung kepengin kesugih aku
0: ta? Nggih, kula nu kepengin.
2: Ngene, delok tembok kae.
0: Ndi?
2: Tembok kula kae delok.
0: Napa niku?
1: Kae sik temenda.
0: Kaya tangan cilik ya?
2: Apa?
0: Apa tanya?
2: Kaya cakar munyok.
0: Kok main cakar munyok mau ngomong-ngomong kayak kulo ambak kulo gini tonggok kulo non dia munyok kulo cukup kulo belah berdua tangannya mau nisa
2: seci. Aku rada ngerti. Aku munggah pangkate makelaran iso lancar barang gimer kok kaya tak rasa-rasa kayak bul cakar munyok kuwi
1: petuk kulo larang ya kaya
0: ini gitu? Pinten?
2: 25 aku
0: wah tunggu aja tembuti
2: tak pangan bingi?
0: Kok tuku cakar munyuk 75.000 ini? Untuk mang tumpuk-tumpuk?
2: Orang, tegesi ini regane 75.000
0: gitu. Mbak kula anu kula gentenane genten kula nggih mangke napun kula rada sugih napa penak njuk mangjupuk malih
2: mbok. Ojo, aku kuwi darani. Nggih, darani piye?
1: Wong kene iki dinggo duwen-duwen dhewe kok le.
2: Awak dhewe iku darani piye? Darani ngapusi ngoten. Karo adine dhewe kok nek ngono kira ora apik to.
0: Napa kula sile mawon?
2: Loh ya, jam kok nek ora krasa.
0: Jaman iki ya lucu dituku ra oleh, disile ra oleh. Minggu nulungi adine ben adine duwe. Kula tenan aja tuku gamelan barang pun.
1: Gamelan apa?
0: Kuwi yoga barang kula tuku.
1: Nabi apa tuku? Anakmu kowe rene.
0: Sinden pripun nek sinden?
1: Api ya.
0: Dituku suarane nggih mengen.
1: Lah iya.
0: Kula seneng kok ngunduh-ngunduh ngoten niku. Seneng driyah kula niku. Tenan. Malam Jumat uyon-uyon. Tekan jam 10 bengi.
2: Kok mes dilit banget
0: kesel?
2: Oh ya, kowe kepengin kesugi aku.
0: Nggih, wah jeng kula nggih ngumpul ge.
2: Cakar munyok arto genteni.
0: Nggih, pinten?
2: Lho ning aku rakon.
0: Ah nggih pinten?
2: Ngoten.
0: Resani.
2: Kowe rakon lho aku.
0: 75.000 nggih mboten asaman pun dijali sugine pun 75.000 pamane iki desani kula genteni 20.000 metine oleh tau genteni sugih kula kok Kang.
1: Lha kok njur kemriki.
2: Ya, kuwi bener aku ya karo nulung kowe.
0: Lah iya, ana sampean jodare sugih jos niki tak sing ngenteni sugih malih kenapa nontor loro. Pit motor 6.
1: Ora wilangan. Wis pernah-pernah.
0: Pit 19. Wah niku
2: ladeng, beca.
0: Wah, wis kulkas. AC. WC. Duwe sampean kaku sekarang ya.
1: Ayo duwe
2: kok. Sarwa apik nek ndekku. Entek kowe ning aku kurang anu lho.
0: Nggih.
2: Tegese aku kurang ojo-ojo ikon
0: kuwi. Pinten to, Kang?
2: Ayo wis sakarmu kuwi ndek.
1: Manimu piro? Dhuwite ana piro?
2: Dhuwit mungkin piro?
1: Kuwate piro le mbayar?
0: 6.000.
1: Ya?
2: 6.000. Ayo wis ora apa-apa. Ya ben bune. Ora apa-apa kok nulung adik.
0: Syaratnya pripun? Kudu dicendelke teng tembok napa dicakarke kalih barang-barang niku?
2: Grautno lambemu kuwi.
0: Lha niki ra ngetekan ta njaluk mung dicendelke trik kan njaluk mung ndelok cakarmu nyok.
2: Nang gon aku ki mung tak cendelke ngono kuwi.
0: Nang
2: gon aku tak karepmu.
0: Nggih,
2: tok sajeni karepmu. Tok amuti karepmu.
1: Samane ya ana ana wong cakar kok kan ngamuti.
0: Lho, lho niku tekan jarak nek pancen ning dicendelke niku nggih kula cendelke.
2: Nang gon aku mung tak cendel.
1: Nggih, sakniki nek kono kan
0: kula. Kae dhuwit, nggih sesuk nek masuke mangke kula.
1: Ya,
0: balekke male. Nggih, pundi?
2: Wis neno.
1: Nggih. Yo, ngati-ati.
0: Ribut-ribut nggih.
1: Aja.
0: Ribut-ribut.
1: Heeh.
0: Duh.
2: Wes.
0: Kang, kula jane bali nggih, Kang.
2: Wis kan nggih.
0: Ora apa-apa. Turun lho. Mugi-mugi kados panjenengan.

Ya saking senenge entuk cakar munyuk. Ya nek tak pikir-pikir kok wong edan cakar munyuk kok marahi sugih. Ya saking senenge gerak-gerak tak nganggo seneng-seneng.

Cagar munyo. Kaya ora iku rupane aneh. Teng jriwut. Rambute cendek-cendek. Areng rambut munyo. Pancen mbok menawa saka dayane cagar munyo. Aku sudah disugih kaya kakangku. Ini kok ngene ta? Nek didelok ora ya ming. Ora keri lho tak delok. Iya, ayo nek pancen pejaku ming dit 6000 iso dadi putus lotreng kudu cagar munyo. Akeh iki. Wah, melamun saya. Munyuk yang bercakar. Kau akan mencakar kah? Kita yang mengaku deklamasi. Ning ra apa-apa. Matur nuwun ya Kang Buang. Kowe mbantu aku iki berarti kowe nulungi aku. Nek pancen cakar munyuk, aku bisa sugih ora lali karo kowe Kang, ya. Muga-muga iso sugih. Tak rumate cakar munyuk.

0: Sampeyan niku pripun to, Pak? Sampeyan niku lara napa lara kademen napa lara untu?
1: Dobel.
0: Lara kok rombongan untu, adem dadi siji. Nyaten, Pak. Lho kok malah medeni
1: aku ana sing grenengi mau ana wong liwat nglurung kono.
0: Pripun?
1: Kok ana wedhus prucul le muni.
0: Ampun, pas nek sampeyan niku. Kan kaya mboten mung prucul nek sampeyan hujan gibas. Mpun le lara niku mpun le hamam niku mpun.
1: Piye le?
0: Sampeyan niku mboten sah ngrasake banget-banget kalih si cakar niku. Mbok menawi bapak rumiyin nganu apa, Pak? Anggenipun nyeranani cakaripun menawa kirang sajanipun
1: cakar munyuk kuwi.
0: Nggih.
1: Eh, ayo wong aku yo manut kakangku niku malah dadi kanane kaya ngene.
0: Sampeyan yo lucu. Ora
1: saya sugih malah saya entek-entek.
0: Sadurunge bapak niku kagungan cakar niku wong uripe bapak ngene normal penak mawon
1: kok. Basan bojoku saiki bali nang desa.
0: Jeruk purik malan.
1: Wah, wis
0: rugine sinten? Nek simbok purik niku. Monggo kula pun gedhe nek kula nututi simbok.
1: Ayo nek ra ono kowe sik anu saiki mbok iki aku njaluk tulung ya.
0: Pripun?
1: Mbul ya.
0: Pripun?
1: Sampun mergo cakar munyuk kuwi po.
0: Ah, mboten iso cakar munyuk niku wah, Pak, sampean nek wirah zaman wong tuwa sing kurang pengalaman.
1: Le melarat iki. Apa malah nek mergo cakar munyuk malah dadi kere.
0: Mboten iso ki zaman dhewe.
1: Dadi tak pikir-pikir cakar munyuk itu mempunyai ilmu penyuguhan dan pengerean nek acara ning ngene.
0: Sampeyan lara napa pripun lara kok jur malah.
1: Lah nek nanggone kakangku sugih yo ning aku malah entek-entekan ki.
0: Mending sampun takdir Tuhan. Mpun pinesti.
1: Cakar munyuk karo wong tuwa malah ngandani aku golek cakar munyuk yo nggo arep makan iku panganan to cakar munyuk.
0: Omong cakar munyuk kok kon nglamuti.
1: Kowe iki mangkel.
0: Mboten mah mang rasake sing banget.
1: Saiki ngene.
0: Cakar munyuk niku kek wong dodol kan pinggir-pinggir kali le pundi niki wong.
1: Lho wong ngerti saka ngene Pak Demu ngono kok saka ngendi saka ngendi piye.
0: Kali Pak De terus dikekke sampean
1: nang tuku kok mau dinaikke 6000 kowe.
0: Kono ngeten iki 6000 cakar munyuk niku.
1: Balik kono nang pasar. Pasar nggon sing dodol munyuk 150 wae wis.
0: Riko mboten munyuk sing selen jur cakare ming telu jur niki ditemplekke mboten nonton.
1: Jimat. Barang
0: jimat napa niki wong dodol niku akeh ngeten
1: iki. Lah iya.
0: Turut pinggir-pinggir.
1: Saiki ngono lan sing rung percaya mergo aku ora duwe iki mergo cakar munyuk. Saiki undang no Pak De Marjuki.
0: Sakniki ngeten mawon nggih Pak nggih. Gandeng sampean niku lara, mboten iso geglawan nek sampean niku waras larane urung patek nemen niku kula jak mriko. Sakniki
1: lho kowe iki tak kongkon ngundang kok malah ora ngrungokke. Matamu ki nggo ngrungokke to.
0: Mboten dengkul sing nggih ngrungokke. Sakniki
1: aku ki tak kowe iki tak kongkon, aku kowe ora iso lunga. Undang no Pak De Marjuki.
0: Gandeng niku Kyai Sepuh mbok menawa mangke iso nambani lara sampean niku to.
1: Nggih
0: pun Pak De kula ndangane.

0: ngerti.
1: Monggo ati.
0: Wah, sing dilarake kepiye, Ger? Hah?
1: Monggo ati.
0: At kademen apa piye?
1: Anu-anu ki. Sugeng ngare.
0: Ya, selamat, selamat.
2: Niki Pak D kawontenipun bapak. Ngaten menika sakitipun menika kula tangleti ugeripun siang panas. Sonten menika asrep. Neng kok mangan kok doyan mawon niku.
0: Wah, kuwi larane lara wong jan wong edan nek kuwi. Awan ki mesti panas.
1: Mari.
0: Piye piye jane piye ta jin jane piye?
1: Sugeng mari.
2: Lho, amiko.
0: Selamat, selamat. Heeh, selamat.
1: Panjenengan kok ramangsuli kowe ya selamat mboten.
0: Genah selamat tak tekan kene kok arek kamu.
1: Iya.
0: Piye sing dilarake kepiye?
1: Menika kula menika ngaten ya, Dik. Traos ngrasaken batin kula menika mboten kelahir. Ayo kula no ngrasaken ngantos mendalem. Menapa nek sing wis natanan penyakit dalem?
0: Sembo aku penyakit dalem
1: lagi ora ngerti. Entar menang panu ngono mbon ngertos. Mbon napa kula anggap ringan. Sakit panu nang papane nggo nanu gitu.
2: Anune sapa?
1: Lho. Nggon kulit-kulit kuwi lho.
2: Kulit nek papane ora ten kulit ngoten apa papane ten nggo nanu.
1: Anu iki werna
2: werna anune sapa? Anune panu.
1: Dite awake wedang, Pak De.
2: Ngunjuk nggih, Pak De.
1: Gendis Jawi, Pak.
0: Ya sakene.
2: Gendis Pak De tenggo mangke kula kombor.
0: Ya. Wah kok padha kejaran arep sak kombor.
1: Nggih. Nopo ya, Pak De? Kula aturi mriki nyun sewu, kula mbocah kejuan piapa.
0: Wis ora apa-apa.
1: Sakit.
0: Iya ora apa-apa.
1: Kangge mlampah sakit. Kangge nedha kolu. Astu, kula ngina ya pun tuku kan anak kula. Grontol.
0: Maga iki wong lara jan gragas timen kowe.
1: Menawi mboten kula mono jejel-jejel kan wastunipun padaran menika nampi.
0: Ayo nek ora tak jejelke nyangkut wadah karo jaran kowe.
1: Simah kula wangsul. Mergi kados ngaten gawon tenan kula mboten nyambut damel. Telas-telasan nanti sarung mun kula gadek ini wae.
0: Nah, sebabe
1: sampean gak ada sarung.
0: Oh, kan jare terus ndremis
2: Pak. Niki Pak Dik kagem jampi salit.
0: Oh iya.
1: Ya wis kaya ngono. Tunjuk Pak Dik. Aku ndi wedangku?
2: Menika Bapak menika mboten kenging
1: jarang
2: mawi gendhis nggih.
1: Jarang ya.
2: Mawi jarang. Monggo ya. Jarang no tesih mangkep-mangkep.
1: Oh ya. Dinai jahe
2: nggih. Lah supados badanipun saged kemringet.
0: Nah, demen kroso anget
1: karo pace.
0: Oh, pace barang.
1: Anu kan nggih anu to.
2: Kursi
0: apa kandangan, Pak?
1: Nggih. Emping-emping ditok emping. Isih mentah.
0: Ora cedas wae. Oh, padha karo wong gegal klathak aku.
1: Kula yo mboten cedas wong sampun pun deblok kok, Pak De. Oh. Cuma mangke penuntut ya, Pak De.
2: Nek Pak De menika cedas mbok menawi emping menika yen ketinggalan anjir.
1: Mulih mari, ayo tak isi ono panganan.
0: Ya wis ora sare.
1: Mboten mboten Pak De kula no menyambut Pak De kok. Kula mangke badhe nyun prisa ngelmi kalian Pak De kok
0: menyambut.
1: Ele entuk apem wingi kan.
2: Lah isin to mengantem loro nyendil napa
1: nggih. Ya men ora apa-apa wis Pak.
0: Lentok lentok kapan apem
1: kuwi? Apem kolomben.
0: Wah nek bongko padha karo kon mangi watu.
2: Kejaba bongko mun dikroko titik.
1: Nyal-nyal ngene kok timbang napa. Ya tuh kok wis delet kok wis delet. Anu gaduh-gaduh napa-napa kersanipun.
2: Gaduh-gaduh. Oh yang Pak Dim ini lapis remenan ini.
1: Lapis ya.
2: Tentu sakit nunyu mak.
1: Oh iya. Lapis baca ini.
2: Oh ini kenapa Pak Dim? Pak Dim gak kenapa? Soto panas ini.
1: Lih ngomongnya sih ngalon tadi aku bisa nyawet.
2: Soto panas nih Pak Dim?
0: Rasa warna-warna nyan orang duwe itu rasa disuka
1: aku rapo. Kedah ngawon tenagen Pak Dim rapo kok. Gak ada harta Pak Dim.
2: Emang lorok kok ngerti duit?
1: Menikah Pak De, saya nanti tukok ya bobo. Kenikir mentah.
0: Aku kencangan gak tau ngon mangani ramban gue. Wah lah kurang aja
1: Pak De nesu. Oke Pak De. Kimat. Kimat.
0: Saiki kumat.
1: Kimat.
0: Tenan aku ngguyu. Waruh lelaramu.
1: Kimat. Nanti bantalku mau. Bantalku nanti. Aku turu kok ngadek.
0: Lah kang turun jaran
2: niku kapukipun mabul mabul.
1: Aku nesu tak cokoti.
2: Oh,
1: nesu. Iki Pakde, Pakde kok tengengesan.
0: Ora aku iki nggumpul karo kowe.
1: Wis, sik tukokke. Cau nggih Pakde.
0: Ana perlu lari barang
1: mboten. Oh, mboten nggih anu di nggih kemu. Nggih. Wis kono gak tukokke. Nganggo rantang. Nggih. Nganggo rantang. Ya. Rantange nyile tanggane. Karena wis gawane mbok.
2: Samono pripun Pak? Ngkonan njur sing dikemaju.
1: Es kerso es Pak Dhe.
0: Es. Wah, lenari kok pirang-pirang malah ya wah lah gumile.
1: Es lilin. Ilang ese karek liline.
0: Ah, ternyamuti lilin, aku meten
1: pisan. Mangke jeblok Pak
0: Dhe. Ya men saya ndradak kok kowe kuwi.
1: Bol bol bol bol.
2: Kulo Pak.
1: Ah, kowe kira senengane Pak Dhe. Lembak.
2: Oh nggih kali Mbah ku ingkang
1: apeng. Kok kaya nduk dikemas-kemasku ya.
0: Wah, wis iki saya tuntas ngadulek kula.
1: Jelali ya. Nggih. Pak Dhe.
0: Piye jun piye? Tenane piye?
1: Astunipun kula menawa rumiyin sejarahipun, menawa kula menawa tumbas cakar munyuk gadhanipun kakang kula, Mas Buang.
0: Cakar munyuk.
1: Nggih.
0: Cakar munyuk aneh-aneh.
1: Riko duwe cakar munyuk dicandhelke teng kamar tamu to. Niku iso sugih Pak Dhe lah kula genteni 6000. Lah kok kula banget dadi banyak ini pripun? Lah sampeyan malah seneng.
0: Ora aku ki gumun.
1: Waduh Pak Dhe.
0: Wee
1: Pak Dhe.
0: Wah,
1: Pak Dhe mboten.
0: Oh, ana apa?
1: Mboten apa-apa. Rangge kena mawon to.
0: Ya sak karemu kenal, kenal. Apik lelaramu apa nyen apik tenan. Oke. Bareng kowe wis genteni cakarmu
1: ya sekok. Ku malah sani kaya suwe-suwe melarat malah bojo kula bali teng desa. Pak Dhe. Pak Dhe.
0: Ning ora?
1: Pak Dhe.
0: Tak takon Jun.
1: Pak Dhe.
0: Piye, piye?
1: Sumuk.
0: Oh,
1: sumuk tenan teng riki niki.
0: Aku ya sumuk panas. Hawane panas.
1: Iya, gua ngido sumuk. Pak Dhe.
0: Wah. Gentenan to?
1: Kontrak untuk kula, Pak Dhe.
0: Ayo padha.
1: Lajeng dos pundi, Pak Dhe?
0: Eh sakwise kowe genteni cakar munyo,
1: malah
0: rekoso.
1: Nanti pengaron men kula del niku, Pak Dhe.
0: Kebangetan nek serakat.
1: Mboten nganggo mangan.
0: Oh,
1: ijine wingi diteri kenduren kula nggih mboten iso menyang. Diwarisi.
0: Sak jerone cakar munyo nang mapan nang nggonmu kuwi wis dicakar ping pira?
1: Wah, zaman itu ndagel Pak Dhe. Loro niku ampun ndagel Pak Dhe.
0: Aku kira ndagel aku takon.
1: Mboten nyakar wong niku menggarek cakar tok disandalke kantil-kantil niku.
0: Oh, dadi menggarek kantil-kantil.
1: Iki wong cilik cakare niku. Dadi kantil-kantil.
0: Jen, tak pikir-pikir kowe iki wong geblusuk nalarmu.
1: Kesasar. Mboten. Ula mboten blusuk nalar. Pripun utek kok diblusuk ngene kuwi pripun?
0: Ora kok kowe njur ngumsal-ngumsal tok blusuk nang mbluduan ki ora.
1: Wah, bahasane Pak Dhe ngira kosa kula
0: tuku. Nah, sekarang wong tuwa ki wis ngene iki nek
1: omong. Ngumsal-ngumsal niku napa? Saman sok ngumsal napa?
0: Wiyan sok ngumsal. Jun. Aku tenane welas nyawang
1: kowe.
0: Ayo,
1: Bro. Pak Dhe.
0: Allah,
1: kono.
0: Wis tak grujuke banyu kok.
1: Mak nyedam mriki, Pak Dhe.
0: Piye?
1: Nanti ku tekesan kula tiba mangsuh.
0: Tenane kowe iki
1: pun pinten jam niki, Pak Dhe? Asih suwe mboten wektune.
0: Isih,
1: isih kula, Pak Dhe.
0: Isih aku engko arep lunga bareng.
1: Wedi kula.
0: Kowe iki karo.
1: Nggih.
0: Tenane iki leh murekoso iki mung saking kesate kowe ora gelem nyambut gawe.
1: Mboten kok kesate, mboten kesate kula mboten nados, Pak Dhe.
0: Keset ora gelem nyambut gawe.
1: Oh nggih.
0: Ora gelem nyambut gawe.
1: Nggih, lajeng kersanipun Pak Dhe dos pundi?
0: Kowe ora usah percaya karo enenge cakar munyuk. Wong cukup karo wong iso ketekan butuhe kuwi kudu sregep nyambut gawe. Aja mikirke cakar munyuk banget-banget.
1: Nek ngoten kleru nggih, Pak Dhe.
0: Ah, kleru.
1: Pun genah cakar munyuk ajeng kula priya iki. Jengkula priya iki.
0: Ora kapak-kapake ora apa-apa, cakar munyuk ora ana dayane apa-apa kok.
1: Ha nek ngoten kula nganu mawon.
0: Piye?
1: Tulung kula kangkon anak kula ngundang nganu nggih, kakang kula Mas Buang nggih.
0: Oh,
1: niki kali Mbak Yu kok dadi wonten kegadah dan kados ngeten iki pripun?
0: Oh iya. Ya, wis ngono ya kena.
2: Lho, Pak.
1: Undangno ya, kono nang ngene.
2: Oh, Pak Dhe Buang. Oh, nggih, kapure mriki.
1: Ngene. Aku lara ngono ya. Waduh.

0: ya piye? Le,
1: majua. Tak pukul le pole. Apa-apa ora doyan.
2: Nek jeneng dodol wis ra keteng telah.
0: Ya wis iki.
2: Enggak cetak ngeten iki.
0: Jenang-jenangnya, jenang trimo, jenang trimo.
2: Meh.
0: Meh nanyep wetenge kuwi lho. Wetenge meh anyep.
2: Nggih. Dinjloki mono, Mbak.
0: Kok dinjloki. Sithik-sithik lho, Le, sithik-sithik lho. Ya, mon nek gek meh mari ngono.
1: Piye sejarahmu piye?
2: Nggih niku saplok kula duwe cakar munyuk niku, Kang.
0: Loh,
1: cakar munyuk
2: piye? Wah, judes niku dadi lan melarat kula malah. Saman keterangane ngapusi sampean.
1: Lho. Kowe piye ta? Aku mbiyen rak wis kandha ta.
2: Nggih.
1: Aku mergo suge iki ora seko cakar munyuk kuwi. Ning nggonku nyambut gawe. Lah aku kandha ngono. Ning kowe kepencut karo cakar munyuk. Tegese seneng karo cakar munyuk.
2: Nggih.
1: Tok kira lek suge iki rak mergo cakar munyuk.
2: Nggih.
1: Tok genteni.
2: Nggih.
1: Aku ya oleh.
2: Nggih.
1: Kok kaya wong genduran? Hah?
2: Di
1: tak ulungke tok go mulih.
2: Lah nyatane
1: saiki piye?
2: Wah, pun rusak kabeh sakniki kula pun rekoso mergo cakar munyuk. Sakniki mang balik ke montret kula 6000, sepriki pun 2 taun mang anaki nggih.
1: Lho.
0: Lho, kok kan nganaki?
2: Lho, tegese pun nganaki ngenai karo adine. Saman
0: jeneng kula
2: Israi, kula suwun saman iso dandane omah kula. Kali bekakase pun membali niku mon kula pun lumayan.
0: Yo bojone
2: jadi mangkirak Bali, besok mohon Bali, ya.
0: Karuan-karuan.
2: Cepai beras barang ni kemohon, kau pun buruan pun.
1: Kau rasa su?
0: Betul. Awang ngups monokas.
2: Kali pakaian pun, mek ni kuda.
1: Orang dah tinggopo.
2: Kendaraan tinggi pun.
0: Meh?
1: Ben.
0: Anjar mantar barang.
1: Lo ya Ben, besok tak tinggalan ni kendaraan cici. Ben titel.
0: Kok titel?
2: Ya, Bayu.
0: Terus saya
2: tidak berdua ini ngambil modal gimana?
1: Orang popo, gue adikku dewe
2: panggil kelopang usulahkan anten pintan kira-kira
1: loh,
2: aku ini kali juta
1: puncil
2: kali juta
1: luwe
2: ajum kulo nge meruyek
1: ojo
2: kulo ajum gawe pabrik cilik-cilikan
1: kowe tak nih 10 juta
2: es tua
1: ini entek no sedina ya panggerantek kowe mah loro awakmu
2: nge ampun 10 juta
1: kopian apa piye?
2: Jempun mboten estu. Kulo nderek kacang mawon nggih.
1: Ya saiki ngene wae, kowe melu aku.
2: Nggih.
1: Saiki aku rak wis tuku gamelan barang.
2: Nggih, sakniki niki omahe kulo niki kulo tinggal mawon apa?
1: Ditinggal sok tak apikne.
2: Juk kulo tenggen sampeyan nyewa.
1: Lho, ora. Ora iso karo adine iki ora tekan aku.
2: Mboten nek kulo nyatane buntut munyuk niki napa?
0: Cakar munyuk.
2: Cakar munyuk mangken nuku 6000 niku.
1: Lho, kuwi ra salahmu dhewe to.
0: Karepmu ta kuwi ra?
1: Kowe kepengin sugihku
2: terus. Lah nek mbok memak cileke mon kena sampean ki tegel-tegel nguntal 6000. Lho.
0: Wong iki biyen jale tuku kaya.
1: Ora apa-apa, duwe adi rondo gendeng iki ra ngono kuwi ta.
2: Iya kula nderek
1: wis melu aku kowe malah tak ajari kesenian.
2: Kok sama nisa kesenian lo?
1: Aku wis ndek sinden barang.
2: Kundi?
1: Ndek wiyaga barang.
2: Kundi?
1: Sidene?
2: Oke.
1: Buriku iki.
0: Kok njeneng burine
1: suarane apik lho.
2: Iki.
1: Wah, suarane iki metu nggon nganmu.
0: Hah?
1: Mbon cangkem.
0: Sama nek ngendi kok
2: ora
1: cetho.
2: Do latihan
1: apa? Latihan. Pendak minggu esuk kira tanggo ibu-ibu kanca-kanca pegawai
0: kan.
2: Oh,
0: TV.
2: Oh, kabeh nggih. Nggih do nabo gamelan iku.
0: Lenjo.
1: Nabo gamelan.
2: Oh, delingo.
1: Ora. Ono sing sikile nek dhuwur barang. Ono pernah nek gon aku ora tak atur kok. Gon aku tak ujo ono nabo gamelan iki bar nabo terus jengklet. Nah, saking senengnya lah iso
2: seragam muncul klambi kabeh.
1: Kratonan.
0: Oh,
2: nggih. Nggih, nggih.
0: Yo, kowe melu nang aku ya.
2: Nggih, mangke.
1: Anake dijak, anake dijak. Tak jarane wayang kong.
2: Nggih. Mbul melu, mbul.
0: Oh, mbul.

di Kelurahan Pulau Kelapa ke Pulau Seribu digelar Pemkap Kepulauan Seribu bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Komunitas Orang Pulo untuk melestarikan warisan kuliner sebagai menggerakkan ekonomi masyarakat. Sekretaris Camat Kepulauan Seribu Utara Supriyadi kemarin mengatakan festival ini menjadi wadah mengenalkan, mengolah dan melestarikan pangan lokal sebagai bagian dari budaya masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda agar mengenal bahan pangan yang tumbuh dan dikonsumsi masyarakat Kepulauan Seribu.

data lainnya, Pemkat Bulungan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memperluas akses internet gratis melalui program WiFi Bulungan Hebat 2026. Kepala DKIP Kabupaten Bulungan Yunus Luat kemarin mengatakan, program ini mencakup 27 titik termasuk 11 lokasi baru di sejumlah ruang publik dan fasilitas pelayanan masyarakat. 11 lokasi baru ini meliputi taman, gor, pelabuhan, puskesmas, sekolah serta fasilitas pemerintah dan kesehatan di wilayah Bulungan. Yunus Luat mengatakan program ini merupakan komitmen Pemkat Bulungan mendekatkan layanan digital agar ruang publik, fasilitas kesehatan, sekolah dan pusat pelayanan masyarakat terkoneksi dengan baik. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: dunia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara ya, Abang Po ya. Kali ini ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya oh, mana?
4: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Ih, kenapa? Nopa, gimana? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah. Lah kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit terganggu deh. Itu ayo bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya di hilang dulu sebentar, karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya seperti itu sih, aman nggak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, okay. Udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova. Oke. Waktunya. Mendengar dimanapun Anda berada. Ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linguna Latai, Salam Sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basenga.
3: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Iya, nah ini timbul lagi. Ya.
4: Ya.
3: Tadi masih double-double ya.
4: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang Pak Aditya.
5: Selamat siang Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik Ibu. Bu Suneta apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, Kula Pahari, kita juga undang ya nanti kebersamaannya di line telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya, saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama, kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya, nah, seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan, kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengedukate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke. Itu tadi ya Kulo Pahari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
5: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kedua arah Ibu Suneta. Oh, iya, kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
4: Dua arah.
5: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
4: Siap.
5: Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun, dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ. Tapi ada yang namanya pendidikan-pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini, tidak hanya berbicara terkait dengan, oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan, itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
5: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya hafal teori, tapi praktisnya mereka ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung
5: seperti,
4: gitu.
5: Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
4: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat nih ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini, bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih Pak Aditya. Betul. Sungguh jelas nih.
5: Iya.
4: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
5: Betul.
4: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Karena apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
5: Betul.
4: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
5: Iya, ya, sudah bahaya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
4: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak gitu.
5: Betul
4: ya.
5: Paru-paru kita seperti mangga gitu.
4: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir penutup gitu ya, maksudnya apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih, dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
5: Betul.
4: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
4: Iya, terima kasih Pak Ritya, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kula Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Roba Jakarta dulu.
3: Oke, Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta. Halo.
4: Iya, Ponopa.
3: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
4: Ini hadir di studio.
3: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kirain tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
4: Palangkaraya di 0536
3: 3235 9639. Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-1124928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
4: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
3: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang... Iya, penopa.
1: Oh iya, oh, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi. Kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 1215 1213.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya untuk Jakarta seperti biasa di 0812 1129 28 021 350 45 10. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
2: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di lap. Leman. Suneta.
2: Iya.
3: Halo.
2: Iya.
3: Sleman di Lampung.
2: Sleman.
3: Kamu Selampung. Iya, Leman di Lampung.
2: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya Kang Nana? Bapak Aditya.
2: Iya, betul.
3: Iya. Begini, selamat siang. Assalamualaikum Bapak Aditya.
4: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
4: Salam kenal Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya. Saya mau nanya nih. Satu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan ada penunggunya itu, maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan,
4: yeah,
3: yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
4: Iya, terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, Puan Opa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
5: Iya.
1: Iya, silakan.
5: Selamat siang Puan Opa, lagi Puan Opa, blaam-blaam.
1: Iya, Cigu.
5: Halo Kakak Suneta, Mbak Harap. Kak Suneta dengar suara Cigu ya?
1: Halo Kak Suneta.
5: Dengar suara Cigu ya enggak? Dengar ya?
1: Sepertinya tidak Cigu. Baiklah, langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan pertanyaannya.
5: Selamat siang juga buat Bapak narasumber ya. Nah ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya, yang ada di narasumber di Palangkaraya. Apa namanya? Seperti apa dengan apa nama ini sumber penghidupannya ini? Seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya dan juga bagaimana apa tuh transisinya ke atas kesadaran modern? 2, 3, peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini? Itu saja Pak Nopa, Kak Suneta, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi bisa. Sudah bisa selamat terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya, dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
6: Wah, nggak kedengaran.
1: Oh, nggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya?
6: Halo.
1: Oh, iya. Sudah?
6: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
6: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
6: Bisa kedengaran, Pak.
1: Iya, udah. Silakan Kak Aditya.
7: Oke, terima kasih, Mpok. Salam kenal, saya Adit.
1: Salam kenal, saya Adit. Salam kenal kembali.
7: Jadi saya berflashback ya, Mpok Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya Kota Palangkaraya itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
7: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Wih,
7: jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar.
7: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok. Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, ya otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
7: akan marah seperti itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pok. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya air, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya, tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
7: Mungkin ada seperti itu, yang seperti itu. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
1: Mm-mm.
7: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan. Tapi ya, kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
7: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya. Mm-hmm. Kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Mm. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik. Kita nggak di apa ya Maya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke. Okay.
7: Seperti itu, Mpok Alpa.
1: Apa yang ditanam itu yang dituai ya Kak ya. Oke. Okay. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
7: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak ya.
1: Gak.
7: Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alpa, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu gitu. Yeah. Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke. Okay.
7: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Mpok.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlahnya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
7: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan kualitas. Tengah ini?
7: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
7: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
7: Itu bisa 1100, 1200 bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya, iya.
7: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya,
7: Gitu, Mpok.
1: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
7: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Iya.
7: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawah itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu, Pak. Ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam betul. Padi ya.
7: Betul, betul,
1: Pak. Iya.
7: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya,
1: iya.
7: Di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu, Pak.
1: Iya benar. Iya betul.
7: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
7: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
7: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu karena
1: alhamdulillah
7: ya sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
7: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada
1: umumnya. Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
7: Kalau kita melihat itu ya, Mpok ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Karena harus ada tangkap tangan gitu ya.
7: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu.
7: Tapi
1: ya.
7: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan.
1: Oke.
7: Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
7: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
7: Dan membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
7: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
7: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali.

0: Kak Idris di Ternate, Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
1: Oke, terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya Mpok, itu ada pada unsur manusia itu sendiri. Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
0: Betul.
1: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya Mpok, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, di sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
0: menangkap ikan.
1: Seperti itu. Nah saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya, saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun temurun.
0: Oke, baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya Kak ya.
1: Betul.
0: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Iya, aman.
0: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih, Ponopa.
0: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali, untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
0: Oke, silakan.
2: Iya, langsung kita bacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat Linguna Latai, salam sujud Kerende Malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru, saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
0: Oke, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana, semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
0: Amin.
2: Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Selamat lingkungan, salam sujud Kerende Malempang, salam budaya.
0: Oke, baik kalau begitu. Baik Kak.
2: Ya. Innalillahi wa inna ilaihi
0: raji'un. Oh iya, sama tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutlah di Kalimantan.
0: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Opa dan semuanya.
0: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya. Oke,
1: terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
0: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
1: Oh, ya. Haris. Dari Jogja ya. Ya. Itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat. Tempat saya kuliah dulu. Ya, okay. Salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa?

0: masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali.
1: Ya.
0: Mas sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu
1: ya.
0: Dengan baik. Saya ingat sekali Pok dan Mas Haris ya tadi kalau ya. Salah penanya. Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa. Kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. Itu mayoritas Kaharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu Kaharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah.
1: Yeah.
0: Nah, jadi mereka sangat bergantung dengan hutan.
1: Yeah.
0: Tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri.
1: Baik.
0: Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan.
1: Ya.
0: Tidak boleh membakarnya secara membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan.
1: Okay.
0: Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik.
0: Nah, artinya apa? Nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Aditya, ini luar biasa banget ya. Ini mengedukasi banget buat kita. Dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya.
2: Amin.
1: Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik.
3: Iya,
1: baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam sejak Jakarta pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Sahabat BRI, sebanyak 1.000 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwakarta atau UMP mengikuti seminar dan screening talasemia yang digelar di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP pada Kamis 17 September 2026. Adapun kegiatan ini terselenggara dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap kelainan darah genetik tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Banyumas, Dr. Dani Esti Novia, yang mewakili Bupati Banyumas, Sadewa Trilastiona, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 657 pasien talasemia yang masih dalam perawatan di RSUD Margono Soekarjo dan RSUD Banyumas. Melalui program berkelanjutan ini, mahasiswa didorong untuk semakin memahami pentingnya deteksi dini guna memutus rantai penularan di wilayah yang masuk dalam talasemia belt ini.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kabupaten Batang menggelar Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTIB di Kompleks SD Kasepuhan Batang pada Kamis 17 September 2026. Adapun ajang pelestarian budaya ini diikuti oleh 105 siswa sekolah dasar terbaik yang merupakan perwakilan dari 455 SD sekabupaten Batang yang bertanding pada 7 cabang lomba, mulai dari membaca aksara Jawa, mendongeng, berpidato, menulis cerita pendek, nembang mocopat, geguritan, hingga komedi tunggal. Penyelenggaraan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana melatih tata krama, membangun karakter luhur, menanamkan adab yang baik pada anak, sekaligus melestarikan bahasa daerah agar semakin mampu berjenjang hingga kompetisi tingkat provinsi dan nasional. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Mbak Yu pamirsa seterusnya pamit dengan perempat arane Semarang sugeng siang sugeng pepanggian malih kalian kula misal sabda wonten ing perempat RRI Semarang dinten Jumat sak menika nggih mugi-mugi sedaya panjenengan tansah sehat tansah semangat tansah setia ugi midhangetaken perempat RRI Semarang nggih sesarengan malih ugi kalian kula misal sabda sak sampunipun kula wau sami panjenengan pidhangetaken suara budaya Nusantara nggih antawisipun perempat RRI Jakarta kalian RRI Palangkaraya kalau mau topikipun hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan ngaten nggih Mbak menawi saged paring tambahan ilmu tambahan edukasi ngaten nggih bab nglestantonaken alam mliginipun hutan ngaten nggih ingkang sak menika ugi wonten ning wekdal-wekdal kapengker ngaten nggih TV, radio, media sosial, sedanten kemauan isinipun nggih nembe berita-berita mboten radis kecil ngoten nggih mboten enak. Awet tase kata kasus-kasus utawi berita-berita kebakaran hutan, kebakaran lahan ngoten nggih ingkang paring dampak negatif ugi datang tiang, ugi datang hewan-hewan, datang tumbuhan ugi, datang tanaman ngoten nggih flora fauna ingkang wonten ing daerah-daerah terdampak mbok menawi ugi daerah-daerah Kalimantan, Palangkaraya ugi nggih kalau wau ingkang ugi dados sesarengan kalian suara budaya Nusantara nggih mugi-mugi sedaya ingkang wonten ugi kena dampak saking peristiwa menika nggih kedadian menika ugi saged enggal pulih, enggal saged beraktivitas malih kados biasanipun, kados normalipun nggih. Lan sehat-sehat ugi dumateng panjenengan. Ampun supe olahraga, ampun supe bahagia ugi ngonjuk toya putih nggih, air putih ingkang kathah. Supados tansah sehat, supados tetep berstamina ngaten nggih wonten ing wekdal-wekdal sak menika ingkang cuacanipun ugi tansah dereng stabil ngaten nggih mugi-mugi ugi tansah sehat tansah semangat anggenipun nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten ing saben dintenipun lan sesarengan malih ugi sak menika wonten ing acara Mari Kangen Perempat RRI Semarang ingkang badhe ngaturaken gending-gending Jawi ngaten nggih ingkang mbok bilih saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi saha saged dados hiburan dateng panjenengan sinambi nindakaken maneka aktivitas sak menika utawi istirahat siang ngantos santen mangke wonten ing tabuh kaping 3 wekdal Indonesia ireng kilen lelakon dewet ayu laras lendro padat songo kang mas wei sahabat budaya kalau sampun katoraken minangka gending pambuka ngoten nggih lan salajengipun semoga bidang ngetaken langgam impenku laras pelak padat 6 ingkang badhe dipun lajengaken menika kalian lelakon kono seneng kene seneng laras lendro padat songo semoga sugeng laras sugeng midhangetaken

pami arsa seterasna salah segi pun semangga midang atakan lalakan praot laras belok padat nam engkel badi dipun lancengakan kalian lancaran bo yo mesem laras lendro padat sanga.

Kang Mas, Bapak Miar Soso Trasno Sa Lacingipun Semangga Midengetakan Lelagon Jali-Jali Menika Laras Belok Padat Nam Kalian Lelagon Sopongiro Laras Lendro Padat Sangat.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Sahabat Budaya Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD dipercaya menjadi tuan rumah 21st Joint Conference on Chemistry atau JCC 2026 yang terselenggara di Hall C Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNSUD Purwakarta, Kabupaten Banyumas pada Kamis 17 September 2026. Mengusung tema Integrating Chemical Science, Local Knowledge and Natural Research for Sustainable Innovation, konferensi ini mempertemukan hampir 300 peserta dan puluhan artikel ilmiah dari dalam serta luar negeri seperti Jepang, China, Thailand, dan Malaysia. Pelaksana tugas Rektor UNSUD, Profesor Ali Rohman menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah strategis untuk memperluas jejaring akademik global serta menggali potensi lokal seperti Gunung Slamet guna menghasilkan riset berdaya saing internasional. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya Kodim 0723 Klaten melaksanakan aksi penanaman sejuta pohon di Desa Siterjo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten pada Kamis 17 September 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI serta HUT ke-76 Kodim 4 Diponegoro. Kegiatan yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah setempat, relawan, dan warga ini menanam 1.000 bibit pohon di lereng Gunung Merapi, di mana 505 di antaranya merupakan pohon keras untuk konservasi tanah guna mencegah banjir dan longsor, sementara 495 lainnya adalah pohon buah produktif untuk membantu perekonomian warga. Perwakilan Dandim, Kapten Budiono, mengimbau masyarakat bersama Koramil 13 Pemalang untuk dapat terus merawat tanaman tersebut secara berkelanjutan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukirman, pelaksana tugas Bupati Pekalongan, dengan mengucap syukur alhamdulillah, rasa bangga mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81 yang usianya hampir sama dengan usia Republik Indonesia yang kita cintai. Sekali mengudara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: halo halo pro dangdut makin asik. Selamat sore kamu semua sahabat budaya, kembali di pro dangdut ya, yang makin sore makin asik sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Monggo kita goyang-goyang cuket-cuket langsung ke WhatsApp 0811 2777 914 untuk teleponnya di 0248 3166 661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Sumonggo yang mau request-request lagu dangdut atau mau kirim-kirim salam, monggo. Yang belum keingetan, monggo diinget-inget dulu, dicatat dulu, nanti kelewat yang disalam-salami atau tim bonceng mawon. Monggo. Yang juara satu, halo-halo Prodangdut.
1: Prodangdut, semakin sore semakin asik, juara satu Mbak Michelle.
0: Ya, juara satu, selamat. Bisa tepuk tangan, Rian. Lagu kenapa?
1: Main mata.
0: Main mata niku saking
1: Ika Laila.
0: Oke, siap.
1: Salamipun kagem Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat ya sak keluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
1: Dan itu yang dua-duanya Tante N, Bunda Inop, Bunda Karyati, Bunda Anis, Bu Sri Sembung, Sembung Gajo, kalian Ibu Toro, kalian Mbak Dewi, kalian Pak Adul Gopur, Mas Bobo, Pak Disugeng, Pak Dikabut, Pak Dino apa sate, hati-hati nek nunjui sate, tangan tengani ketusuk, Pak Disate. Makasih Mbak Michelle ya.
0: Oke.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Di belakangnya monggo, halo-halo Pro Dangdut.
2: Halo. Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
2: Ketemu lagi.
0: Iya. Monggo, monggo.
2: Enggak bosan ya, Mbak ya?
0: Enggak, malah tante yang bosan enggak sama misal menika, Pak. Penyiare misal terus.
2: Cuma satu ya, Mbak?
0: Cuma satu,
2: nggih. Dari Ayu Soraya.
0: Oke, boleh.
2: Ya, salamnya untuk Bapak Ibu semuanya pendengar Perempat dimanapun berada. Semoga diberi kesehatan, sehat walafiat.
0: Amin.
2: Ya, spesial buat Mbak Michelle, semoga sehat selalu, selalu semangat jaga kesehatan ya sayang.
0: Oke. Okay.
2: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Siap.
2: Ya, tak tunggu lagunya. Makasih, selamat sore. Tuhan berkati. Shalom.
0: Shalom, terima kasih. Dan ke pesan WhatsApp juga ya, misal bacakan satu persatu menikau ini, aduh sudah banyak sekali ya. Ada Ibu Sri Wahyuni dari Gabung, salam buat Tante N, Bu Astuti, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Arti Genuk, Bu Toro, Eyang Heri Warsito, Bu Yanti keduanya, Bu Karyati Jepara, Bu Sarbini, Pak Sabto, Pak Abdul Gofur, Mas Bowo, lagunya Negoro Angin menikah guys. Siap, matur nuwun. Ada Bu Sarinem juga menikah nggih, minta lagunya Ratapan Hati dari Ika Nurjana. Salam-salam Bu Yana, Bu Anggun, Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Mbak Aseh Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Pak Kabut, SGG, Leikun, sehat selalu. Matur nuwun sudah dibacakan, matur nuwun juga berkah dalam. Dari Bu Hasri juga lagunya Rambate Ratahayo, Roma Irama dan Rita. Salam Pak Abdul, Pak beserta Ibu Lydia, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu Sarinem, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Karyati, Bu Anis, Bu Min Kaswanto, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Heri Waskito, Bu Toro dan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Monggo, monggo, halo, halo, halo, Pro Dangdut.
3: Semakin sore semakin asik Mbak Michelle. Juara harapan nggak ya?
0: Tetap diharap-harapkan.
3: Iya Mbak Michelle. Susah amat-amat kerja gak susah. Lagunya Mbak Michelle.
0: Monggo, lagu kenapa Niko?
3: Benarkah adik yang manis sudah dilamar? Abang bertanya, janganlah. Apa Mbak Michelle?
0: Lenno peniko. Judulipun menapa?
3: Jangan gusar Mohsin Alatas.
0: Oke. Langsung ketemu.
3: Mau salam-salam.
0: Monggo salam-salam datang sinten.
3: Pak ini kaget yang punya Sastro Jenggirat, Pak Kabut, SGG, Pak Sugeng BT, Pak D. Bukhari, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Ngatman, Mas Subagio, Mas Bowo, Tante N, Bunda Inov ingkang nembe kemawon mandap sugeng sonten Bunda. Terus Mbak Karyati, Mbak Sri Sembung, Mbak Sri Wilujeng, Mbak Sri Bundu, bos yang punya Sri semuanya Mbak Misel.
0: Nggih. Sekelompok okay. Sri.
3: Iya, Mas. Assalamualaikum
0: Mbak Misel. Waalaikumsalam, matur nuwun. Dan kita langsung ke lagu-lagu, semangat.

Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika laka sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.

tune.

0: Kembali di Prodang Date, makin sore makin asik. Langsung-langsung ke WhatsApp 0811-277-7914. Teleponnya di 0248-3166-661. Dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Misal kembali langsung ke pesan WhatsApp ini ya, terpantau. Banyak sekali. Ada Mas Hasan Ungaran menikah nge. Lagunya Roma Irama, judulnya Sayang. Salam buat semuanya saja. Lanjutnya ada pesan suara dari Butoro. Semoga
1: Prodangdut makin sore makin asik-asik-asik. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Butoro dari Sendang Guo. Minta lagu Egois Lesti. Salam buat Mbak Titoyo, Bu Yana, Bu Heru Penjahit Mini, Bu Titin, Bu Suci Jepara, Bu Astuti, Pak Bagio, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Mr. Opi, Pak Abdul Wapur, Bu Sarinem, Pak Sugeng PT, Bu Anis, Pak Sabto, Dek Kuntergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jainal Abidin, Pak Ngateman, Tante En, Bu Watingalian, Pak Bulkori, dan semuanya saja. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, terima kasih. Lanjut lagi ada Pak Alek Kelana menikangnya lagunya Terali Besi. Salamnya buat semuanya saja. Monggo monggo, halo halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng sonten Mbak Misen.
0: Wilujeng sonten Bapak, monggo.
2: Jadi nyuwun lagu.
0: Lagu menapa?
2: Musafir dari Roma Irama.
0: Musafir Roma Irama, ye. Oke, yeah. Oke.
2: Kirim salam kagem Bapak Bagio. Lan sat kagem sedaya kemawon, Mbak, para pimidanget Pro 4 RRI Semarang. Jusan sedanipun. Kagem Mbak Miset. Juga ngayak sibahan, kita pun paling patah kesehatan.
0: Amin.
2: Jangan lupa untuk selalu bahagia, Mbak.
0: Oke, oke.
2: Matur nuwun.
0: Siap, matur nuwun. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Berikutnya ada Pak Kabut SGG, semakin asik. Lagu ini pun hilang tak berkesan dari Musin Alatas menikah nge. Salam kagem Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsi, Bu Yanti keduanya, Bunda Enok, Mbak Karyati, Tante En, Mbak Anis, Bu Sarinem, Bu Isrofiah, Mbak Dewi juga Bu Mintarsi. Ada Bu Kartika juga menikah nge. Tetap menjaga kesehatan, keselamatan dalam mengendarai motor atau mobil menikah nge. Menaati rambu-rambu lalin juga. Requestnya malam terakhir. Salam semua pendengar 8 arah mata angin. Salam sehat semua monitor Pro 4. Terima kasih. Ada Bu Hirnomo Kangkung, Pak Hirnomo Dengkok Bu. Pak Hirnomo Kangkung Kendal menikah. Requestnya Bara Cinta dari Rita Sugiyarto menikah nge. Salam-salam Pak Hirnomo Pacak Tegel, Pak Mohanyep dan Bu Runggut, Bu Nurjana juga Mbok Parmi, dua-duanya yang cantik sedunia. Monggo wingi pun halo-halo Prodangdut.
3: Halo-halo Prodangdut, semakin sore semakin asik.
0: Nggih, monggo.
3: Monggo. Puterin lagu ini ya. Apa namanya? Keranda Cinta ya.
0: Keranda Cinta. Oke,
3: okay,
0: oke.
3: Okay. Hah? Menyesal. Oh, menyesal, Mbak.
0: Menyesal mawon.
4: Nggih, saya menyesal sama Tante En.
0: Lo.
4: Salam kaki Tante En spesial, aku menyesal aku.
0: Waduh, kak ngatan ya, ini.
3: Iya, salamnya untuk Tante En juga. Pak Karyati.
0: Lanjut Ibu, datang Sinta Male.
3: Ini Mas Bro yang di tempat saya main.
0: Main.
3: Semarang semuanya ya, Bimin, Pak Soto, saya terlalu. Pak Kong Pihu juga, pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Okay. Batasnya makasih. Selamat sore,
0: Cicel. Siap, matur nuwun Ibu, sehat-sehat. Dan kita langsung kembali ke lagu. Monggo masih misal tunggu sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

0: penyebab turunnya penumpang angkot bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa, Pak D?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan, makanya turun, John.
1: Wih, Pak D, Pak D. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak D tahu nggak?
0: Penelitian Pak D belum sampai situ. Memang apa, John?
1: Loh, ya pinjol alias pinjaman online, Pak D. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.

0: ada pesan suara dari Pak Subajo, sumangga.
1: Selamat sore, Prong Dangdut, makin sore makin asik Mbak Michel. Nih Pak Subajo memang tak tembang, patah hati dari Oma Irama. Salamnya buat semuanya, pendengar perempat RRI sore menika. Mogi pikantuk kesehatan, kesabaran, rezeki, dan dimudahkan segala urusannya.
0: Amin, terima kasih. Lanjutnya Pak Amin Meranggen, lagunya Sebuah Nama. Yeh, salam semua penggemar perempat. Lanjut Bu Sri Sembung Harjo, lagunya Permohonan atau Cinta Rahasia. Menikangnya salam-salamnya Mas Awang, Pak Abdul Gofur, Pak Wisnu Dong Biru, Tante En, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Umi Salamah, Bu Anggun, Bu Kartika, Mbak Dewi, Mas Bowo, Pak Sastro, dan buat semuanya. Ada Bu Astuti juga, lagunya Bunga Dahlia. Salam Bu Sri Wahyuni, Bu Sarina, Bu Kartika, Bu Hasri, Pak Katman, Pak Sabto. Bu Israfia sekarang UNES ikutan header, mau request pedi. Salamnya Bunda Sarinem, Bunda Anggun, Bunda Sri Wahyuni, Bunda Toro, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Ngatman, terima kasih. Ada Ibu Suwarni Dargo dalam Semarang Timur, ngatain ya salamnya untuk suami tercinta menikahnya Pak Zainal Abidin. Juga salam-salam buat Pak Sabto, Bu Toro, Bu Sarinem, Bu Israfia, Bu Dewi, Tante En, Pak Sastro, Pak Subagio, dan semua pecinta Prodangdu. Kita langsung ke lagu-lagu. Masih bisa tunggu, monggo langsung ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Surakarta menggelar Solo Red Cross Festival 2026 di Solo Paragon Mall pada Selasa hingga Kamis 15 hingga 17 September 2026 untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 PMI. Adapun kegiatan ini menghadirkan donor darah massal, pameran layanan klinik pertama, ambulans, Kriya PMI, serta Bud Edukasi Politeknik Akbara. Selain itu, festival ini juga diisi dengan seminar Bina Lansia Sehat bersama Profesor Mushin Does yang memberikan panduan kebugaran serta panduan senam motorik bagi para lansia. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi wujud komitmen PMI Surakarta dalam mendekatkan pelayanan kesehatan dan semangat kemanusiaan kepada masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah bersama pemerintah pusat dan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY resmi menandatangani nota kesepakatan untuk memperkuat pemanfaatan Candi Prambanan, Borobudur, Mendut, dan Pawon sebagai ruang ibadah umat Hindu dan Buddha sekaligus pusat spiritualitas dunia di Auditorium Haji Muhammad Rasjidi, Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta pada Kamis 17 September 2026. Adapun dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tasya Yasin Maimun menyatakan bahwa konsep wisata religi ini diibaratkan seperti Mekah dan Madinah dan juga Vatikan yang diyakini mampu menarik kunjungan berulang serta menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM lokal. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga turut menekankan bahwa sinergi ini akan berjalan beriringan dengan pelestarian warisan budaya serta penguatan nilai toleransi dan keberagaman. Demikian Sami Sal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Sri Susilo Tenggleng dalang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang. Minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kembali di Prodangdut, makin sore makin asik. Monggo-monggo untuk penjenengan yang mau request-request, yang mau kirim-kirim salam, juga mau kasih-kasih info juga boleh nih ya. Terlebihnya besok sudah akhir pekan, ada rencana kemanakah? Atau ada kegiatan apakah di sekitaran rumah panjenengan gitu ya, di daerah kawasan wilayah panjenengan gitu ya. Siapa tahu bisa dikunjungi, bisa didatangi juga gitu ya. Kalau terpantau ini di kota Semarang, tapi hari ini banget sih, sekarang banget ini ada Karnaval Dukderan Mini ini ya, diadakan untuk memeriahkan juga MTQ Nasional yang diadakan untuk berlomba gitu ya secara nasional, Musabaqoh Tilawatil Quran gitu ya. Dan Karnaval Dukderan ini diadakan juga dengan upaya untuk memperkenalkan budaya identitas kota Semarang gitu ya, kepada kafilah-kafilah dan peserta-peserta dari acara MTQ gitu ya, biar semakin mengenal juga budaya dari kota Semarang, sekaligus juga menjadi sarana nostalgia juga gimana meriahnya dukderan, bagaimana euforia dukderan gitu ya. Walaupun biasanya kan di masa-masa lebaran gitu ya, lebaran ataupun sebelum Ramadan, nah ada dukderan. Tapi kalau sekarang ini dihadirkan lagi untuk memperkenalkan juga budaya kota Semarang ya, khas kota Semarang sebagai tuan rumah dari gelaran MTQ Nasional gitu ya. Baru sekarang, baru berlangsung sekarang ini. Ini pun kalau misal bisa langsung lihat lah, langsung lari lihat dulu. Nah, di daerah Panjenengan seperti apa ya? Ada kegiatan-kegiatan apakah gitu ya, terlebihnya di akhir pekan gitu ya. Siapa tahu bisa jadi tempat yang dikunjungi, bisa jadi kegiatan yang didatangi untuk panjenengan semuanya untuk menikmati akhir pekan, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman. Monggo bisa ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat budaya, siaga bencana diperlukan untuk menghindari korban saat kondisi darurat. Berikut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Bergas Catursasi Penanggungan Esos MSI.
1: Jadi berkaitan dengan setiap siagaan bencana. Bencana ini kan kalau dikatakan bisa sebagai suatu ancaman atau potensi menimbulkan risiko. Maka tentunya risiko ini atau dampak yang akan terjadi itu dari mulai kerugian sampai dengan meninggal dunia, sakit, luka, sampai dengan meninggal dunia. Tentunya ini sebagaimana halnya kita bagaimana mempersiapkan diri agar itu dampak yang terjadi akibat bencana itu bisa diminimalisir, dikurangi, syukur-syukur tidak terjadi begitu, tidak terjadi dampak seandainya bencana itu hadir, risiko atau dampaknya itu bisa tidak dirasakan atau tidak diterima oleh masyarakat. Nah, tentunya ini kan perlu kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan ini dari mana? Ya, tentunya dimulai dari potensi ancamannya akan hadir, bentuknya seperti apa, biasanya bagaimana yang sudah terjadi. Karena bencana ini bagian dari sebuah siklus yang dia setiap tahunnya pasti akan kembali lagi. Dan harapannya itu tidak memberikan dampak. Kalau dulu memberikan dampak, harapannya saat ini sampai ke depan dampaknya terkurangi.

0: Masih di perempatan hari Semarang Kang Mas Bu Sahabat Budaya, dan kali ini kita langsung akan ketahui kondisi lalu lintas terkini seperti biasanya dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita menuju ke daerah Kabupaten Temanggung ya. Sudah tersambung bersama dengan kami ada Ibtu Suryadi yang akan melaporkan kondisi terkini dari wilayah hukum Polres Temanggung. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Temanggung, Mbak. Oke, moga bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari wilayah Temanggung seperti apakah?
1: Baik, terima kasih. Kami melakukan pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026 pukul 16.30 tepatnya di pertigaan di Ibtu Suryadi, Jabatan KBO Satlantas Polres Temanggung, melaporkan pantauan arus lalu lintas. Dan bisa kita saksikan bersama arus lalu lintas dari arah Magelang yang menuju ke arah Wonosobo dan melintas di pertigaan Temanggung Zebra ini terpantau ramai namun lancar. Begitu sebaliknya, arus lalu lintas yang dari Wonosobo yang menuju arah Magelang ataupun ke Semarang dan melintas lewat pertigaan Temanggung Zebra ini terpantau ramai lancar. Dari dua arah ini kami pantau banyak di domisili ataupun dipadati oleh roda dua. Ingat pada jam saat-saat ini sedang bubaran karyawan pabrik. Dan kami menghimbau kepada para pengendara baik roda dua maupun roda empat untuk senantiasa mentaati peraturan lalu lintas yang ada, baik kecepatan ataupun rambu-rambu yang lain, supaya selamat sampai tujuan, Pak. Begitu, Pak.
0: Baik, Bapak. Menyambut akhir pekan juga, apakah mungkin ada daerah-daerah di daerah Temanggung gitu ya yang perlu diwaspadai karena rawan kecelakaan, kemacetan ataupun ada penutupan jalan, Bapak?
1: Baik, untuk sampai saat ini untuk kerawanan kemacetan atau penutupan jalan tidak ada, Pak. Hanya pengaspalan pun hanya sebentar langsung sudah. Jadi tidak ada penutupan jalan ataupun proyek yang besar yang menghambat arus lintas, tidak ada. Semuanya lancar-lancar, Pak.
0: Baik, Bapak. Terakhir, monggo. Selain yang tadi sudah Bapak sampaikan, monggo bisa disampaikan juga imbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan ya, terlebih yang ada di daerah Temanggung harus seperti apakah di masa-masa sekarang ini.
1: Baik, kami sekali lagi sampaikan pada pengendara roda 2 atau roda 4. Apalagi pas sore-sore ini, jam-jam rawannya, banyak kendaraan yang lalu-lalang. Untuk selalu hati-hati, patuhi batas kecepatan ya di dalam kota ataupun di luar kota, di dalam kota Temanggung, karena sangat ramai sekali, dipadati yang saya sebutkan tadi banyak-banyak anak-anak ataupun karyawan-karyawan di pabrik yang pulang dari pabrik dan berlalu lalang lewat jalan pertigaan Zebra ini. Apalagi cuaca saat ini mendung, belum turun hujan, mungkin akan hujan. Untuk cuacanya sangat mendung dan kayak mau turun hujan. Begitu, Pak, kami sampaikan dari Temanggung.
0: Baik, Bapak, terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali, semoga sehat selalu. Salam presisi, selamat sore.
1: Salam presisi, selamat sore.

0: Mecer ke mecer, sor ke mesor. Wahai penguasa langit, usirlah polusi dan asap tebal kemacetan yang membuat sesak nafas warga kota ini. Loh, kok gak mempan ya? Cer ke mecer, sor ke mesor.
1: Hihihi, ngusir polusi kok pakai dukun? Solusi udara bersih dan jalanan lancar ada di tangan kita. Yuk, kurangi pemakaian kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum massal. Selamat Hari Perhubungan Nasional, kurangi polusi, bebaskan kemacetan.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, Borobudur Indonesia Expo 2026 digelar di alun-alun Kota Magelang pada hari Kamis hingga Minggu 17 hingga 20 September 2026 sebagai pameran ekonomi dan pariwisata regional. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menjelaskan bahwa ajang bertema membangun bersama memperkuat ekonomi masyarakat ini melibatkan sinergi lintas kementerian serta 5 daerah di kawasan destinasi super prioritas DSP Borobudur meliputi Kota Kabupaten Magelang, Sleman, Purworejo, dan Kulon Progo. Adapun kegiatan pameran ini menghadirkan sekitar 150 stan produk unggulan kuliner, kriya, talk show, lomba untuk masyarakat umum hingga pagelaran seni yang diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian budaya serta meningkatkan ekonomi kreatif, koperasi, pariwisata, dan investasi masyarakat. Informasi lainnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Jawa Tengah menggelar Job Fair Jawa Tengah 2026 di E Plaza Simpang 5 Kota Semarang pada hari Kamis hingga Jumat 17 hingga 18 September 2026. Kepala Disnaker Trans Jawa Tengah Ahmad Aziz menjelaskan bahwa acara yang bertepatan dengan rangkaian Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ini menyediakan total 6.736 lowongan pekerjaan dari 40 perusahaan dari berbagai sektor seperti manufaktur, jasa, dan kesehatan. Adapun formasi yang dibuka sangat beragam mulai dari tingkat SD hingga sarjana, termasuk menyediakan 2.337 lowongan yang ramah serta terbuka bagi penyandang disabilitas. Berlangsung pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat, pameran kerja ini menerapkan sistem antrian bergiliran guna mengantisipasi penumpukan pengunjung. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali dalam kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hari

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: bapakmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Gone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gan terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Mirang ke apa ta bune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

0: Keroncong serenade ya, setelah sebelumnya tuh tadi juga langgam linggang kangkung bersama Ibu Waljina. Yang mau gabung di Bulu Perindu, keroncong asli, keroncong murni ngatanya, keroncong asli utawi keroncong klasik, monggo. Bu Kartika Demak, sugeng dalu Bu.
1: Sugeng ratri, Bung Tono.
0: Nah, inje, Ibu.
1: Assalamualaikum. Selalu sehat, bahagia, sejahtera.
0: Amin.
1: Ampun jadi kesehatan.
0: Matur nuwun, alhamdulillah. Inje, dipunengetaken. Semanten ugi, donga ingkang sae, ingkang sami kagem panjenengan, ya Bu Kartika.
1: Nggih, badhe nyuwun sekar niki sekare napa asli napa pripun?
0: Asli.
1: Menawi asli napa nggih?
0: Napa?

0: Niku Purnono.
1: Nggih.
0: Ariati.
1: Ariati, nggih.
0: Nggih. Atur salam dhateng Ibu Heri Warsito, Bu Sri Sembung, Bu Titin Lempersari, Bu Toro, Bu Hasri, Bu Astuti, Bu Arti, Bapak Ipun, Bapak Kabut, Bapak Abdul, Bapak Sastro Jenggira.
1: Jenggira.
0: Bapak Sugiono.
1: Nggih.
0: Sedaya dipun diparingi wilujeng ugi Bung Tono sami wilujeng kinayungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Nggih Bu Kartika.
0: Matur suwun. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ugi kangge keluarga nggih Bu Kartika yang ada di Demak. Nggih Pak Dimatius Tuparjiono. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu mantoto.
1: Nggih.
2: Niki kroncongne nopo
1: niki? Asli.
2: Oh, kroncong asli. Sing disiapke nopo niki?
1: Menika wonten Ariati merah delima bulan merah.
2: Ariati mawon.
1: Nggih cocok.
2: Salam kagem Bapak Kabut SGB. Bapak Sastro Jenggirat Tuntang. Kagem Bapak Abdul Kabur Konsui Medan Jawil pulang. Kagem Joyo mawon. Pandemen Blok Indo Pro 4R Semarang. Kagem Bapak Tono tukang ayai tugas ngatos paripurna kabegjan karajan rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Matur nuwun sugeng dalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak D. Parjiono di Borobudur nggih. Melalui jalur telepon halo. Selamat malam.
3: Ya,
1: yes, sedih lu, Mas Pono. Nggih, kali sinten?
3: Bojo, Mas.
1: Kowe Bu Eni.
3: Badene won pinggi gunung Seribu Janji.
1: Seribu Janji. Nggih.
3: Wonten nggih.
1: Wonten lho.
3: Salamipun Mas Pono.
1: Monggo.
3: Pak Sastro Jenggirat. Pak Sastro, Pak Patiyono. Mbak Dewi BSD, Bu Yanti Kekalih Ibu, Bu Cici, Eyang Heri Wasito, Nasdem, Bu Min So Bapak, Bu Tarto, saya kemauan Mas, sama yang kami sami berbatang, matur Mbah Nurun, dan pangapun, dan
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni Mbojo, matur nuwun. Bahagia selalu, sehat selalu, nggih. Pak, nggih Bu Arti ngenuk, Mas. Bu Arti minta tembang keroncong merah delima. Suwun Mas Tono, selamat bertugas. Selalu sehat, bahagia sekeluarga, semangat ceria dan rezekinya berlimpah. Amin. Matur nuwun alhamdulillah. Bu Arti tembangnya ditunggu nggih, Bu nggih, karo ngulek-ngulek sambel apa piye ngono. Nggih, lajeng Bu Arti kan Demak tadi sudah nggih. Teleponnya sih, halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bu Yanti, Bu Jonegoro.
4: Inje. Kangen suantene jenengan, Mas Tono.
1: Langgih toh. Bu jenengan ini ya sok-sok niku anu nggih wong niki jadwal rutin menawi bar maghrib niku pengajian kok nggih ngaji nggih.
4: Oh nggih dalem kalih ngaos.
1: Alhamdulillah.
4: Mangke ngantos isa to Pas Tono. Dalem ngeten iki libur Jumat nggih niki wau nggih. Kok kok kangen kalih Mas Tono.
1: Nggih njenengan nggih niku ya kula ya kangen tak kangen pirang-pirang dina lho.
4: Nggih. Kalih Mas Fari biasae dangdut niku pro dangdut.
1: Nggih nika es jos. Nggih.
4: Derek lagune pun derek mawon nggih Mas Tono.
1: Lagune pun derek.
4: Nggih. Derek mawon, sedaya mawon nggih derek lajeng salamipun kagem Ibu Kartika kala wau, Bapak Partiono, Bapak Jayus, Bu Ino, lajeng Tante En, Bu Eni Mboja, lajeng Bu Upi, Lajeng Pak Sastro Jenggiras. Oke mawon nih Mas Tono. Kagum Mas Tono. Sehat-sehat selalu, semangat bahagia, sejahtera, rezeki ini pun lancar, berkah barokah ya Mas Tono.
1: Amin, amin, matur nuwun Ibu.
4: Sakit tindak datang Mekah Madinah ya Mas Tono. Amin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Wah, jan nyenengke menawi piyai-piyai sepuh saming lumpuk ngaten ya nggih. Ide upi, alah iki ya piye sepo ning akune nom iki. Halo.
5: Kok
1: ora fit nah. Kok fit nah piye ta? Ya ngakune ra ya nom ta, jiwane ra ya jiwa semangat muda to.
5: Apet
1: ya apet. Ya oh ya weh, nek pancen wis tuwa, sak kabeh tuwa ya wis kari nunggu wektu. Lah ya semangate iki lho. Heeh, sing kula karepke niku semangate tetep muda.
5: Terus wektune cepet. Enam iso uga cepet ya boleh.
1: Lah iya, mbok ndang sampean iki.
5: Aja sak sembrono.
1: Eh, iki ora sembrono kok tenanan. Sehat selalu, jiwa muda sing tak karepe jiwa muda iki. Dalam menjalani hidup semangat bahagia ini kok yang awet nom awet sehat ini kok ya
5: sebelum sebelumnya
1: perkara umurmu wis meh satu sih rapopo ngono ning sing penting ki muda bahagia sehat sejahtera ngono ya ndak ya
5: sing penting itu dumete kebek ini sing mewah bahagia
1: kebek ini kebek surat tagihan surat gaden ya marah mumpet no. Sapu tangan.
5: Yang sakit saking niku lho. Sukoto Sundari Sukoto. Yang sakit yang beteng kula manut.
1: Sundari Sukoco. Sundari Sukoco. Sundari Sukoto ya apa to?
5: Wah,
1: ya sing ngene mesti kok pleset-pleset.
5: Kok toyo ra nek. Heeh. Ya sami pun kagem wau Bu Yanti matur nuwun sing kulenipun Bu Yanti mugi-mugi Bu Yanti tansah pinaringan sehat wal afiat bahagia sejahtera.
1: Nggih. Sekeluarga.
5: Sariati. Heeh. Putih Dedek Titin.
1: Dedek Titin.
5: Ketua. Dedek Titin. Ayo. Bating. Sapa ne? Pun asdayani pun mawon salam sehat semuanya. Khusus sing nyiar sing tugas ing niki.
1: Sing bagus dhewe ngono lho. Sing bagus dhewe ngono.
5: Muka-muka tansah winantuk rayon bagio mulio rezekine lancar barokah paringi sehat bahagia diparingi panjang umur
1: amin alhamdulillah
5: diparingi lem metnah terus
1: iya ya ora metnah kok ya kowe iki lemu aja keloro-loro nek ngono ki kejelek sisan kowe nek keloro-loro
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Upi Suciati ya piyai kok ya kaya ngono nyenengke ngono ya. Humoris nek ngendi-endi mesam-mesem nganti dirurui wingi wes halo.
6: Halo juga Kang Mas Tono.
1: Nggih, diharap-harap piyai kathah lho njenengan.
6: Oh, nggih. Heeh. Ya soalé dadi wong DPO digoleki.
1: Daftar pencarian onderdil tua.
6: Oh, iya, terus mboten pencarian daftar apa Mas saya? Daftar pencarian orang.
1: Ora onderdil tua.
6: Dadil pun sekar Mas.
1: Sekare apa?
6: Swadesi.
1: Iya, nggih. Wah, senengane
6: ya. Swadesi Mas.
1: Swadesi.
6: Nggih. Bapun kagem Ibu Sarbini lajeng wonten Ibu Asri wonten kesen Mbak Karyadi. Karyadi apa Karyadi Mas?
1: Karyati.
6: Oh Karyadi kan TI ya Tadarani Karyadi. Mugi wonten Mbak Yutitin wonten tatah lamber tengah. Ugi wonten Pak D Sapo Kang Ururaya 24 lan sedaya kemawon. Oh Mak Gombyor lali Mas. Mak Gombyor sugeng dalu sugeng sarapan. Sarapane diwale Mas ana iki. Nggih. Lan gak terus sedaya kemawon Mas nggih. Engkang dereng kula salami nyuwun Bunging Pangak Sami Jembaro Segarane Dowo Sepurane Matur Sembanun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D Abdul Ghafur nggih. Pak D Kabut SGG nggih. Mantap salamipun kagem sedaya kemawon. Mantap tenan D Kabut ya awet. Awet nol yoan. Pak Sabto Kang Ngururaya nggih selamat malam. Lagune Telaga Sarangan nggih Mas, salame kangge sedaya kemawon. Tak sebut siji-siji yang cukup dibacake sedaya kemawon ngatene nggih. Kalau wau Bu Sri Wahyuni Papandayan. Selamat malam juga Bu Asri. Nggih, Pak Sugeng BT, Ibu Sarinem Kampung Pelangi juga selamat malam. Wah, jan akeh Bu Ino iki saka Entong ndi iki? Munggah Entong. Lajeng Pak D Karyo Bejo yang ada di Kadilangon Demak Bintoro nggih. Bu Sri Agustinah Sembungarjo, wah iki sing biasane ki rada apa kae jenenge latah nyenengke. Tante En, Pak D Bagio Tinjumoyo, Pak D Hirmonomo, Kangkung Gendal semuanya selamat malam. Sehat selalu semuanya, bahagia, tenang nggih. Kuat lahire, kuat batine. Dan rezekinya lumintu malu berluber nyukupi apa sing dibutuhkan ketutup kabeh ngaten nggih. Saka ndonge ya ini isih adus jare adus kramas setelung dino ra adus kok soalih. Kita kembali tembang dulu.

0: Mar, kamu mendengar suara gemuruh gak dari gunung di dekat rumah kita? Sepertinya kok semakin keras ya?
1: Apaan ya? Enggak tuh, aku mah dengarnya suara handphone.
0: Ih, nanti kalau tiba-tiba laharnya turun dekat rumahmu, jangan kaget loh.
1: Ih, apaan sih kamu?
0: Enggak, bercanda. Tapi beneran loh, ini tuh suaranya semakin keras.
1: Aku takut deh kalau gunungnya nanti tiba-tiba ngeluarin sesuatu dan bisa mengakibatkan kerusakan di mana-mana.
2: Hati-hati bermain di gunung berapi yang menunjukkan peningkatan aktivitas seperti terdengar suara gemuruh, terjadinya gempa bumi, keluarnya lava pijar, batu, kerikil, pasir, dan awan panas. Terhadap gunung berapi yang masih aktif, kenali bahayanya dan kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Tanggap Bencana.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panyarso sedoyo, kula kimantep Sudarsono saking Karang Pandan, Karanganyar. Monggo, kula dherekaken sami nguri-uri budaya lan tradisi bangsa lumantar Pro 4 RRI Semarang. Radio panjenengan sedoyo. Nggih, Pro 4 RRI Semarang. Ampun supe. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, sahabat budaya, pesona budaya Nusantara malam hari ini melalui Pro 4 RRI Semarang kami usung tema seputar kebudayaan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Beberapa tembang dulu kami hadirkan untuk membuka suasana pesona budaya Nusantara kali ini.

melakukan vaksinasi melalui fasilitas kesehatan TNI di 803 rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat 1 di seluruh Indonesia. TNI juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti serbuan vaksinasi, vaksinasi mobile, dan bekerja sama dengan pihak swasta hingga menyediakan vaksinator sebanyak hampir 11.000 personil. Setidaknya TNI sudah melakukan vaksinasi lebih dari 8 juta dosis pertama dan lebih dari 1 juta dosis kedua. Kepolisian Republik Indonesia juga telah mendistribusikan lebih dari 12 juta dosis vaksin sejak Februari hingga pertengahan Agustus 2021 dan telah melakukan vaksinasi pada lebih dari 11 juta orang. Polri telah menerjunkan lebih dari 6.000 personil dan hampir 12.000 orang mitra Polri sebagai vaksinator. Sebagai anggota masyarakat, kita juga dapat berkontribusi dengan mengikuti vaksinasi dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Serta mencuci tangan pakai sabun atau bersihkan dengan hand sanitizer.

Masih jalan bareng dalam pesugihan pesona budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang. Sahabat budaya, sebuah kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah, yakni Kabupaten Karanganyar, menyimpan peninggalan budaya yang cukup beragam. Bahkan peninggalan kebudayaan yang berada di kota ini bisa dinikmati hingga sekarang. Masyarakat setempat memang selalu menjaga dan melestarikan kebudayaan secara baik, ya. Dengan demikian, peninggalan budaya tersebut tidak akan termakan waktu dan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu. Berbagai warisan budaya Nusantara yang bisa dinikmati hingga sekarang ditunjukkan dalam sebuah pameran cagar budaya. Pameran cagar budaya ini seringkali dilakukan menjelang hari jadi Kabupaten Karanganyar oleh pemerintahan setempat. Dalam pameran cagar budaya tersebut, penonton bisa menyaksikan ragam budaya yang merupakan peninggalan masa lalu. Sejak zaman dahulu, Kabupaten Karanganyar yang berlokasi di Surakarta ini, ya, sebelah timur kota Surakarta, memang menyimpan banyak sekali peninggalan bersejarah. Contohnya saja situs Kerajaan Majapahit, yakni Candi Cetho yang begitu populer di masyarakat, ya, yang belum diketahui oleh banyak orang juga untuk beberapa orang yang belum sempat berkunjung ke sana, ya. Kemudian ada pula salah satu situs yang bernama Situs Dayu dan Bukuran Karanganyar. Situs ini menunjukkan bahwa peradaban baru telah dimulai di Kabupaten Karanganyar. Dari sejarah masa lalu ini telah dikatakan bahwa situs tersebut menjadi salah satu tempat kediaman dan kesatuan manusia purba. Rangka manusia purba yang pernah ditemukan adalah dari jenis Homo erectus. Menurut sejarah, tidak hanya dalam sebatas rangka Homo erectus saja yang ditemukan, namun ada pula benda lain yang menunjukkan bahwa Homo erectus telah berhasil menciptakan sebuah alat dari batu sebagai salah satu penunjang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya, kiprah dari Homo sapiens pun mulai mengukir sejarah mereka sendiri di Karanganyar pada masa lalu, dan kehidupan yang sudah mulai terlihat tertata dengan baik membuat mereka memutuskan untuk hidup menetap. Dan kemajuan dalam hal religius hingga kini masih bisa dilihat sejarahnya melalui situs yang bernama Watu Kandang Matesih. Peradaban pun terus berlanjut sampai akhirnya kehidupan dari manusia di zaman tersebut dipengaruhi dengan adanya kehidupan Hindu. Kerajaan pada masa itu menyebarkan agama Hindu, ya, adalah Kerajaan Majapahit. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa situs Candi Cetho hingga kini masih berdiri sebagai bukti dari Kerajaan Majapahit yang pernah berdiri di Kabupaten Karanganyar pada masa lalu.

Kita harus mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Indonesia memiliki beraneka produk lokal berkualitas yang mampu bersaing dalam kancah internasional. Cintai produk lokal adalah cerminan sikap nasionalisme yang menjunjung harkat dan martabat bangsa, sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita mencintai dan bangga menggunakan produk-produk dalam negeri.

Pesona Budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang masih setia menemani Anda. Sebelum nanti pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, kami suguhkan mini drama legenda dengan tajuk Petaka Curug Penganten. Kami lanjutkan dulu ya beberapa kebudayaan peninggalan masa lalu di Kabupaten Karanganyar yang perlu kita ketahui dan kita lestarikan. Sahabat budaya, tradisi yang terdapat pada Candi Ceto sejak masa lalu bahkan hingga kini masih dilestarikan. Beberapa tradisi masih diselenggarakan oleh masyarakat setempat. Akhirnya masuklah Kerajaan Mataram Islam di Kota Karanganyar yang akhirnya terbagi menjadi dua wilayah, Yogyakarta dan Surakarta. Karanganyar pun masuk dalam kekuasaan Mangkunegara. Akhirnya peristiwa masa lalu yang pernah terjadi di kota itu hingga sekarang masih dilestarikan. Ini bisa dijadikan sebagai cermin bagi masyarakat setempat untuk tetap melangkah maju untuk menggapai kehidupan yang akan datang. Dengan adanya pengetahuan dan peninggalan budaya masa lalu ini, semangat untuk tetap lebih maju dan berbudaya tentunya akan semakin melekat di hati. Nah, beberapa tarian tradisional yang dilestarikan sekaligus yang dimiliki Kabupaten Karanganyar ini, salah satunya adalah tarian kencar-kencar ya. Di Kabupaten Karanganyar menyimpan tarian unik tradisional tersendiri. Tarian tersebut dinamakan tarian kencar-kencar dan tarian ini dimainkan oleh sekitar 138 personel yang biasanya dibawakan oleh siswa SMA dan SMP. Durasinya cukup panjang, yaitu sekitar 15 menit. Tarian kencar merupakan tarian yang mengisahkan pembangunan Kabupaten Karanganyar yang telah berhasil mendapatkan penghargaan Adipura di masa sekarang ya, karena kebersihan kotanya yang terjaga. Tarian kencar-kencar sendiri merupakan salah satu karya cipta dari mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani Sri Ratnaningsih pada masa pemerintahannya, dan aransemen lagu yang mengiringi tarik kencar-kencar ini di aransemen oleh Didi Kempot.

Kejadiannya tidak berselang lama setelah Wiryadi menerima kedatangan Suta Winata beserta kedua orang tuanya yang hendak meminang putri semata wayangnya, Sarinten. Petani miskin itu bernasib naas. Seekor babi hutan merusak ladang tempatnya bercocok tanam. Wiryadi hanya sekedar ingin mengusir. Tetapi malang, babi hutan itu mengamuk hingga nyawa Wiryadi tak terselamatkan. Tentu saja istrinya berduka. Selain kehilangan suami, ada satu hal yang kian membebani pikirannya, yaitu Wiryadi belum sempat memberikan jawaban pasti atas pinangan Suta Winata.

0: Duk, Sarinten.
1: Iya, saya, Mbok.
0: Si Mbok terpaksa berterus terang kepadamu, Duk.
1: Berterus terang? Hal apa, Mbok?
0: Kamu tahu kan? Sepeninggal bapakmu, kita itu benar-benar merasakan kesulitan yang luar biasa, Duk.
1: Iya, Mbok, tahu.
0: Bahkan, sekedar untuk makan sehari-hari saja, kita itu harus berhutang ke sana kemari. Ladang yang mestinya dapat kita unduh hasilnya sudah porak-poranda oleh babi hutan yang merenggut nyawa bapakmu, Dok.
1: Lantas bagaimana, Mbok? Apa yang dapat aku lakukan?
0: Kamu tentunya belum lupa dengan Suta Winata, bukan?
1: Suta Winata?
0: Iya,
1: Mbok, iya.
0: Sampai bapakmu meninggal, belum pernah sekalipun kamu itu menunjukkan jawaban setuju atau tidak. Karena itu, bapakmu pun belum berani memberikan jawaban kepada orang tua Suta Winata.
1: Sekarang si Mbok menginginkan jawabanku.
0: Tidak cuma itu, Sarinten.
1: Tidak cuma itu. Lalu, Mbok?
0: Si Mbok tidak hanya menginginkan jawabanmu, tetapi si Mbok juga menginginkan kesediaanmu menikah dengan Suta Winata, Dok.
1: Aku paham, Mbok. Tapi aku berharap bukan karena Kang Suta berasal dari keluarga petani kaya yang membuat Simbo ingin menikahkanku dengannya.
0: Bukan itu semata, Dok. Kamu sudah semakin dewasa dan sudah selayaknya segera berkeluarga. Terlebih, tidak baik rasanya membuat orang itu terkatung-katung menanti jawabanmu, Dok.
1: Baik, Mbok. Aku sangat berterima kasih kepada Bapak dan Simbo. Betapa beruntungnya aku memiliki orang tua yang sangat menyayangiku. Jika memang inilah jalanku untuk membalas jasa besar Bapak dan Simbo, sepenuh hati aku bersedia, Mbok.
0: Kamu memang anak yang baik, Sarinten.
1: Semoga Bapak di alam baka berbahagia dan Simbok pun senang.
0: Iya, Dok. Iya, Simbok juga senang, Dok.
2: Orang tua Sarinten yang tinggal satu-satunya itu merasa lega. Ia tahu benar Sarinten adalah anak baik yang selalu berbakti kepada orang tua. Di masa sulit seperti itu, nampak betul pengabdiannya. Keesokan harinya, Sarinten diam-diam menemui Suta Winata.
3: Benarkah, Sarinten?
1: Benar, Kang. Aku bicara yang sesungguhnya.
3: Kau tahu kan wajahku seburuk ini dan bahkan orang-orang pun jijik memandangku.
1: Aku tahu.
3: Jangan-jangan.
1: Kang Suta mau berkata bahwa jangan-jangan aku hanya menginginkan harta keluarga Kang Suta yang kaya raya itu. Aku bukan perempuan macam itu, Kang. Kalau aku serendah itu, sudah aku terima pinangan Kang Suta sejak dulu.
3: Maafkan aku, Sarinten. Maafkan aku.
1: Satu saja syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Sarinten?
1: Syarat jika Kang Suta mau menikahiku. Ini pun untuk menunjukkan bahwa aku bukan perempuan pengincar harta.
3: Iya, Sarinten, iya. Katakan saja.
1: Kang Suta, temukan babi hutan yang membunuh bapakku hidup atau mati.
3: Bagaimana mungkin?
1: Mudah saja. Saat berjibaku, bapak berhasil mematahkan salah satu taring babi hutan itu. Maka, jika Kang Suta menemui seekor babi hutan penuh luka dan bertaring satu, pasti dialah pembunuh bapak.
3: Baiklah Sarinten, aku akan menyuruh orang-orangku untuk mencari babi hutan sialan itu.
1: Aku tunggu kabar selanjutnya, Kang.
3: Iya Sarinten, tunggu saja kabar selanjutnya dariku.
2: Suta Winata berasal dari keluarga kaya. Ia mampu membayar orang-orangnya untuk memburu babi hutan yang disyaratkan Sarinten. Puluhan orang dikerahkan ke dalam hutan dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Hanya selama beberapa hari berikutnya, babi hutan berhasil ditangkap dalam keadaan tak bernyawa. Singkat cerita, Sarinten pun menerima lamaran Suta Winata. Pernikahan pun dilangsungkan dengan penuh kemeriahan.
3: Bagaimana perasaanmu, Sarinten?
1: Kang Suta ini loh. Hal seperti itu ditanyakan segala. Kang Suta sendiri bagaimana?
3: Aku?
1: Iya.
3: Tentu saja aku bahagia. Aku senang bukan kepalang. Kau adalah kembang desa dan betapa beruntungnya aku yang buruk rupa ini dapat mempersuntingmu. Nah, kau sendiri bagaimana?
1: Aku mungkin masih canggung, Kang.
3: Kau tidak menyesal?
1: Menyesal kenapa?
3: Ya, menyesal karena bersuamikan seseorang yang berwajah buruk. Belum lagi cibiran orang-orang yang bisa memuakkanmu.
1: Sungguh, aku tidak akan mempedulikan omongan orang, Kang. Aku memiliki niat baik dan aku yakin Kang Suta adalah orang baik. Itu saja sudah cukup bagiku.
3: Terima kasih Tuhan. Kau berikan hambamu ini pendamping hidup yang cantik lahir batin.
2: Mereka pun menikah, membina bahtera rumah tangga. Sarinten sadar bahwa suaminya adalah pria berparas buruk namun kaya. Karena itulah, tak sedikit yang mencemooh hingga memfitnahnya. Akan tetapi Sarinten yakin akan niatnya. Ia bersedia dinikahi Suta Winata bukan karena harta, melainkan suaminya adalah orang baik, berpekerti luhur, dan tidak congkak. Suta Winata pun percaya sepenuh hati terhadap cinta istrinya yang molek jelita itu. Usia pernikahan mereka masih berumur beberapa hari saja. Tidak mengherankan, keduanya selalu tampak mesra. Suatu waktu, Suta Winata melenggang bersama Sarinten ke sebuah lembah. Sepanjang perjalanan, dipenuhi canda gurau dan tawarnya.
3: Hei, jangan berlari-lari, istriku!
4: Habis, Kang Suta selalu meledekku sih.
3: Ya, aku tidak akan melakukannya lagi.
4: Bohong.
3: Baiklah, aku berjanji.
4: Apa? Berjanji? Laki-laki mana mau menepati janjinya.
3: Sekarang kau yang meledekku ya. Hei, jangan terlalu kesana istriku, licin di situ.
4: Kalau berani, susul aku kesini. Ayo kakang, susul aku.
3: Wah, kamu mancing.
4: Ayo
3: ya. Akan aku kejar kemanapun dirimu berlari, istri cantik.
4: Ayo Kang Suta.
2: Suta Winata dan Sarinten seperti orang yang lupa diri. Tidak jauh dari mereka berada, terdapat sebuah air terjun dengan aliran air yang sangat deras. Diliputi kebahagiaan yang berlebihan, mereka pun lalai dan kurang waspada. Hingga suatu ketika...
3: Istriku! Sarinten istriku! Sarinten,
5: Ini semua salahku yang tidak pandai menjagamu hingga kau terperosok ke dalam air terjun ini. Aku akan mencarimu, istriku. Aku akan menyusulmu dimanapun kau berada. Dan aku tak akan kembali sebelum menemukanmu.
2: Suta Winata menceburkan diri ke dalam pusaran air terjun bermaksud menyelamatkan Sarinten. Namun, ia tak pernah muncul kembali. Semua orang berduka, dan cerita pun menyebar hingga air terjun itu disebut-sebut sebagai Curug Penganten atau Air Terjun Pengantin. Saat ini, Curug Penganten menjelma menjadi tujuan wisata alam berpanorama alam nan indah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Manusia memiliki hak yang sama sejak dilahirkan di dunia, dan sudah seharusnya kita saling menghormati dan menghargai hak asasi orang lain. Kesetaraan adalah hal penting dalam kehidupan agar terhindar dari ancaman penindasan, sikap diskriminasi dan eksploitasi yang bisa mengancam kehidupan umat manusia di dunia. Mari kita saling menghormati dan menghargai hak sesama antar umat manusia agar kehidupan penuh dengan kedamaian. Umat manusia telah diberikan karunia yang sama dan dibekali nilai-nilai kemanusiaan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: sini.
1: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
0: Itu ada buih besar di sungai.
1: Buih itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buih itu.

0: Iya, Bu. Dari mana bayi ini?
1: Ikutilah kisah Legenda Putri Karangmelen. Drama Legenda, produksi Radio Republik Indonesia Tarakan, persembahan Teater Paguntaka.

0: Iya, Bu. Ada apa?
1: Aku tidak bisa memasak lagi.
0: Kenapa bisa begitu, Bu?
1: Kayu bakar habis, Pak.
0: Oh, iya. Itulah, Bu. Hujan terus sudah 7 hari 7 malam. Aku tidak bisa keluar mencari kayu bakar.
1: Kau harus lakukan sesuatu, Pak.
2: Itulah percakapan sepasang suami istri. Usia keduanya sudah tua, namun tidak memiliki anak. Mereka adalah petinggi Dusun Hulu dan istrinya, Babu Jaruma. Cuaca buruk melanda, sehingga seluruh warga di Kampung Melanti tidak bisa keluar rumah. Bahkan untuk mencari kayu bakar saja tidak bisa.
0: Aku harus mencari jalan agar istriku bisa masak.
2: Di saat petinggi hulu dusun kebingungan mencari kayu bakar, seketika ia menatap salah satu kayu kasau pada atap rumahnya.
0: Nah, itu dia kayu kasau. Bu, lihat, aku sudah mendapatkan kayu bakar.
1: Dari mana kau dapatkan kayu itu, Pak?
0: Aku ambil dari atap rumah kita, Bu. Kayu kasau ini kau bakarlah untuk memasak.
1: Baiklah, Pak.
0: Sebentar, sini aku belah dulu kayunya. Ada ulat. Lucu sekali ulat ini.
2: Ulat itu terlihat sangat lemah, namun terlihat lucu saat menggeliatkan tubuhnya. Kedua matanya yang kecil memandang petinggi hulu dusun. Meski tidak bisa berbicara, ulat tersebut seperti meminta agar petinggi hulu dusun memeliharanya.
3: Tolong, jangan bunuh aku.
2: Petinggi hulu dusun seperti bisa menangkap pesan itu. Ia lalu mengambil ulat itu dan berniat memeliharanya.
1: Apa yang kau pegang tuh, Pak?
0: Ini, Bu, ulat.
1: Ulat?
2: Keajaiban terjadi. Saat petinggi hulu dusun mengambil dan memegang ulat itu, mendadak cuaca membaik, hujan dan petir pun reda. Langit cerah seperti sedia kala.
1: Pak, hujan sudah reda.
0: Iya, Bu. Syukurlah, akhirnya kita bisa keluar rumah dan berkebun.
1: Iya, Pak. Tapi mau kau apakan ulat itu, Pak?
0: Kita akan memelihara.

0: dusun dan Babu Jaruma memelihara ulat itu dengan baik. Setiap hari mereka memberinya makan daun-daun muda yang segar. Waktu berlalu cepat, ulat kecil tersebut makin hari makin membesar dan akhirnya berubah menjadi seekor naga. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma tidak menyangka ulat yang mereka pelihara ternyata seekor naga. Petinggi Hulu Dusun yang kebingungan akhirnya mendapatkan jawaban dalam mimpinya. Ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik.
1: Siapakah engkau, wahai gadis cantik?
2: Aku putrimu, ayah.
1: Putriku?
2: Iya, ayah. Aku adalah jelmaan naga yang engkau rawat.
1: Apa?
2: Denganlah takut, aku tidak akan mengganggu warga kampung. Tapi, aku harus pergi dari sini. Ayah, tolong buatkan tangga yang besar agar aku bisa meluncur ke bawah.
1: Baiklah, akan aku buatkan tangga untukmu.
0: Hulu Dusun pun terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, ia pun membuat tangga yang besar dari bambu seperti pesan gadis cantik dalam mimpinya.

0: Setelah selesai, naga besar itu bergerak menuju ke tangga.
1: Ayah, ibu.
2: Iya, nak.
1: Bakarlah wijen hitam, kemudian lumuri seluruh tubuhku dengan beras kuning.
0: Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma mengikuti semua perintah naga besar itu. Mereka membakar wijen hitam dan melumuri tubuh naga itu dengan beras kuning.
1: Ayah dan ibu teruslah mengikuti aku. Ketika ada bui yang muncul di Sungai Mahakam, ikutilah bui itu.
0: Naga besar itu tiba di tanah dan mulai merayap menuju Sungai Mahakam. Ketika naga besar memasuki Sungai Mahakam, petinggi Hulu Dusun segera mendayung sampan mengikuti naga itu. Sang naga berenang ke hulu dan ke hilir Sungai Mahakam. Berturut-turut ia berenang sebanyak 7 kali. Setelah itu, sang naga menuju tepian batu. Ia berenang ke arah kiri sebanyak 3 kali dan ke kanan juga sebanyak 3 kali. Sang naga akhirnya menyelam. Cuaca tiba-tiba berubah menakutkan.

0: Ayo, cepat kita kembali ke tepian, Pak.
1: Iya, Bu. Tenang, Bu. Aku berusaha agar kita bisa sampai ke tepi sungai.
2: Petir menggelegar sambung menyambung. Air sungai Mahakam bergejolak. Sampan yang dinaiki petinggi bulu dan babu jarima terombang ambing. Dengan sekuat tenaga, petinggi dusun mengayuh hingga sampan akhirnya dapat menepi.

0: Akhirnya kita selamat, Bu.
1: Iya, Pak. Cuaca juga sudah kembali tenang.
0: Bu, lihat. Itu ada buoy besar di sungai.
1: Iya, Pak. Buoy itu bercahaya.
0: Ayo, Bu. Kita dekati buoy itu.
1: Cepat, Pak. Kita dekati lagi buoy itu.

0: Bu, dari mana bayi ini?
1: Alangkah bahagianya petinggi Dusun Hulu dan istrinya saat melihat bayi perempuan tersebut. Bayi itu berbaring di atas sebuah gong yang dijunjung seekor naga. Tidak hanya naga besar yang menjunjung gong itu, melainkan juga seekor hewan yang sangat aneh. Hewan itu bertubuh lembu, namun berkepala singa. Pada kepalanya terdapat mahkota indah terbuat dari emas. Ia juga memiliki belalai laksana gajah dengan dua gading panjang yang terlihat tajam pada ujungnya. Keanehan lainnya, hewan itu mempunyai sepasang sayap seperti sayap burung garuda dan tubuhnya bersisik seperti ikan. Hewan aneh itu adalah lembu suwana. Petinggi Hulu Dusun dan Babu Jaruma sangat ketakutan melihat lembu suwana itu.

0: menakutkan sekali.
1: Iya, Bu. Ayo kita pergi dari sini.
0: Cepat, Pak. Hewan itu semakin dekat.
2: Naga besar dan lembu suanan hanya mengantarkan gong berisi bayi perempuan itu saja. Setelah itu, keduanya langsung kembali menyelam ke dasar sungai Mahaka.
0: Pak, cepat ambil bayi itu.
2: Babu Jaruma mendekap bayi perempuan itu. Mereka merasa sangat bahagia dan segera membawa pulang bayi tersebut. Dengan cara yang aneh dan luar biasa, permohonan petinggi hulu dusun dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Bayi perempuan itu diberi nama Putri Karang Melenung.

Bayi perempuan itu tumbuh dewasa dan menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, sehingga banyak pria yang ingin meminangnya. Namun sang putri akhirnya menerima pinangan seorang pemuda sakti mandraguna, Aji Batara Agung Dewa Sakti namanya. Keduanya pun menikah. Aji Batara Agung Dewa Sakti kemudian mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara dan bertahta menjadi raja pertama kerajaan itu.

Demikian persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan dengan kisah legenda Putri Karangmelenung yang menjadi asal mulanya Kerajaan Kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di cerita legenda selanjutnya.

Wah, wis wandine nglilir, wandine do njagong utawa lungguan ning cakrukan kene. Wah. Aku ya anggere bengi ngene iki malam Jumat utawa Jumat bengi ngono iki tak buka angkringanku nggon cakrukan kene iki. Sedulur-sedulur ki akeh sing do teko do nyenengke ana wandine ngobrol rerembugan babagan ketertiban lingkungan, keamanan lingkungan, karesikan lingkungan. Ana kalane ngobrol babakan seni budaya. Wah, gak kasek iki-iki aku iki bakul angkringan ngene iki karepku iki ya arep mung sing tak olah saben dina kuwi iki mung babakan angkringan ning aku ya pengin meningkatkan jembarke wawasanku ngono. Jembarke wawasan iki ya iso saka maca ning aku paling seneng nek jagongan karo para-para narasumber ngono kae, para-para sing ngerti babakan tinamtu ngono kuwi aku nek ngateke ngono kae tak cathet dadi ora baen-baen wong arep ya wis 73 umurku ki ning yang namanya belajar itu tidak ada batas waktu umur jarine ngono kae. Aku duwe dulur loro kae Mas Rizky karo Pak Padi kae jarine bengi iki ki ya arep rawuh ning kene. Wah mungkin tak mampir angkringan Mas, tak mampir nggen cakrukan. Wah nggih wis wis wujuane apa wis tak cepake engko kula. Iku tak cepaki kabeh iki bangsa tela godhog, kacang godhog, gedhang godhog. Ngono aku ora tak goreng-goreng kok iki jalanan aku seneng. Mas Padi karo Mas Rizky kae iki ora seneng goreng-gorengan. Senengane iki bangsa sing digodhog, sing kolesterol, anti kolesterol ngono, sing ora mbebayani ning awak. Jalanan kae yo piyai loro kae piyai nyeni. Aku nek ngrasake remaja saiki. Wah, yo aku ki ora nyalahke jane upamane remaja saiki ki rada kurang kawigatene babagan seni tradisi. Nek akeh-akeh wong kae terus nyalah, "Oh, bocah saiki ora ngerti babagan seni budaya, sopan santun, seni tradisi do ditinggalke." Nek aku mbok menawa ora ngono dhisik, mbok menawa bocah-bocah ki isane dalam kondisi tidak memperhatikan seni budaya kuwi ya mestine ana penyebabe. Sapa ngerti aku sing wis tuwa-tuwa ngene iki sing dadi wong tuwa sing kudune iki anu apa kuwi nuduhke ngarahke kuwi iki ora iso menehi suri tauladan. Nah, iso lho remaja kuwi para remaja iki isane orang gak teki seni budaya ki mergo tidak ada kesuri tauladanan. Ya iso. Mula aku nek eneng ngono kuwi ora tak salahke bocah. Sik tak tintingi sik awakku dhewe. Wah, aku nek ngene iki kelingan jaman SR mbiyen. Mbiyen ki aku ora SD ning SR, sekolah rakyat wong bar jaman Jepang, jaman kemerdekaan. Terus diajari nembang kae. Mijil tembange. Pama kaki pada tipe

Bisa terciptanya anak-anak remaja yang berbudaya kuwi kudu dirangkul nganggo budaya uga, supaya ngerti sopan santun, ngerti seni budayane dhewe, keneng mempelajari seni budaya mancanegara ki ya apik-apik wae, waton aja ninggalke seni budayane dhewe. Ngono kae sing dingendikake Pak Depati karo Mas Rizky jaman biyen kae, wong jae wah bengi iki tek wah kae kledang-kledang saka kadoan kae wah. Wah piye loro kan jenenge becak ora jaman saiki sih becak tak tunggune nang kene.

0: Aduh, si Dani yo tekan kene tenang.
1: Alhamdulillah. Salaman riyen, salaman.
0: Salaman riyen, salaman riyen nggih. Menika lenggah sing sekeca. Wah, kemenjenengane piyai jaman saiki kok yo isih nitih becak iki kok. Kok sanggar niku wau? Saking sanggar.
1: Nggih, mongkon dadi kumpul-kumpul wau.
0: Oh, nggih. Ngersakaken ngunjuk menapa Mas Pati kalian Mas Rizky menika tak cepake iki wisan.
1: Kopi pahit,
0: kopi pahit. Wah, kok kopi pahit? Mboten ngangge gendis nika.
1: Mboten ngangge gendis.
0: Waduh, ya cah ngateke kesehatan tenan iki kaya. Nggih, kopi pahit menika menawi Mas Pati.
2: Kula jahe mawon.
0: Jahe.
2: Jahe nggih.
0: Jahe nggih gendas mboten.
2: Ngangge. Ngangge
0: sithik. Nggih. Nek jahe tanpa gula iki terus rasane kaya ngopo ora ngoten. Pliket kabeh karo panas kabeh. Nggih, niki gendise sekedhik mawon terus gendis Ren menika murni niki lek kula ngunduh dhewe teng lek kula anu king beto king dusun niki. Wah monggo dipun unjuk menika nyami anipun wonten gedang godhok, kacang godhok, pohung tela godhok menika.
1: Sehat niku
0: sehat. Sehat remenan jenengan berdua to niki.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, sak sampunipun ngunjuk kalian dipun kersakaken cemilanipun menika kala wau panjenengan rawuh saking sanggar ngateni sanggar Cipta Praja Rejana menapa Cipta Praja Rejana menika
1: nggih kalau bahasa Jawanya dibacanya Cipta Praja Rejana.
0: Oh nggih Cipta Praja Rejana iki jenenge tenan nika manggenipun sanggar menika wonten pundi menika Pak Padi
2: nggih manggenipun sanggar menika wonten Kecamatan Semarang Selatan.
0: Oh.
2: Tepatipun RW Sekawan Jeruk Kelurahan Lamper Lor.
0: Oh, nggih.
2: Kok sak wetanipun Jalan Peterongan menika?
0: Nggih.
2: Kirang langkung 1,5 km, Pak.
0: Oh, ngaten Jalan Jeruk ngaten
2: nggih.
0: Oh, nggih. Dados menika menawi liwatipun Pasar Kambing menawi saking Peterongan Pasar Kambing Ngiri nggih menika nggih.
2: Pasar Kambing Ngiri. Niku menawi Pasar Kambing
0: ketepian
2: ke ngidulen niku
0: ngidulen. Lah terus dalan
2: saking Kompol Maksum mawon.
0: Oh, Kompol Maksum
2: wonten lampu merah jenengan kiri.
0: Oh.
2: Lurus mawon nanti kantor Kecamatan Semarang Selatan. Sedih malih sampun tuku jeruk.
0: Oh, ngaten. Wah, jebulane mung cedhak dhewe ngombian niku. Anu sapa kula niku nggih teng jeruk teng blimbing ngoten jaman nom-noman niku ngoten saiki wis rada suwe ya kebeneran iki njing ben kapan-kapan kula suwan dateng Sanggar Cipta Praja Rejana menika nggih lajeng sanggar menika panjenengan ingkang panjenengan ketuai menika Mas Supati minangka ketua sanggar nggih Sanggar Cipta Praja Rejana menika sanggar ingkang bergerak dalam bidang apa nika Mas.
2: Oh nggih dari sanggar menika memang didirikan kalian pengurus
0: nggih
2: nika kagem nguri-uri kabudayan ingkang sepindah kaping kalahipun ngelalaken masyarakat tentang arti seni budaya Jawa Tengah yang sangat original yang perlu kita budayakan gitu Pak. Sehingga bagi kami ini menjaga hal yang penting untuk bisa masyarakat itu terlibat dalam kegiatan berkesenian. Begitu kira-kira Pak.
0: Waduh nyeneng ketenengan menika pancen jaman samenika dipunperlokaken sanggar-sanggar ingkang gegulang babagan seni budaya nggih. Lajeng won salebetipun Sanggar Cipta Praja Rejana menika seni menapa kemawon, seni tradisi menapa kemawon ingkang dipun gulang menika.
2: Nika saben minggu dalu setiap minggunya nika nggih. Niko kula nglibetaken bapak-bapak ibu-ibu latihan gamelan kawitan.
0: Waduh.
2: Nggih sampun pentas wonten RRI Sepindah.
0: Oh, ngaten. Nggih.
2: Lajeng wonten malih latihan pranata cara.
0: Waduh.
2: Niko kang nderek nggih bapak-bapak ibu-ibu.
0: Oh.
2: Sementara sekelurahan Lamperol dulu. Itu satu minggu sekali nggih ya. Lajeng yang cukup ramai dan cukup menyita perhatian kami itu tarian Jawa anak, Pak.
0: Wah.
2: Tradisional. Itu pesertanya hampir 50 orang dan ditonton orang tuanya. Jadi cukup ramai sekali dan dalam berkegiatan itu nyenengke gitu Pak. Itu setiap minggu sekali hari Sabtu nggih.
0: Okay. Tari anak tradisional nggih menika ngantos 50-an menika larinipun.
2: Lari-lari niku usia SD SMP SMA.
0: Waduh, jebul menika komplit sangat wonten latihan karawitan panata cara tari anak tradisional lajeng menapa malih menika?
2: Panatacara.
0: Panatacara nggih. Wah, kula tak sowan Mas. Mangke kapan-kapan minggu bengi wah enten latihan gamelan tari niku nggih.
2: Mboten nggih. Nggih, nggih. Minggu dalu niku,
0: Pak. Waduh, mangke kula tak melu-melu nutuk.
2: Gayeng Pak niku.
0: Nyiter apa nyekel-nyekel siter apa nyekel setrum ngoten. Nyeneng nggih niki. Wah, lah menika dumateng Mas Rizky sak menika nggih. Minangka pembina Sanggar Cipto Projo Rejono menika. Mas menika wontenipun maneka warni kegiatan di dalam sanggar menika ikut melestarikan seni tradisi Jawa tentunipun nggih menika nggih. Lah menika wiwit kapan Mas kesenian tradisional menika dipun wiwiti ing sanggar menika lan kados pundi sejarahipun? Secara singkatipun.
1: Nggih. Jadi sebenarnya yang membuat kita ingin memulai itu justru melihat atensi dari warga menika. Warga masyarakat ini setiap 17 Agustusan itu kami lihat selalu membuat pertunjukan, entah itu wayang orang atau ketoprak. Itu yang mereka apa ciptakan sendiri. Kemudian ada juga tari anak-anak. Nah, dengan melihat potensi-potensi itu, kemudian kita buatkan wadah itu. Kita buatkan wadah supaya game ini ada latihan rutin yang kemudian bisa terarah. Lajeng dengan semangat menika anak-anak tadi yang sampai 50 itu, harapan kita juga bisa nantinya, sekarang ini kan anak-anak bukan hanya dituntut pelajaran tapi juga dituntut untuk supaya punya keahlian di luar di luar pelajaran, maka seni tari ini menjadi apa pilihan, mudah-mudahan bisa menjadikan prestasi lain untuk anak-anak. Sekaligus juga murid-murid Jojo itu juga tentang Toto Kromo, juga tentang adab ya. Tentang itu, jadi itu yang kita inginkan untuk anak-anak. Nah, kemudian yang untuk bapak ibu itu supaya ini lebih tertata, lebih lebih istilahnya lebih pakem misalnya, gitu jadi lebih ada pakemnya, mobilo kita datangkan pelatih yang bisa melatih. Walaupun guys semangatnya kita belum punya alat. Belum punya alat, Milo, pokoknya kita semangat dulu. Kalau kita nunggu alat ya tidak akan dimulai-mulai gitu. Ya sudah, kita pinjam alat dulu, kita sewa dulu. Yang penting ada yang latih, ada kemauan. Nanti ubo rampe itu bisa dicari. Tapi yang paling penting itu kemauan dan semangatnya dulu. Mudah-mudahan nanti alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah punya alat sendiri. Maka harapan kita semangat ini semakin bertambah lagi. Nah ini tadi ada seni tari, kemudian seni apa kerawitan, terus apa salah satunya juga ada Panatacara. Itu harapan kita masyarakat juga selain nanti juga bermanfaat untuk di lingkungan, siapa tahu kalau misalnya jadi ahli bisa jadi penghasilan toh Pak, penghasilan. Jadi masyarakat juga bisa punya penghasilan. Ini yang nanti akan kita buka. Keinginan saya juga ada seni pedalangan.
0: Seni pedalangan
1: untuk anak-anak. Anak saya kan si kembar itu kan sudah main wayang, sudah dalang kembar Semarang itu Mas Bagas sama Mas Berata itu sudah main wayang. Ini ada sanggarnya, nanti harapannya lingkungan itu ada beberapa anak yang juga bisa ikut bergelut di pedalangan.
0: Dados menika dalang kembar Semarang sing cilik ingkang naminipun Mas Bagas kali Mas Beratan putra panjenengan. Kula nate anu menika nggih rikala pentas dalang cilik menapa nggih menika kok wonten Bagas Berata dalang kembar
1: ngaten
0: Semarang. Lajeng menika Mas, generasi muda menika kados pundi antusiasipun terhadap seni tradisi Jawa sak menika nggih. Ingkang dumados wonten ing sanggar panjenengan menika jalaran generasi muda menika sok-sok menika nggih menawi dipun latih, dipun kenalaken kalian seni tradisi menika sok, waduh kok senine kok anu mento kuno. Ngaten menika. Menawi wonten sanggar panjenengan pripun menika antusiasmenipun?
1: Ya kita anu sih, kita berusaha untuk misalnya pun kadang-kadang kenapa kok bocah-bocah ini tidak tertarik? Kadang-kadang mungkin kalau bahasanya sekarang itu tidak relate. Generasi mereka tidak menyentuh. Misalnya, misal contoh lakon wayang kemarin ini diskusi yang bagus kemarin di UNES itu dengan Pak Sigit Arianto dan putranya itu Mas Wangsit. Di UNES kebetulan saya datang. Wah, masuk Mas Awang itu justru menanyakan putranya Pak Sigit itu menanyakan ke Pak Sigit Arianto dalam Rembang itu, Pak, masuk kok lakon mugi Semar Bangun Kayangan terus misalnya. Lah saiki gunane nggo bocah nom ki apa? Apa sing pengetahuan apa sih pengen di karena nggak relate dengan pengetahuan anak zaman sekarang misalnya. Nah itu jawabannya Pak Sigit ya cukup baik, artinya memang lakon-lakon sekarang itu misalnya dibuat yang relate dengan keadaan masa anak-anak muda zaman sekarang tentang mental health gitu misalnya mental. Kemarin yang dipentaskan Pak Sigit di mana wayang Jumat Kliwonan itu yang di mana Pak
0: di DBRS
1: ya, itu itu kemarin harusnya kan lakonnya itu kalau biasa itu kan Banjaran Merkudoro itu ya, Banjaran Bimo itu sih
0: Banjaran
1: Bimo itu. Nah itu tapi dengan gaya baru itu judulnya dibuat cara Bima berdamai dengan kesedihan gitu. Jadi misalnya lakon-lakon itu dibuat semacam lakon yang semacam film gitu gitu untuk lihat kepada anak muda itu. Yeah. Itu saya rasa juga cukup menarik juga untuk itu.
0: Pengambilan judul semacam itu bisa dijadikan magnet untuk menarik generasi muda.
1: Betul, point of view-nya gitu. Yeah, mau dilihat dari mana sebenarnya kan itu wayang itu kan semacam cerita, semacam film sih. Jadi mau dilihat dari sudut pandang mana dalangnya itu, lah itu yang membuat menarik anak muda. Dan itu kemarin ada kalau saya ya itu yang saya contohkan Pak Sigit itu betul-betul bisa membawa kita jadi yang enggak mudeng wayang itu jadi senang karena betul-betul relate. Bocah nom ki nek misale ngadepi sedih ki kudu piye sih gitu. Ngadepi kahanan sing enggak sesuai karo keinginan itu bocah nom kudu piye sih gitu. Nah, itu yang kemudian kalau relate sama anak muda tentunya anak muda kan
0: akan tertarik ya, berarti ini juga satu tantangan juga bagi para seniman dan budayawan. Betul, untuk apa ya mengolah kemudian mengkreasikan dari segala macam unsur pertunjukan agar bisa menarik untuk anak muda. Betul, ya, betul, kalau penyerian tadi dari judulnya kemudian seperti pementasan Mas Sigit kemarin ketika di TBRS itu apakah ada dalam adegan-adegan, iringan-iringan adegan itu juga dibikin sedemikian rupa untuk menarik anak muda Mas saat itu?
1: Saya melihatnya dibuat adegan-adegan yang tidak terlalu rumit gitu, yang sangat mudah difahami gitu. Tapi dengan pesan-pesan yang kuat, dengan mengeluarkan emosional yang sampai kepada penonton. Itu kan ya mungkin karena Pak Sigit juga dalang yang sudah lama sih, beliau juga sudah memahami sanggit dan sebagainya. Tapi menurut saya ini sebagai sebuah terobosan juga untuk ini untuk apa seniman yang karena memang zaman sekarang kita harus relate sih dengan relate itu apa ya bahasa ini nih
0: nyambung kalian kanan ya Pak Padi kanan nih bocah nom yang zaman saya ini disuguhi bangsa-bangsa sing klasik zaman biyen nggih itu tidak menjadi daya tarik kecuali hanya beberapa anak yang memang diarahkan gitu nggih
1: yang klasik tetap harus ada
0: gitu.
1: Yang mau peni nguri-nguri klasik ini juga harus ada. Tapi yang peduli dengan generasi supaya tetap senang dengan tradisi ini juga harus ada gitu. Jadi memang semua harus berjalan semuanya gitu. Tapi karena kalau nggak ada yang jaga tradisi, pakem juga eman-eman juga.
0: Juga karena pakem itu merupakan pokok yang digunakan sebagai materi pengembangannya jangan sampai meninggalkan pakem tetap digunakan tapi kreasi dan inovasi juga tetap dijalankan. Betul, menawi wonten cipta praja rejana piyambak menika sanggar ingkang panjenengan kelola kekalih, menika kula kepengin ngertos antusiasme anak-anak babakan seni tari. Kalau wau wonten tari anak tradisional ingkang anggotanipun menika seketan lari ngaten menika. Menika lari-lari nalika nderek latihan menika pripun Mas? Ketok seneng banget, bahagia menapa? Dos pundi niku?
2: Nggih, ingkang kula pirsani menika lari-lari remen sanget amargi suasana pada saat latihan itu mendekati bulan Agustus ya. Tentu kita ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke pementasan, Pak. Jadi orang tua sendiri merasa antusias untuk mengikutkan anaknya berlatih tari. Dan kebetulan anak-anak itu juga sangat menikmati sebenarnya tarian yang mereka yang dia kerjakan atau berlatih itu. Karena kita sebagai pengurus itu sangat mendukung sekali, karena dengan kita memberi ruang ke mereka untuk belajar tari itu, orang tua juga merasa bahagia gitu. Wah, ada tempat ternyata di Lamper Lor itu suatu wadah yang bisa menerima anak-anak itu untuk berkembang secara alami, baik di seninya maksud saya gitu. Dan ramenya itu karena orang tua ikut nonton Pak saat itu. Jadi bapak ibunya ikut rawuh bersami putra-putranya menari pakai selendang gitu. Mungkin gaya mereka di rumah gak muncul kayak gitunya, tapi kita begitu di arena tari itu
0: tereksplor
2: gitu. Iya, tereksplor gitu. Orang tuanya kaget gitu. Loh, anakku kok iso gitu. Karena ada pelatih yang memang betul-betul kita siapkan untuk baiklah Pak, untuk tariannya, kualitas tariannya baik gitu. Dan awalnya 1-2 gitu, tapi bertambahnya waktu, berjalannya waktu makin banyak Pak yang ikut. Alhamdulillahnya di situ.
0: Ini artinya anak-anak juga merasa bahagia, senang dengan seni tradisi, karena selain dia sudah tertarik lebih dulu, mendapatkan dukungan atau support dari beberapa lingkungan orang tua, lingkungan tempat tinggal, dengan adanya sanggar Cipto Projo Rejono menika menawi tarian anak menika ingkang dipun latihaken tari menapa? Wonten klasik utawi modern?
2: Wonten klasik Pak, tari lilin untuk usia SMP, putri, terus tari rampak anak kecil laki-laki seusia SD, kemudian ada tari kupu-kupu seusia SMA. Itu sudah banyak gerakan agak sulit. Kalau lilin agak medium, enggak begitu sulit.
0: Lari SMP nggih lilin.
2: Iya, lari SMP. Kalau yang SD itu laki-laki itu tari rampak Pak.
0: Oh, tari rampak. Iya.
2: Cukup senang kita ngelihatnya mereka tepuk tangan kemudian loncat-loncat gitu, ada energi yang muncul ketika mereka menari itu dengan bahagia gitu Pak. Dan pendekatan kita ke orang tua itu juga harus benar ya, artinya ini kan kegiatan sosial yang tidak perlu ada tekanan. Kita asik saja, enjoy saja gitu. Kita membuka diri ke mereka untuk berkembang lebih jauh lagi dari sekarang. Begitu kira-kira Pak.
0: Anak menika saged semangat awit saking sedaya dukungan, termasuk dukungan pementasan nggih Mas. Lari-lari menika menawi badhe latihan ngaten, sok kanggo pentas tanggal sakmene. Ngaten menika remen sanget dados semangat sanget menika. Nggih, menika sanesipun sak sanesipun kangge pitulasan menika kangge pentas menapa malih Mas menawi wonten sanggar menika.
2: Wonten event-event ingkang dalam rampi menika nggih. Ada kegiatan di RRI ini mungkin juga ada Pak nanti, kemudian di Gedung Juang juga ada. Banyak. Alhamdulillah dari pihak Mas Rizky juga sangat banyak sekali event yang bisa diikuti.
0: Sip menikah.
2: Jadi yang kita nggak khawatir sekali tentang latihan ini mau diapakan.
0: Ada penyemangatnya, ada tujuannya.
2: Seperti motor lah supaya mereka terus semangat gitu untuk berlatih.
0: Kangge Mas Rizky menika, nah nika kenging menapa Mas? Mengapa penting bagi kita untuk melestarikan seni tradisional di tengah arus globalisasi sekarang ini Mas?
1: Kan kalau kita melihat tadi gempuran budaya dari mana-mana Padahal sebenarnya kalau kita lihat sejarah itu kan budaya Jawa ini sesuatu yang lebih unggul sebenarnya. Mm-hmm, yeah. Kalau dilihat dari alatnya aja, gamelan, yeah, yang lain mungkin tidak bisa menciptakan bahan apa, menciptakan alat dari bahan yang apa, perunggu gitu.
0: Perunggu,
1: kita itu orang Jawa sudah bisa menciptakan alat sedemikian, iya, hebatnya gitu.
0: Dan itu ratusan tahun yang lalu,
1: ratusan
0: ya mas.
1: Ratusan tahun
0: ya,
1: yang lalu gitu, hmm, kan. Sebenarnya mereka eman-eman kalau itu tidak kita uri-uri ini. Wong kita itu tidak membuat, tinggal melestarikan.
0: Iya,
1: kita paling tidak itu yang bisa membuat kita lebih semangat. Dan juga anak-anak sekarang itu daripada lebih ke gadget, game, YouTube, media sosial, sana sih pun, nah, mereka kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif ini, supaya paling tidak sebagai orang Jawa itu julali Jawa ini,
0: nah,
1: ada toto kromo, ada sopan santun dan lain sebagainya. Itu yang sebenarnya kita tanamkan kepada anak, ingin kita tanamkan. Caranya nggih melalui kesenian itu, tapi pada prinsipnya adalah menanamkan nilai-nilai budaya Jawa itu yang paling penting buat mereka. Nanti di sisi lainnya adalah bisa menjadikan prestasi, itu Pak, keinginan kita menjadi tambahan prestasi untuk anak-anak. Syukur-syukur bisa jadi tambahan nilai di sekolahnya. Jadi banyak hal yang bisa kita gali dari ini. Dan sekali lagi, ini semua gratis.
0: Gratis ini.
1: Gratis tis.
0: Kalau kita daftar,
1: daftar aja. Tapi
0: daftar aja.
1: Neng, ya sudah langsung mulai.
0: Gitu. Luar biasa menikah.
1: Tidak ada biaya yang kita pungut dari anak-anak, dari orang tua.
2: Gratis semua.
1: Dari mana, semua gratis. Karena untuk itu dulu mereka senang, bisa menjadikan prestasi. Dan paling tidak nilai-nilai budaya Jawa yang luar biasa ini sedikit-sedikit tertanam di mereka. Karena ini dari pengalaman saya kecil itu, kalau nonton wayang di RRI itu kita jadi tahu ini yang tokoh yang baik, tokoh yang jahat gitu. Milo nanti anak-anak supaya minimal itu tahu, nek wong apik iki kudu ngene, nek wong jahat iki kudu ngene, berarti ngene gitu. Maka aku kudu dadi wong apik. Nah, itulah yang nilai-nilai itu yang kita pingin ada di anak-anak itu.
0: Wah, Mas Mangke tanggal sekawan likur Kemis lagi malam Jumat Kliwon menika RRI wonten ing halaman RRI wonten pertunjukan wayang kulit dalangipun muda menika nggih kalih dalangipun.
1: Nggih.
0: Kangge mengeti hari radio mengira santas menika kerjasama kalian TBRS Semarang
1: ataupun Boyong. Kelesan itu kan yang main dari DKUK Sobokarti nggih. Saya juga ini sebagai pembinanya mereka.
0: Wah,
1: teman-teman itu. Saya memang teman-teman itu mereka anu ya, beberapa kali ke rumah itu nyuwun masukan dan sebagainya. Ya saya cuma bisa membersamai aja dengan mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang bisa kita bantu. Nah, itu kan besok kalau enggak salah Mas Ian ya dalangnya sama
0: Ian.
1: Pak Ketut nggih.
0: Pak Ketut kalian setunggal. Mas Satria menapa nggih?
1: Mas Satria betul. Nah, mereka alhamdulillah bisa pentas di situ, memang itu hebat Pak. Jadi ini sedikit cerita nggih di luar itu, DKUK kan dari kita untuk kita. Saya mereka itu iuran setiap itu Pak, mereka iuran. Itu kemudian setiap 3 bulan mereka pentas dengan uang iuran mereka sendiri. Tujuan mereka ini untuk membentuk tim kerawitan-kerawitan yang siap untuk mengiringi dalang manapun yang datang ke Semarang. Jadi nanti harapannya adalah misalnya ini ada tim A, tim B, tim C gitu. Tim A ini yang sudah handal gitu. Nanti mereka punya tugas untuk ngelatih tim B-nya, tim C-nya, supaya nanti semakin lama ini pengrawit-pengrawit di Semarang ini semakin baik.
0: Wah, nggih, mereka mangke saged wonten kerja sama ugi nggih antasipun Sopo Karti kalian Cipto Projorejono, mulai lari-lari badhe pentas, ndelale kok menika dikersake Ibu Walikota upaminipun nggih mangke pengiringipun live gamelan pendetakan rencana-rencana sapa karti. Wah, gremenaken sangat menawi menika mangke Mas Rizky Pak Padi malam Jumat kliwon rawuh wonten Semarang nggih Pak.
2: Insyaallah.
0: Mungkin nonton wayang sareng kali kula.
2: Nggih kalih jaya nggih Mas.
0: Cocok nggih kalih ngangkring ngeten iki menika mangke. Nah, menika datang Pak Padi utawi Mas Rizky menika. Temtunipun sanggar-sanggar ngaten menika badhe gumregut malih menawi wonten dukungan saking pemerintah ngaten nggih. Menika wonten ing sanggar Cipta Prajarejana menika wonten dukungan saking pemerintah menapa dereng menika Mas Rizky?
1: Alhamdulillah kan kita baru sih hari ini baru kita bentuk, ya memang sinergitas antara pelaku seni dan pemerintah ini penting sih.
0: Penting.
1: Nah, memang alhamdulillah kalau kita melihat anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan, kemudian di legislatif maupun di apa ya, di legislatif sih, bapak-bapak itu kan beliau juga punya anggaran yang bisa kita suni dukungan untuk melaksanakan ini. Jadi paling tidak alhamdulillah sih Pak, dengan kita melihat dukungan pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu dengan adanya kegiatan rutin, kemudian festival dalang anak dan sebagainya, itu membuat kita lebih semangat lagi. Tentunya dukungan-dukungan pemerintah ini kalau kita lihat juga sudah mulai berjalan gitu. Bukan mulai berjalan, sudah berjalan di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah.
0: Wah, cocok sangat menika guys. Kula menika anu unjukanipun dipun kula joki rumiyin menika kalian ngletis-ngletis menapa menika ngletis menika menawi tlatah Solo menika keletisan utawi keletian menawi wonten mriki cemilan.
1: Cemilan
0: menika saking pangan lokal lho Mas menika gitu. Telo. Telo pohong lan sak piturutipun.
2: Kecok niku Pak kacang godhog
0: niki
2: Pak.
0: Ngaten mangke kula tesih wonten kathah menawi badhe ngasto kundur mangke tak sangoni kula niku saged kula nggih namung nyangoni bangsa telo kependem ngaten niku dateng panjenengan kok. Bangsa Palawija nggih ngaten
2: ingkang
0: mboten menika kanthi kari bubut kok Mas menika. Nah menika wonten ing napa nggih perjalanan waktu dalam nguri-uri budaya memperkenalkan pada masyarakat terutama ke generasi muda dengan berbagai macam napa nggih latar belakang anak, kemudian latar belakang orang tua yang mendukungnya, lingkungan. Menika tentu wonten tantangan-tantanganipun menika nggih Mas. Wah, menawi pikantuk tantangan menika kados Pak, kados Mas Rizky kalian Pak Padi menika remen jalaran tantangan itu adalah sebuah pintu yang siap dibuka untuk menuju ke level berikutnya lebih atas. Tantangan menapa kemawon ingkang terjadi wonten ing sanggar Cipta Prajarejana menika Pak, lan lajeng kangge menapa nggih menempuh tantangan itu supados selesai lan saya dos undi nika caranipun.
2: Nggih, matur nuwun sangat anu Pak. Menawi tantangan ketika kita berkomunikasi dengan orang tua itu kita kebetulan dalam posisi jadi ketua RT atau lembaga di kelurahan gitu Pak. Jadi komunikasi kita dengan orang tua itu sangat banyak sehingga hubungan kita dengan RT-RT lain, warga di RW yang lain itu sangat bagus. Sehingga kita gampang menyampaikan sesuatu melalui grup WA RT, grup WA RW sehingga apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu mudah. Namun tantangan yang muncul itu adalah ketika kita mengharapkan eksistensi mereka untuk tetap berada di dunia seni ini kan. Karena sekarang harus kita akui Pak, orang tua itu tidak semuanya berlatar belakang cinta kesenian. Tapi harapan saya itu ada juga nanti anak yang dididik orang tuanya itu memang dari orang-orang yang cinta seni ya. Tantangan kita ya bagaimana kita berkomunikasi baik dengan anak-anak sehingga apa yang kita inginkan itu bisa tersampaikan secara manusiawi tanpa tekanan dan mereka hadir dengan kerelaan dia sendiri gitu berlatih.
0: Wah,
2: tantangannya di komunikasi Pak.
0: Komunikasi nggih Mas nggih. Wah nggih. Lajeng Mas Rizky menika pertanyaan terakhir menika. niki menawi
1: pernah sing tutup angger.
0: Ora krasa to Mas. Ora krasa kita koyo lagek lekas ngoten jebulane kok wis arep tutup angeringane. Nah, magepokan utawi napa nggih terkait dengan era modern saat sekarang ya digital dan informasi ini kan luar biasa sekali perkembangan digital menika. Di satu sisi seni tradisi yang mempunyai karakter tradisional ngaten untuk memadukan keduanya agar bisa apa ya bisa terpublikasi tersosialisasi lebih baik. Apakah ada cara-cara tertentu Mas penggunaan medsos ini?
1: Bila menika dengan medsos itu harus dimanfaatkan justru. Kalau tidak dimanfaatkan eman-eman sih. Justru dengan medsos itu kita bisa sakit menjangkau semua kalangan gitu. Misalnya kalau anak-anak muda sekarang melihat pagelaran wayang yang panjang misalnya itu kan mungkin anu nggih
0: menjenuhkan.
1: Dengan melihat sekarang potongan-potongan ke adegan-adegan misalnya perang atau guyonannya dulu Pak Dalang Seno Nugroho misalnya itu kan membuat wayang kemudian jadi dikenal lebih banyak kalangan gitu. Mengilah menikah ini keberhasilan karena kalau kita melihat sisi baiknya media sosial itu adalah bisa terdokumentasi dengan baik. Jadi ada termasuk lakon, termasuk gending, termasuk apa misalnya cerita-cerita atau mungkin kalau di dunia pedalangan itu ada sabet, ada apa ontowecono, ada suluk, itu bisa terdokumentasi dengan baik justru di situ bisa saling berbagi karena banyak juga sekarang misalnya beberapa dalang itu membuat tutorial sabet. Kalau dimanfaatkan akan menjadi seperti itu akan jadi baik. Kalau dulu anak-anak mau belajar sabet aja harus nunggoni wayang gitu, harus deket sama kotaknya gitu. Sekarang beliau-beliau yang saya tahu kayak Pak Sigit, kemudian Pak Kangko, itu membuat video tutorial sabet wayang. Jadi dan itu betul-betul dari lambat, dari itu bisa diperhatikan betul gitu. Artinya dengan media sosial dengan dimanfaatkan itu justru terdokumentasi, bisa dipelajari dengan mudah. Ini yang menjadi ini. Apalagi kalau bisa dikolaborasikan dengan wayang tradisional, kemudian dengan tata apa lighting, kemudian misalnya visual yang zaman sekarang itu mungkin akan lebih menarik. Beberapa waktu yang lalu mungkin di media sosial muncul wayang yang menggunakan AI itu. Dan itu ternyata viral gitu. Artinya dengan modal seperti itu ternyata bisa digemari dengan dengan itu. Boleh, tapi anak-anak. Itu salah satu cara sih untuk supaya anak muda itu memperhatikan dulu. Jadi kalau sudah perhatikan, seneng, pasti dia lama-kelamaan akan mencari jenis yang klasik, yang wapi kayak apa gitu. Tapi pintu masuknya harus cari dulu.
0: Pintu masuknya harus yang menarik dulu ya Mas. Nanti secara otomatis ketika mereka sudah mengenal yang kreasi, yang kekinian, akan ada rasa penasaran untuk mencari yang klasik. Matur nuwun Pak Pati kangge closing statement panjenengan menika. Wah, jane ngono ya. Kula iki pengin jagoan tekan esuk. Ngaten niku anggur angkringane iku ya tutupe jam 09.00 ya Mas. Ngoten. Monggo.
2: Nggih. Closing statement dari saya selaku ketua sanggar khususnya untuk pengembangan potensi generasi yang sekarang tentu ya tadi sudah disampaikan Mas Rizky, memang banyak sekali gempuran dari dunia luar soal budaya, dan kita sesungguhnya negara yang sudah berbudaya lebih dulu nih, harus kita akui. Kita harus terus menjaganya, bahkan kita harus membangkitkannya kembali melalui generasi muda yang sekarang. Tergantung cara kita bagaimana untuk bisa merangkul mereka dengan baik sehingga keinginan kami tersampaikan. Itu saja saya kira Pak.
0: Matur nuwun menika Mas Fadi kalian Mas Rizky, ampun kapok teng cakruan mriki mangke sanes wekdal. Sanes wekdal menika kula tenggo malih kangge ngobrol-ngobrol, kangge tukar kawruh ngaten menika nggih. Nderekaken sugeng kondur ngatos-atos lan tetep semangat mangke kapan-kapan kula suwan wonten jeruk menika nggih wonten sanggar ngaten. Monggo-monggo nggih dumasa sami-sami.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Program Studi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni FBS UNES gelar Festival Film Pendek. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 6 Ngayogyakarta nyelenggarakan lomba karya jurnalistik. Pawarta sanggepipun kawaos dening Tono Langen Martika. Para miyarsa, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Semarang gelar Festival Film Pendek Basa Jawi Nasional. Kegiatan kanthi tema Merawat Budaya untuk Memperkuat Identitas Bangsa kasebat kabuka kangge peserta tingkat SMA, MA, SMK saking wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Ngayogyakarta, DIY lan Jawa Timur, lan namung dipun keparengaken ngirimaken setunggal karya film pendek berbahasa Jawa. Pendidikan kulambali periode pendaftaran dan pengumpulan karya lumampa setunggal September dumugi gangsal 12 Oktober 2016. Kalajengaken pengumuman karya 12 Oktober lan penganugerahan pemenang 13 Oktober 2016. Dipunajab kegiatan menika sageta dados sarana pelestarian basa Jawi mirungganipun kangge generasi muda lumantar karya film. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 6 Yogyakarta nyelenggarakan lomba karya jurnalistik 2016. Hadiah total 21 yuta rupiah ing rerangken meriahaken hari ulang tahun HUT ingkang kaping 81 kereta api ingkang dipun pengeti 18 September 2016. Manajer Humas KAI Daop 6 Ngayogyakarta, Feni Novida Saragih, paring katerangan bilih kompetisi kanthi tema KAI Daop 6 Semakin Melayani Menikom, kabuka gratis kangge jurnalis sing wilayah Ngayogyakarta, Solo, Kulon Progo, Kladen Enggo Wonogiri, sadangunipun periode pendaftaran 8 dumugi 21 September 2016. Lomba kaperang dados kalih kategori inggih menika karya tulis jurnalistik utawi hard news cetak utawi online lan karya video jurnalistik televisi kanthi pengumuman penang tanggal 13 September 2016 kangge ngapresiasi insan pers ngiras pantes mublikasekaken inovasi sarta peningkatan pelayanan perkereta apian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lumantar Museum Rongga Warsito nyelenggarakan lomba desain logo Museum Rongga Warsito 2016 kanthi hadiah total 12 yuta rupiah tumrap masyarakat umum wiwit setunggal September hingga gangsal Oktober 2016. Ngusung tema Identitas Baru Semangat Baru untuk Museum, ajang menika ngajak desainer kangge nuangaken kreativitas berbasis sejarah lan budaya Jawa Tengah kangge nyiptakaken wilayah wajah visual baru museum. Panitia netepaken syarat ketat arupi orisinalitas karya digital utawi manual tanpa ngginakaken AI generate supados saged dipun aplikasikaken ing maneka media visual. Pemenang kompetisi menika kapirang dados 3 kategori, inggih menika juara setunggal gangsal yuta rupiah, juara kalih kawan yuta rupiah, sarta juara 3 tigang yuta rupiah.
Pawarta Sabasa Jawi Dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta candhakipun Kementerian Sosial sesarengan Komisi 8 DPR RI nyaluraken 59 unit alat bantu disabilitas ingkang nilainipun meh 120 juta rupiah dumateng penyandang disabilitas ing Kabupaten Pati dinten Senin 18 September 2016. Manggen ing Sentra Marga Laras Pati, bantuan ingkang dipun pasrahaken dening anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan lan nyakup kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar hingga peralatan fisioterapi. Kepala Sentra Marga Laras Pati, Bambang Trihartono paring katerangan bilih bantuan kasebat dipun paringaken adhedhasar hasil asesmen tim fisioterapis lan validasi desil kesejahteraan desa. Kajawi nyaluraken alat bantu, Sentra Marga Laras ugi nyamaptakaken layanan terapi fisik, terapi bicara lan okupansional sacara gratis. Pemerintah Kabupaten Boyolali lumantar Dinas Pertanian nyaluraken maneka warni bantuan sarana lan prasarana pertanian dumateng kelompok tani ing Kecamatan Karanggede dinten Senin 18 September 2016. Dipun paringaken langsung dening Bupati Boyolali Agus Sirawan ing aula kantor Kecamatan Karanggede. Bantuan kasebat arupi 200 bibit kelapa ginjah, gangsal 100 kg winih pari, 2,7 ton winih jagung hibrida, burung hantu, penanggulangan hama, pembangunan dam parit, jalan usaha tani, hingga jaringan irigasi tersier lan perpompaan. Bupati Agus paring katerangan bilih alokasi bantuan berbasis kelompok menikom, dipunajab saged paring gampil ingkang adil mestekaken stabilitas harga pupuk lan regi serap panen bulog sarta ndongkrak produktivitas lan kesejahteraan petani lokal. Para miyarsa, Pemerintah Kabupaten Karanganyar resmi ngluncuraken aplikasi Sip Tenan dinten Senin 18 September 2016 kangge nyepetaken digitalisasi daerah sarta ngoptimalisasi pembayaran pajak lan retribusi berbasis kris sacara non tunai. Sekretaris Daerah Sekda Karanganyar Kurniadi Mulato paring katerangan bilih transaksi non tunai ing Karanganyar sampun dungkap sangang dosa gangsal persen ing transparansi sistem digital menika kabukti bilih efektif minimalisir kebocoran pendapatan asli daerah PAD lan ugi mempertahanaken predikat wajar tanpa pengecualian WTP saking Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Sip Tenan mujudaken pirangan saking pita jalan digitalisasi pendapatan daerah tumuju target 100% tahun 2029. Kejawi realisasi Kartu Kredit Indonesia KAI Belanja Daerah Karanganyar ingkang sampun meh 3,57 miliar rupiah utawi peringkat 3 se-Jawa Tengah kapetang dumugi wulan Agustus 2016. Para miyarsa, mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
4: Ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lo, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lo.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Mbah, aku pulang, Mbah.
1: Weh, cah bagus putuk sudah pulang. Sini, sini. Si Mbah lagi makan siang nih. Kamu makan dulu sini, ayo.
0: Iya, Mbah. Tapi nanti ya, habis ganti pakaian.
1: Gimana sekolah mulai? Lancar, tau?
0: Lancar, Mbah. Aman.
1: Oh ya, syukur kalau gitu. Ya sudah, kamu makan dulu sini.
0: Gih, Mbah. Siap. Tapi... lah, kok lauknya gini terus, Mbah?
1: Walah.
0: Apa sih, Mbah, nggak bosen? Masa tiap hari makannya tahu, tempe, sama sayur doang?
1: Kemaki kamu itu. Nggak boleh gitu, Le. Kita itu harusnya bersyukur. Sesederhana apapun lauknya, itu adalah rezeki dari Tuhan. Tidak boleh mengeluh, Le.
0: Iya sih, Mbah. Tapi...
1: Le, sesederhana apapun, kita itu harus tetap nrimo ing pandum.
0: Nrimo ing pandum? Apalagi tuh, Mbah?
1: Walah, kamu itu kok sering mendak tahu, toh. Nrimo ing pandum itu artinya menerima. Pandum itu artinya pemberian. Pemberian dari Tuhan, Le. Artinya... seberapapun rezeki yang Tuhan berikan kepada kita, itu harus diterima dengan ikhlas. Jangan mengeluh, apalagi menuntut lebih. Kita bisa makan hari ini saja sudah, alhamdulillah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang susah cari makan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur, Le. Tuhan masih sayang sama kita.
0: Iya, Mbah. Iya, maaf, maaf.
1: Ya, iya, iya. Udah tidak apa-apa. Wong kamu juga masih muda. Perlu diberi nasihat. Ayo makan, makan.
0: Iya, Mbah. Aku makan dulu.

0: bam bang bong.
1: Dara, dara janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun keris.
0: Keris apa?
1: Pun sak-sake. Keris sing pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petro sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge Ki R I S diwaca Kris. Mbayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah. Dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah. Nggih pun, nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: Bojleng-bojleng e bles lanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campursari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Sutresno Budoyo Sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken siaran Ketoprak kanthi lampahan Prahoro Blambangan perangan 7. Sumber cariyos saking buku Kumelut Blambangan sertanipun sederek S. Kopingho. Sutresno Budoyo Sugeng midhangetaken.

0: mriki menika mriki menika pun dipopo.
1: Kula
0: nate ngertos kowe tak jak mrene iki lak kowe ben ngerti papan ngendi endi. Dadi kowe ben sugih kawruh.
1: Oh njeneng tenan menika kok
0: ing sering wetan menika wonten rega lageng menika. Kowe pagurun Jati Kusuma.
1: Oh,
0: Golipun pagurun Jati Kusuma menika menika to.
1: Ha iya.
0: Kok malah mriki menika dos pundi? Monggo mriki menika rak papanipun tiang-tiang sae ngaten to kok. Mulane kowe tak jak mrene. Mergo pagurun Jati Kusuma. Iki rak ngrungkepi bebener. Tegesine awake dhewe tumindak ala. Ana wong sing tumindak ala liyane awake dhewe. Iki nek konangan wong Jati Kusuma dicekel utawa ditumpes.
1: Ngaten dene tegesipun menggaipun awakipun piyambak menika tiang-tiang ing pagurun Jati Kusuma mriki menika pepalang.
0: Ha iya cetot. Awake dhewe tumindak apa-apa. Nek ana wong Jati Kusuma iki dadi satrune awake dhewe.
1: Lajeng kok malah apa tindak mriki menika menapa badhe masrahaken pejah gesang napa bukti kok kula menika gumun to menika.
0: Kok masrahe kepiye to?
1: Wong mriku menika palang menggaing awakipun piyambak kok malah lajeng walaupun piyambak mriki
0: menika awake dhewe tekan kene. Iki sak bisa-bisa Jati Kusuma iki dilebur, dirubuhake. Supaya awake itu minta apa wae iki ora ana sing ngreketi, ora ana sing mepalang.
1: Kula menika namung tiyang kalih kalian Bapak Kasmolopati. Badhe ngrubahaken pagurun Jati Kusuma menika. Kula dereng saged nampi ngendikanipun Bapak Kasmolopati menika.
0: Nek kudune atimu ki aja saya cilik. Dupeh kowe mungsuh karo Maya Dewi kowe ora menang yo atimu saya tipis leru. Kudu sing gedhe pikire. Sing gedhe antepe.
1: Nggih.
0: Dadi yen perkara awake dhewe tekan Jati Kusuma. Iki nek adep-adepan cara tanding genah awake dhewe karuban lawan. Iki nganggo akal awake dhewe.
1: Mari cara halus ngaten. Jeng caranipun
0: awake dhewe mlebu ning pagurun Jati Kusuma diawi geger. Tupung. Ora kono do bingung ati. Mesti padha bingung. Lah nek bingung pikire. Ha iki gampang ngadepi wong sing bingung iki gampang lenane. Ngono.
1: Iki.
0: Kaping pindhone yen pagurun Jati Kusuma iki wis bisa lebur jeng dipati blambangan mesti suka penggali. Awit iki klebu pepalang mergo iki mbelani Mataram. Ngono.
1: Nggih.
0: Tapi untuk loro gawe awake dhewe mengko. Jati Kusuma lebur jeng dipati ing blambangan ngalembono aku lan kowe tur awake dhewe itu minta apa-apa bakal ora ana sing mepalangi.
1: Tegesipun menawi awakipun piyambak menika tumindak awon menika wonten ingkang ayom.
0: Nah. Awake dhewe direwangi sowanu ning kadipaten blambangan kira perkarane awake dhewe tumindak apa-apa ki ana sing go kudung tembunge.
1: Inji,
0: wis nampa saka ngendikaku.
1: Sampun saged nampi sedaya ngendikanipun Bapak Kasmolopati.
0: Yo,
1: mong nggih menika, Bapak. Yo, sampun ngantos kawistara anggenipun awakipun piyambak menika mlebet wonten ing pagurun Jati Kusuma.
0: Iki mengko awake dhewe iki metu sisih kiwa. Metu ereng-ereng kuwi terus munggah mlebu pungkuran dobong saka mburi.
1: Namung ngaten, Bapak.
0: Heeh.
1: Mangke sampunipun pagurun Jati Kusuma menika saged dipun obong. Kula pun rada sak petoro.
0: Mesti ini pun juga apa yang berisau
1: terus tiang istri.
2: Wah, Jan. Watak mungkin aku ini wis.
0: Menopo klentu kula matur ngaten menika wonten ngersanipun Bapak Kasmalapati. Awit mangke menawi klentu rak kula badhe nampi duga saking Bapak.
2: Ora kleru. Aku bapakmu aku wae. Ya sok isih kaya kowe kok apa meneh kowe sing bocah enom. Tadi ora apa-apa.
0: Menawi kula sampun nyuwun lilahipun Bapak Kasmalapati rak saya mantep ro sing manah kula anggen kula badhe temindak
2: nek kedurutan kalpe iki kok mengko pasetenmu kuwi saya ngrembaka ning jroning ati sanubari kadigdayane mengko bakal luweh
0: inggih wis sakmenika dipun wiwiti mlebet wonten ing pakurun Jati Kesumo
2: ngati-ati
0: saking siring pundi
2: bapa ati wis sih ngene-ngene melu aku metu
0: inggih monggo.

0: Setan alas. Sopo kowe wani? Gawe rusak ing pagur Jati Kusuma. Kakakan guyumu kowe.
1: Tanga au kowe.
0: Ngerti karaku?
1: Opo ora ngerti? Aku wong kulino ulang doro. Aku kulino ngubengi jagat. Opo ora ngerti karo kowe, eh?
0: Ning tegas kowe kuma wani. Kowe wani ngobong paguron Jati Kusuma.
1: Pancen tak jarak.
0: Opo kepengin lebur jagatmu?
1: Malah kosok bali nih canggah ab. Yen kena ndak eman, eh? Kowe manunggal, kowe bantu Kadipaten Blambangan. Selamat uripmu, eh?
0: Ora sudi rasota aku. Oh, sambung karo Blambangan. Oh, mongko kowe saiki wis nyatroni aku. Kowe wis ngobong paguron Jati Kusuma. Oh, kowe kudu mati saka tanganku.
1: Oh, lebur kuandamu kowe.
0: Oh, ayo hadepono aku. Iya,
1: dan kue limpat nanging aku ora bakal ulap tanding
0: sakdurunge aja mati tanpa aran. Sopo kowe jenengmu?
1: Aku Kasmolopati.
0: Kasmolopati? Oh yo, ngati-ati kowe ngadepi Canga Awu. Kudu nganti tekaning pati tak
1: kadus.
0: Iya iya,
1: hai tenoan murid-muridmu akeh sing padha tekaning pati mungsuh marang muridku, eh?
0: Sekar. Iya. Nanging aku yang durung tadi kuondo. Ora lego, ora ililoh. Hatiku yang durung cuing-cuing kuadamu.
1: Aku pecah silam.
0: Iya, eh. Oh, iya. Iya, loh. Hati. Hei, pos-posari.
1: Oh, tadi cacamu kaya ngono Canggah Awu, eh?
0: Kasmolopati.
1: Kowe kanti nindakake ngrubut bojomu tok cang ngrubut
0: aku, eh? Dudu perang tanding. Ning aku ngadepi wong sing gawe rusak ing paguron Jati Kusuma. Mulo serajan kepiye wae, kowe kudu tak rangket, kudu mati saka tanganku.
1: Nanti kedeheran aku mungsuh wong loro.
0: Ya, iya. Nyai pos-posari, undak kesuwen lelakon iki Haji Noko Dento ditake, Nyai. Haji Noko Dento. Yeah.

0: dari gladran kuadamu, Kasmo.
1: Iya, Kakang.
0: Parah.
1: Gede, soyo gede, soyo gede, koyo ngono.
0: Kasmo Lopati ninggalke payudan. Para murid, geni disirep luwe dhisik.
2: Mas, disirep, toh.
1: Ning kula matusi papanipun. Anak kula pos. Aduh, anak kula mboten wonten.
0: Hah? Nawangsih.
1: Nawangsih mboten wonten, Kakang. Nawangsih.
0: Tak golekane dhisik. Eh? Ya diroki dhisik toh. Ditambani. Digawa ning papan sing prayoga. Tak golekin Nawangsih aku. Nawangsih. Aduh.
1: Nawangsih.
0: Bilahi, Nyai.
1: Pripun, Kakang?
0: Nawangsih. Tak goleki ning pekiwan nggone le adus ora ana.
1: Pripun?
0: Ning papane uga ora ana. Cilaka
1: iki. Pripun iki, Kakang? Nawangsih.
0: Nek ngono, apa ana sing tumindak culika marang Nawangsih? Duper, digoleki, Nyai.
1: Nawangsih.

kesel ya awakku. Lakuku wis tekan males. Koyo ngene. Kek iki alas ngendi opo isih? Wawang koneng Mataram opo? Dudu. Yo abot. Pancen abot tenan dawuhe guruku. Neng yo arepa kepiye wae kudu tak tindakke. Apa meneh aku kuwi wujudku wanita kaya ngene. Jan-jane sing ngribeti lakuku kuwi yo mergo aku kuwi wong wadon. Yo senajan aku kuwi diwawas, dipercaya karo guruku nek aku kuwi iso mungkasi gawe duwe kaluwian. Neng aku kudu golek cara. Nek umpama aku tetep nyandang wadon kaya ngene iki, aku mesti ming bakal akeh godho. Mula apike aku tak nyandang cara wong lanang wae. Wis ben, engko yo ganti jeneng lanang supaya orang regoni lakuku. Wis, aku bakal salin cara lanang.

0: Tak tulke.
1: Iki cono. Ketika aku kok yo sak karepe dhewe. Ora duweni rasa kamangsan lho.
0: Bakal tak culke nek wis klakon apa karepku.
1: Kurang ajar tenan kowe jebule. Heh. Sak karep-karepe dhewe lho.
0: Ah wong mung karek manut wae kok ora sah kowe iki bangga kaya ngono, heh. Nganut rak malah kepenak to, ora lara awakmu.
1: Ya ndak ke katresnan katresnan nopo?

0: malah gawe tratapaning atiku bareng kowe kondo yen sak tenane siliramu kuwi bagus saji wae. Jur lungamu ki menyang endi gonmu ninggalke ngomah kere.
1: Menawi kula dungengaken paman saha panjenengan bibi.
2: Piye nggih?
1: Lelampahan kula menika panjang sanget. Ning kok sajakipun menawi kula ningali Bopo Canga Awu kalian bibi Pusposari kok sajakipun ngandek perkawis.
0: Pancen perkara wae perkara sing wigati.
2: Wis ngendi kok
0: tumrap aku lan bibekmu iki. Ngene ya.
1: Injih.
0: Tak kandhake marang kowe nger. Sajiwo. Paguron jatiku semua mentas di satroni dening liyan. Pendopo paguron diobong.
1: Loh. Lajeng sinten ingkang ngobong?
0: Ngakune jeneng Kasmala Pati.
1: Inji.
0: Malah saiki adimu. Adimu Nawangsih digelandang liyan. Mbok tekan ngendi aku ora.
1: Adi Nawangsih. Inji. Anu sak meniko sampun sepinten.
0: Wis. Ya wis
2: perawan.
0: Ngancik diwoso.
1: Aduh, dipun gelandang. Lajeng yang kegelandang.
0: Orang ngerti. Upamanya aku ngerti.
1: Kasmala Pati meniko menopo titi.
2: Bisa uga yang ngonong, Ger.
1: Ning periksa piyambak boten titi.
2: Orang ngerti.
0: Kasmala Pati aku nemtok ake dudu. Awet dheweke adu arep karo aku. Harta tamani ajin oko dento mergo muringku dheweke endo terus geblas melayu.
1: Wonten rencangipun apa namung piyambak?
2: Ono kancane nggih.
1: Wonten nggih. Lajeng tiang menika saking pundi, Bibi?
2: Nek aku durung tekan semono.
0: Dheweke ora gelem ngaku.
2: Ora gelem ngaku. Saka
0: ngendi papan durunge? Ning mung dheweke ajak-ajak yen aku gelem melu blambangan. Dheweke ora bakal nyatroni pakron jati kusumo.
1: Ngaten keteranganipun. Menawi mekaten menika sampun cetha. Senajan piyambakipun menika mboten ngaken tiang pundi, ning panjenengan angsal keterangan menawi tiang menika ajak-ajak supados panjenengan tumut blambangan. Menika tiang blambangan. Sampun, sak menika ngaten kemawon paman. Anggen kula badhe ndungeng wonten ngarsa panjenengan. Sanes wekdal kemawon.
0: Oh iya iya.
1: Sak menika kula badhe mbiyantu panjenengan. Madosi Adi Nawangsih.
0: Matur nuwun yen kowe gelem mbiyantu marang aku lan bibekmu iki.
1: Ning mboten kedah kula sesarengan kalian panjenengan.
0: Loh,
2: karepi
1: menawi kula sareng kalian panjenengan mangke tebanipun kirang wiyar. Sak menika dipun prencoki mawon. Panjenengan lumampah medal margi menika kula ingkang nabras.
0: Ya prajuga.
1: Sampun ngaten kemawon.
0: Antum gawe ya, Ger.
1: Inggih.

Cekap sumanten sutrisno budaya atur siaran Ketoprak Mataram kan dilampan prahoro Blambangan. Ing usono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

dengan terdengarnya irama ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1416 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Injang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas. Mbak Yu, senang sekali kesempatan pagi hari ini. Si Adi Setiawan kembali hadir di akhir pekan, hari Sabtu 19 September 2026. Bagaimana kabar panjenengan? Saya doakan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Untuk yang sedang diberikan cobaan sakit juga semoga lekas sembuh sahabat budaya. Dan saya ucapkan juga selamat pagi untuk yang sudah mengawali pagi hari ini, sudah beraktivitas, mungkin sudah bekerja, berolahraga, atau mungkin aktivitas yang lainnya, guys. Semoga apapun aktivitas panjenengan diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah keselamatan. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dari Agama Kristen dengan tema Hidup oleh Roh. Nanti akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Asartono MTH. Dan inilah Semarang Enjang edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Andi Setiawan.

Malam, selamat pagi. Mari saudara sekalian, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan datang dulu untuk memuji Dia, menyembah Dia, menyembah Tuhan, supaya hadirat-Nya boleh dinyatakan pada pagi hari ini. Haleluya.

Bapa, kami datang kepadamu, kami berdoa. Pertama kami mengucap syukur buat anugerahmu, buat semua kebaikan yang Tuhan nyatakan pada kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat bangun pagi, terima kasih buat semangat yang baru, terima kasih berkat-berkat-Mu yang sempurna. Terima kasih buat kesembuhan, terima kasih kami diberikan keteguhan hati sehingga kami boleh mendengarkan RRI Perempat Semarang untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu yang kudus. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu yang sederhana ini, dan biarlah kami semua hari ini kami diberkati dengan firman Tuhan ini, dan kami menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, waktu sepenuhnya kami serahkan dalam anugerah-Mu. Haleluya, amin. Salam saudara sekalian. Ya, kita ketemu lagi pada pagi hari ini dengan suasana yang sukacita, dengan berkat Tuhan yang luar biasa yang dinyatakan Tuhan bagi kita semuanya. Saudara sekalian, kita melihat ini hari-hari yang luar biasa, banyak tanda-tanda yang juga sudah dinyatakan di dalam kitab suci kita, bahwa tanda-tanda alam ini kita juga mesti harus peka dan mengerti gitu ya, yang sedang terjadi sedemikian rupa. Dan kita melihat begitu dahsyat tanda-tanda ini, ya ini mungkin belum seberapa, tapi kita melihat semua ramalan-ramalan dari BMKG ya, itu juga cukup mengkhawatirkan. Tetapi saudara sekalian, di dalam kitab suci sudah disampaikan bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya akan ada banyak hal-hal yang itu dinyatakan lewat alam yang ada, mungkin lewat bencana, lewat apa ini, perang, lewat berbagai hal yang adalah yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Tapi kita semuanya adalah orang-orang yang sudah dikasih tahu sama firman Tuhan bahwa itu semuanya akan terjadi. Yang paling penting kita saudara sekalian, kita tidak usah takut menghadapi itu semuanya. Kita tetap tenang, ya kita tetap berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selamatkan negeri kita, selamatkan orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, semua orang. Ya kita doakan kiranya Tuhan menyelamatkan kita semuanya. Ya itu. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan itu kan selalu mengajak kita untuk kita ini selalu hidup benar, untuk kita ini selalu hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki saudara, bukan seperti yang kita kehendaki. Kalau yang kita kehendaki ini kan pengennya ya kedagingan kita dipuaskan gitu ya, kemudian kita poya-poya, kita ya dengan sesuka hati kita seneng-seneng setiap hari gitu ya. Tetapi itu semuanya tentu tidak akan masuk dalam hitungan Tuhan. Karena Tuhan butuh kesetiaan dari orang-orang yang sudah dipilih-Nya. Nah, kita ini sudah dipilih, kenapa kita tidak mau setia kepada Tuhan, saudara? Nah, ini sangat mengecewakan kalau begitu ya. Kita sudah dipilih Tuhan, ya sudah diselamatkan. Kan bukan kita yang milih Dia, kata firman Tuhan, ya akulah yang memilih engkau gitu. Tuhanlah yang memilih kita, saudara. Jadi kita bersyukur sekarang ini dituntun oleh firman Tuhan. Kitab suci ini Alkitabnya adalah firman Tuhan. Ya. Yang senantiasa setiap kita baca, kita renungkan, kita dengarkan, itu memberi kekuatan yang baru. Ya. Jadi bukan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Kalau berita-berita yang seperti itu kita lihat ya, ada di medsos, di televisi, semua berita kan menakutkan. Tetapi bagi orang yang percaya, yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang sudah ditebus dengan darah-Nya yang kudus, ya, maka rasa takut dan khawatir itu mestinya tidak ada. Ya enggak mungkin toh Pak, ya memang kalau kita ini membiarkan hati kita ini telanjang gitu ya, dan tanpa jubah kemuliaan, tanpa firman Tuhan, ya rasa takut itu tentu akan terus menghantui kita, saudara. Tapi apa artinya ketakutan? Kalau kita ini sudah punya Kristus, sudah diselamatkan, ya mestinya tidak ada rasa takut, sebab hidup kita akan dijamin oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Nah, saudara sekalian,
kali ini kita akan melihat ada seorang rasul Kristus yang luar biasa, yang namanya Paulus lah. Paulus ini tulisannya paling banyak, yang luar biasa. Dialah seorang rasul Kristus yang dulunya adalah orang yang sangat beling gitu ya, hidupnya tidak karuan. Dia adalah orang Farisi, orang Yahudi yang sangat taat dan tunduk. Dia dulu yang suka menyerang kekristenan, membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Kemudian sangat benci dengan Tuhan Yesus. Tetapi ya, dia di jamaah Tuhan, ketika semangat-semangatnya baru mau pergi untuk menyerang orang-orang Kristen, maka dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di tengah jalan. Nah, saudara sekalian, sering saya katakan, perjumpaan kita manusia, kita biasa, manusia biasa kita ya, kalau kita ini bertemu dengan Tuhan Yesus, tentu ada sesuatu yang pasti berubah. Percayalah, pasti berubah. Sehebat apapun kita, sekejam apapun kita, ya, mungkin seampuh apapun kita ini manusia, tidak ada yang sanggup untuk menghadapi Tuhan Yesus. Contohnya Saulus ini, yang namanya terus jadi Paulus itu. Ketika berjumpa dengan Tuhan, maka dia langsung diubahkan hatinya. Dan kemudian semua pikiran-pikiran yang lama itu dibuang, dibaiat. Ya, tidak ada lagi di dalam pikirannya, dalam jiwanya, saudara. Yang hanya, yang ada hanyalah kecintaannya kepada Tuhan, yang selama ini dia merasa dibodohi oleh dunia, oleh pengetahuan-pengetahuannya, yang mungkin orang lain kagum sama dia. Tapi di hadapan Tuhan, ya, manusia adalah tetap manusia yang sangat lemah dan tidak punya apa namanya ini, kebijaksanaan yang baik, karena semua manusia telah berdosa. Ya, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita akan membaca di dalam Roma pasal yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara kita adalah, jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging.
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Amin, haleluya. Ya, kita teruskan dua ayat lagi, masih ada ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wah, haleluya. Saudara sekalian, ketika kita ini hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus, kita mengikut Tuhan Yesus, menderita enggak, saudara? Menderita. Tetapi penderitaan itu yang kita alami, yang kita jalani itu sesungguhnya untuk menuju sebuah kemuliaan yang akan dinyatakan Allah Bapa yang membangkitkan Yesus Kristus itu memberikan kemuliaan ya kepada kita semuanya, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus sampai selama-lamanya. Nah, dengan begitu, kenapa saya awali ini, saudara sekalian? Karena banyak orang yang menderita karena mengikut Tuhan, tapi tidak tahu rahasianya. Yang dia tahu, nak mengikut Yesus itu, wah, mesti dagangannya laris, terus kemudian bisnisnya lancar, naik pegawai, pangkatnya mundak terus, gitu ya. Terus mobilnya, terus ganti-ganti yang baru, rumahnya juga menjadi rumah besar. Itu keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran dunia, saudara. Kalau kita ikut Kristus itu mencari perkenanan Tuhan, bukan mencari kekayaan. Karena Kristus, kalau kita ikut Tuhan itu tidak apa, terus koyong wong golek pesugihan, saudara. Tidak. Kita mesti menderita. Karena penderitaan itu, ya, itu yang akan membuat kita diberikan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Itu sih rahasianya begitu. Tetapi kalau kita ini hanya terpancang dengan dunia kita, secara fisik ya kita ikut Tuhan, wah, naik minggu sergap neng gerejo, setiap ada persekutuan datang. Tetapi hatinya tidak pernah melekat kepada Tuhan. Rasa takut, rasa khawatir, ketinggalan sama tonggone, kondek disalib piye, ora ketok sugih piye, dan sebagainya, itu kan isine piye-piye, saudara. Nah, jika hidup kita dalam Tuhan itu kita mengalami perasaan-perasaan yang seperti ini, kita mesti cepat-cepat bertobat. Kita mesti bicara dengan Tuhan. Kita mesti minta supaya Tuhan membuat hati kita menjadi tenang. Tenanglah hai jiwaku, tenanglah engkau, tidak usah takut. Nah, karena pikiran manusia terbatas, seringkali hanya berkutat dengan masalah itu. Dan ketika semua apa yang diinginkan itu tidak terlaksana, akhirnya apa, saudara? Akhirnya kecewa. Akhirnya merasa bahwa, oh, Tuhan itu bancinde bancilatan. Ya, ora ngatekno aku. Aku udah berdoa minta sekian lama, enggak diberi sama Tuhan. Lah, kita doanya sama terus sih setiap hari. Doanya tuh minta kaya terus ya, diberkati istriku, anakku, saudaraku, orang tuaku, ku, dia terus. Ya enggak bisa begitu, saudara. Kita ikut Tuhan itu bukan hanya untuk pribadi kita. Keselamatan yang dinyatakan Tuhan Yesus pada kita semuanya itu untuk kita beritakan kepada orang lain.
Memberitakan itu kan boleh saudara, berita itu mau diterima mau tidak juga enggak apa-apa kok. Saudara baca koran, saudara melihat di media sosial ada berita-berita itu, saudara mau percaya mau diterima apa tidak kan juga enggak apa-apa, mereka enggak marah. Ketika kita sudah di jamah Tuhan, hidup di dalam Kristus, kita merasa bahwa hidup kita tenang, maka kita perlu bersaksi saudara. Ya jangan dipek dhewe kan gitu bahasanya itu. Keselamatan itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi yang sering saya sampaikan adalah untuk sahabat-sahabat kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita juga ya. Dan itu artinya bahwa kita ini tidak menerima keselamatan itu hanya untuk diri kita. Lah bahayanya kita ini kalau hanya untuk diri kita, jangan-jangan malah kita tidak diselamatkan karena ego kita tinggi. Kita menjadi sombong, bisa juga kan begitu. Kita tidak mengenal Tuhan lebih lagi. Yang kita pikirkan hanya perkara-perkara yang tadi saya sampaikan, yaitu perkara-perkara yang sekuler. Saudara sekalian, Paulus mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Enggak ada penghukuman bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, karena Tuhan sudah menebus kita di Kalvari. Tuhan sampai mengalami begitu ditinggalkan sama Allah. Dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu tidak sekedar hanya nubuatan dari kitab Mazmur yang disampaikan oleh Daud terus dia mengucapkan, tidak. Tuhan Yesus mengalami ditinggalkan sama Allah Bapa benar-benar dalam waktu jam 12 sampai jam 3 itu. Saudara, kita enggak tahu apa yang terjadi kan. Dan Tuhan mengatakan, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Begitu beratnya ketika Yesus menghadapi, ya kita enggak tahu seperti apa jam 12 sampai jam 3 itu. Tetapi itu betul-betul sesuatu yang kita melihat bahwa yang dikatakan Yesus itu, dia ditinggalkan oleh Allah. Kenapa ditinggalkan? Karena tadi kita melihat bahwa kemuliaan itu akan dinyatakan ketika kita ini menderita di dalam Kristus. Kemuliaan datang karena ada penderitaan. Wah, aku mau nak ngono Pak dadi wong Kristen. Lah monggo, ini kan hidup itu kan pilihan saudara ya. Kalau kita ingin hidup dan tidak mengalami kematian yang kedua, mati yang pertama mah semua akan mati. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak akan mengalami kematian yang kedua. Jadi ada kematian kedua setelah kematian yang pertama. Kematian yang kedua inilah yang menentukan apakah kita akan tetap bersama-sama dengan Tuhan, apa kita melencong dewi, melentar dewi masuk ke neraka. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan saudara sekalian. Ya, tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman, dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, itu sudah disampaikan saudara. Tetapi kenapa kita menjadi takut, ragu? Ya, ya karena kita memang belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kita masih percaya kepada hal-hal yang sekuler dengan berita-berita yang ada di media sosial yang mengatakan begini begitu, disertai dengan video-videonya juga palsu gitu, fotonya juga dibuat oleh AI dan semua yang ada. Tetapi itu tidak bisa dipercaya. Informasi yang bisa dipercaya dalam hidup kita untuk kita menjadi selamat adalah firman Tuhan. Enggak ada yang lain, saudara. Saya berani jamin itu. Sebab Rasul Paulus sudah mengatakan sendiri, tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi kita, bagi saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Tentu banyak kriteria kan kalau kita berada dalam Kristus itu.
ya kesetiaan, kesungguhan, kemudian ketaatan, kemudian apa ini, melakukan firman Tuhan, kemudian tenang, tidak takut, ya kan banyak sekali syarat-syaratnya. Mungkin saya baru hanya bisa 3, Pak. Ya enggak apa-apa, nanti kita belajar, masih ada waktulah. Tapi jangan lama-lama, mari kita segera. Kita ini melakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan kehendaki, supaya ketika Tuhan Yesus datang, kedapatan bahwa nama kita tercatat dalam buku hayatnya Tuhan, gitu. Ya ini yang paling penting, saudara sekalian. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Loh saudara, Yesus itu adalah anak Allah, yaitu firman Allah yang di surga, yang ada di pangkuan Bapa, yang kemudian diberikan kepada dunia menjadi apa saudara, manusia biasa kayak saudara dan saya. Saudara, ia lapar, dimulai dari kecil, lahir dari seorang perawan Maria, kemudian juga dia harus belajar, dia harus menderita, kemudian disesak, dikasih mahkota berduri, itu kan sakit semua, wong manusia biasa kok saudara. Dan itu dialami oleh Tuhan Yesus. Nah semuanya dilakukan karena untuk menebus kita saudara. Karena kalau kita tidak ditebus sama Tuhan Yesus, yang dia menjadi manusia itu sendiri untuk menebus kita, itu tidak mungkin saudara. Tidak ada yang bisa menebus saudara, dosa saudara dan saya dengan cara-cara kita sendiri, no way, tidak bisa saudara, percayalah. Mungkin kita ini kalau udah habis ditebus gitu ya sudah, nanti berbuat dosa lagi. Itu kan zamannya dalam hukum Taurat zaman Musa sama kan. Hari ini ditebus dosanya, menyembelih ini itu dan sebagainya, tapi berikutnya dia berbuat dosa lagi, tidak akan ada selesainya. Maka Tuhan Allah mengutus anaknya dalam daging, kayak ini manusia dalam daging, kayak manusia kita ini ya, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, dan ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging itu. Nah saudara sekalian, itu ceritanya, itu gamblangnya itu seperti itu. Itu masih kurang jelas lagi, nanti kita belajar bagaimana supaya kita mengerti tentang Yesus yang memberikan dirinya ganti dosa kita itu seperti apa. Itu yang mesti harus kita lebih tahu lagi ya. Nah saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa ketika kita ini hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Dari daging itu kan hawa nafsu, kepuasan, ketamakan, ingin cepat kaya, apalagi ingin cepat viral, terkenal gitu ya. Nah saudara, semua itu dicari semua orang. Tetapi kenapa kita di dalam Kristus, kita mesti harus viral, harus menjadi terkenal, ben kita lebih terkenal dari Yesus apa gimana gitu ya? Menurut saya tidak saudara. Saya ini menyadari sebagai hamba Tuhan, ya ini hamba Tuhan itu ya enggak terkenal, ya enggak apa-apa saudara. Wong kita ini hambanya Tuhan ya, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang seturut dengan Tuhan. Jadi kalau saya enggak viral, saya enggak terkenal, enggak menjadi pendeta besar juga enggak apa-apa bagi saya, karena saya melayani Tuhan. Saya tidak ingin menjadi terkenal lebih daripada Tuhan. Nah saudara sekalian, ini banyak yang hidup sekarang ini, ya saya tidak mengatakan hamba-hamba Tuhan begitu, enggak sih. Ya mungkin ada gitu, tapi ya itu masing-masing memang punya pertanggungjawaban sendiri atas yang dilakukannya. Nah saudara sekalian, hal-hal yang kita pikirkan dalam daging adalah hal-hal yang
menuruti hawa nafsu, kedagingan. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh kudus. Itu apa, saudara? Ya ini firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu yang akan membuat kita berpikir tentang hal-hal yang dari roh. Rohnya, R-nya huruf besar. Yang dari roh Allah. Nah, dengan demikian, saudara, kita tidak terjebak dengan pikiran kita sendiri. Ya, manusia itu kan juga, sekalipun sudah jadi manusia rohani, bisa juga terpengaruh karena gadgetnya, karena ketemu sama orang dan sebagainya. Lu bisa menjadi berpaling dari Tuhan lu. Orang-orang Israel itu kan mereka berpaling dari Tuhan karena dihasut sama teman-temannya. Yo, nyembah kawin, nyembah Tuhan ketoke oh angel kok gitu ya. Ora awak dhewe ora diberkati kok gitu ya. Wah, gayaan wae patung lembu mas, bae patung lembu mas gitu. Satu orang, dua orang ngomong terus langsung mereka bersepakat. Kok bisa seluruh bangsa bersepakat untuk membuat patung lembu emas? Kok iso, saudara ya? Coba, ini kan sebuah contoh bagi kita semuanya, saudara. Masakan kita sekarang juga melakukan hal yang seperti itu, saudara? Mungkin tidak seperti patung lembu emas. Ya, mungkin sekarang ada banyak hal yang mengganggu kita di gadget kita, yang membuat kita, kedekatan kita, keintiman kita dengan Tuhan mungkin menjadi agak pudar. Wah, agak pudar, lama-lama bisa jadi pudar. Paulus mengatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah maut. Saudara, maut itu kan semua kita udah tahu. Orang yang masuk ke jurang maut itu adalah masuk ke dalam bumbungan api yang tidak pernah berhenti. Lu kan itu anu pak, nanti dosa kita kalau udah bersih langsung kita diambil dari apa? Dari api itu. Baru kita masuk surga. Lu ayatnya di mana, saudara? Enggak ada. Kita ini kalau hidup di dalam Tuhan, dalam roh, maka kita akan mendapatkan keselamatan hidup dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Ada shalom. Ya, maka kita sering mengatakan kalau ketemu sama orang, shalom, gitu ya. Artinya bahwa damai sejahtera dari Tuhan, berkatnya, dan kemudian ketenangan dan sebagainya turun atas yang disalami itu. Jadi kalau yang disalami enggak jawab, ya itu terserah mereka kan gitu ya. Terserah Anda kan gitu. Shalom alaikum gitu. Kalau jawabnya juga shalom, wah berkatnya turun, saudara. Tapi kalau enggak jawab apa-apaan gue gitu ya. Ya kita enggak dapat berkatnya. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Damai sejahtera tadi saya katakan, shalom yang dari Kristus. Damai sejahtera itu hanya dimiliki oleh satu pribadi namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu yang memiliki damai sejahtera, saudara. Nah, masa kita enggak mau ikut dia, saudara, ya. Nah, mengikuti daging atau keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah, jodohan, mungsuan be Allah. Lah, orang yang berseteru dengan Allah artinya bahwa dia tidak akan hidup bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Nah, ini saudara sekalian yang harus kita pikirkan. Tapi kalau orang yang tunduk ya kepada Tuhan, dia hidup di dalam roh seperti apa yang Tuhan berikan, maka kita akan diselamatkan. Amin, saudara sekalian.
Dan kita bagi orang-orang percaya yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, kata Paulus di ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, yang enggak mungkin berkenan lah. Wong hidup ya hanya membiarkan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Ya hanya memuaskan diri kita. Ya, hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita ya, bagaimana? Tuhan tidak mengajari yang begitu, saudara. Tetapi ketika kita masih hidup, kita sudah mengekang diri kita. Itu yang namanya antara lain sebuah penderitaan di dalam mengikut Tuhan. Wah, sementara orang di sana bebas lho, Pak. Itu dongene-ngene ya bebas dorak wedi. Ya, tapi kalau firman Tuhan ini, Paulus mengatakan jangan, kita tidak hidup di dalam kedagingan. Dan ketika Kristus ada di dalam hati kita, maka tubuh ini memang mati karena dosa. Tetapi roh Allah adalah kehidupan oleh karena apa, saudara? Kebenaran. Nah, kalau saudara kita semuanya hidup dalam kebenaran, maka saudara akan selamat, diselamatkan. Dunia akhirat selamat, saudara. Itu. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu loh, gitu ya, oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Loh, ini firman Tuhan, saudara, yang mesti kita percaya. Jika roh Dia, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam diri kita, maka Ia, roh Allah itu, ya, juga akan menghidupkan tubuh kita yang fana itu loh, dikatakan, oleh roh-Nya yang diam di dalam kita. Ya, sebenarnya kan simpel, saudara sekalian, ya. Untuk supaya kita hidup dan roh Allah itu memimpin kita, ya, kita mesti harus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk mencari perkenannya bagaimana sih? Ya, kita mesti menjadi taat, setia, tunduk. Kita tidak melanggar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Ya, kita terus berdoa, bersaksi, kemudian menjadikan semua bangsa murid Tuhan, ya, memberitahukan kepada orang. Sekali lagi, enggak diterima juga enggak apa-apa kok, saudara, jangan marah. Sebab Tuhan itu yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Emang siapa kita, saudara, kok bisa milih-milih Tuhan? Itu. Jadi, saudara-saudara sekalian, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Allah Bapa di surga. Allah Bapa di surga itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, gitu ya. Jika tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus begitu. Ya, ini kalau kita sudah percaya begitu, hal luar biasa. Tapi kalau masih ragu-ragu, terus cari Tuhan, baca firman Tuhan terus, sampai Roh Kudus meneguhkan, saudara. Jadi keteguhan seseorang, diteguhkan hatinya itu bukan karena ngapal ke firman Tuhan. Bukan, saudara. Tapi karena Roh Kudus sudah memberikan pengertian itu, yang benar itu seperti apa, kepada kita. Bukan karena kita ini sudah membacanya sekian puluh kali terus kemudian apal. Terus ngilomba Alkitab loh. Alkitab itu tidak dilombakan, tidak untuk kuis, saudara. Tapi untuk direnungkan dan dilakukan. Ini beda loh, saudara. Nah, saudara sekalian, semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah
anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi sebutan anak Allah itu bukan sebutan yang aeng, yang asing, aneh, bukan. Itu firman Tuhan yang mengatakan, saudara. Artinya ketika orang disebut sebagai anak Allah itu menggambarkan sebuah kedekatan. Contohnya bapak mbak anak itu kan dekat sekali, saudara. Anak Allah itu adalah anak-anak yang dekat dengan Allah. Ya kalau kita berpikirnya jangan berpikir yang sempit, saudara. Yesus anak Allah, wah berarti Allah ku duwe bojo. Berarti ono ratu surga, ono Allah, itu kan keliru, saudara. Anak Allah yang dilahirkan ke dunia ini memang melalui seorang perempuan. Ya. Karena memang Yesus harus menjadi daging seperti kita ini. Nah, kalau tiba-tiba saka langit mak telebu gitu kan ya. Nanti bukan manusia namanya gitu. Tapi dia lahir dari seorang perempuan yang namanya Maria. Maka dia menjadi daging seperti kita. Ngerasake dipecuti ya loro, saudara. Dikasih mahkota berduri ditep-tep kene ngene sirahe ya sakit kan. Itu sungguh luar biasa. Anak Allah artinya firman yang berada di pangkuan Allah. Saya katakan loh, bukan Allah Bapa itu punya duwe bojo, ndak, itu keliru pandangan yang seperti itu. Ini sebutan yang paling dekat. Anak Allah itu firman Allah. Ya, Bapa, firman dan Roh Kudus. Nah, kita buktikannya begini. Pada waktu zaman dulu kala ketika Tuhan mau menciptakan manusia, dia mengatakannya gimana? Marilah kita menciptakan manusia yang segambar dengan rupa kita, ada kitanya lho, saudara. Lho kan itu bukan jamak, lebih daripada satu. Nah, kita sekarang tahu bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa, firman Tuhan dan juga Roh Kudus. Itu satu kesatuan. Rak mudeng pak, rak iso dimengerti, rak masuk akal. Manusia itu memang tidak bisa mencerna tentang Tuhan, tentang Allah. Emang seberapa kemampuan manusia? Ya, orang paling hebat sekalipun yang IQ-nya tinggi mungkin 278 dan sebagainya, tidak akan bisa mencerna tentang Allah. Tetapi mengatasi segala akal manusia itu, ya itu Tuhan. Orang masuk akal, ya manusia biasa ngomong begitu, ya memang orang masuk akal, karena akal kita enggak, orang tekan, saudara, enggak sampai. Tapi Tuhan Allah itu mengatasi segala akal manusia. Ya, saudara sekalian, kita melihat di sini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Enggak usah dredeg-dredeg, ngoplok-ngoplok, takut-takut lagi, saudara, enggak ada. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ini disebut lagi, roh yang menjadikan kita ini adalah anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, apa, saudara? Ya Abba, ya Bapa.

sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, ya Bapa, panggilan yang paling dekat yang diberikan kepada saudara dan saya untuk memanggil Allah kita ini dengan sebutan sing paling dekat, ya Abba, ya Bapakku. Amin, saudara sekalian. So, apa yang kita khawatirkan jika saudara dan kita semua berada di dalam Kristus? Maka saudara dan kita semuanya mendapatkan jaminan keselamatan, kehidupan kekal sampai selami-laminya bersama dengan Tuhan. Tadi saya katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Allah Bapa jika tidak melalui aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara dan kita semuanya sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang saya minta saudara sepenuh hati, kan? Ya, tidak ragu-ragu, tidak esok dele sore tempe, tidak abal-abal saudara, tapi sungguh-sungguh. Here I am, inilah kami Tuhan. Hineni, inilah kami ya Tuhan, pakailah hidupku sesuai dengan rencanamu. Ya begitu kan. Dan jika kita adalah anak Allah, dan jika kita adalah anak, ayat 17, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya ulang sekali lagi, untuk kita dipermuliakan seperti Tuhan Yesus dipermuliakan, maka kita harus menderita bersama dengan Dia. Wah, medeni Pak, kok malah menderita gitu ya. Ya saudara, inilah yang Tuhan mau, supaya saudara menjadi orang-orang yang benar-benar teruji imannya kepada Tuhan. Orang mau nampai nak etok, ya sembuhian ini muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya menurut saya yang terakhir diganti, matinya masuk neraka saudara. Nah ini saudara sekalian, itu tidak menjadi semboyan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang terhampar luas, yang masih belum diambil oleh Tuhan itu masih bisa kita baca, kita renungkan. Tapi hati-hati saudara, saudara kita harus punya buku yang namanya Alkitab. Karena suatu kali ya, yang namanya Alkitab online ini akan dihapus, akan bisa diganti, dirubah-rubah ya oleh kekuatan tertentu, bisa juga saudara sekalian. Maka saudara, kita harus punya buku Alkitab yang tidak bisa direkayasa di dunia internet saudara. Sekarang kan AI itu menguasai, seakan-akan bahwa dia adalah paling benar dari Tuhan, paling pintar dari Tuhan. Orang-orang berkhotbah kan juga melalui AI saudara. Ya, orang yang berkhotbah judulnya tinggal milih, AI-nya sudah ngomong. Nah saudara sekalian, ini fenomena di zaman sekarang. Sekali lagi, mari kita rapatkan hati kita, barisan kita, untuk kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan kita semua menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan.

lupa kami berdoa, kiranya firman Tuhan akan Engkau nyatakan dalam hidup kami melalui Roh Kudus yang terus akan berbicara menyempurnakan apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas karena hamba adalah orang manusia biasa. Tetapi Roh Kudus, Engkau senantiasa memimpin kami semuanya dan senantiasa memberkati kami dengan berkat yang sempurna. Hamba berdoa buat semua kami yang mendengarkan RRI Perempat Semarang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan membentuk kami untuk kami semakin setia dan taat kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat RRI Perempat Semarang, karyawan dari mulai pimpinan sampai yang terendah. Karyawan yang ada semua diberkati dengan berkat yang luar biasa. Jadikan RRI Perempat Semarang ini semakin mengudara, semakin luar biasa, semakin terkenal, digemari oleh masyarakat Semarang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus yang mengampu acara pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dengan berkat yang luar biasa. Keluarganya diberkati, suami ataupun istri, anak-anaknya semua diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan kami kembalikan segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami ucap syukur. Dan semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, salam, sampai ketemu di lain waktu.

0: Demikian tadi sahabat budaya Kang Mas Bayu, program Mingguan Pagi dari Agama Kristen yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Asartono MTH dengan tema pagi hari ini hidup oleh roh. Terima kasih atas perhatian panjenengan semuanya. Dan jangan kemana-mana, saya Aristiawan masih akan menemani di Geliat Pagi sesaat lagi, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya penjaga tradisi.
1: Halo, Dok. Kapan mulai?

0: pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

21 pasangan calon pengantin mengikuti nikah maulid yang digelar Kansus Shalawat Kota Pekalongan Jumat 18 September 2026. Peserta berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan hingga Kabupaten Batang. Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Pekalong, Jailani, mengatakan para peserta nikah maulid memiliki rentan usia cukup beragam, mulai dari 19 tahun hingga 55 tahun. Nikah maulid menjadi bagian dari rangkaian peringatan maulid Nabi Muhammad SAW.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar terus memperketat kesiapsiagaan guna mengantisipasi persebaran kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Lawu yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tim gabungan lintas wilayah bahkan telah membuat sekat bakar atau ilaran sebesar 3 meter di sekitar pos 5 guna memutus potensi rambatan api menuju wilayah Jawa Tengah. Kalakhar BPBD Kabupaten Karanganyar Sugiharjo membeberkan kobaran api di kawasan lereng Gunung Lawu sejatinya sempat meluas hingga mencapai kawasan Gunung Anaan dan mengarah ke jurang. Guna mencegah kobaran api merambat ke jalur pendakian Janceto maupun ke wilayah Karanganyar, tim gabungan dari Karanganyar dan Ngawi telah melakukan pembersihan vegetasi sebagai sekat pelindung. Demikian kabar berita bersama saya Adi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Ayu Syahni Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari Sabtu 9 September 2026, yang sudah mulai beraktivitas, sudah berolahraga, monggo. Selamat berolahraga, selamat beraktivitas. Untuk yang masih ada waktu bersantai, karena memang bertepatan dengan akhir pekan guys, selamat menikmati akhir pekan. Dan semoga akhir pekan di minggu ini bisa bermanfaat untuk kembali segar nanti untuk kembali beraktivitas di pekan depan. 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RR Digital. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu guys, kami tunggu di Geliat Pagi Pro 4 RR Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Sri Susilo Tenggleng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Dance while the record spins. DJ like something hard.

tepat sahabat muda untuk jalan-jalan bersama keluarga tercinta. Namun sebelumnya ada baiknya disimak terlebih dahulu informasi perakiraan cuaca untuk hari ini yang sudah dikirimkan oleh perakirawan Gempita Iki Zikrillah dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dari pantauan satelit pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hari ini 19 September 2026, secara umum kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah berawan, sore hingga awal malam berawan, berpotensi hujan ringan di Semarang bagian selatan. Untuk angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar di 27 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 35 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah pagi hingga siang diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan dataran tinggi dan sekitarnya. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Jadi tetap ada potensi hujan guys sahabat budaya untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di daerah pegunungan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di hari ini. Tetap waspada dan semoga di perjalanan panjenengan diberikan kelancaran.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyata seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika kata-kataipun para muda-mudi. Sak menika kan sampun kathah nilaraken tradisi, tilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman, padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
2: Pro 4 RRI Semarang, acarane WAP.

Udah Kang Mas Bayu, kalau saya melihat gini di seputar saya kemarin di pekan lalu, semakin banyak yang batuk, pilek. Karena memang cuaca atau suhu ini berubah dengan ekstrim guys sahabat gue. Di malam hari bisa terasa dingin, namun di siang hari ini terasa sangat panas dan juga gerah. Dan ini yang membuat tubuh menjadi rentan untuk terkena ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, oke? Dan ada beberapa cara sahabat budaya yang dipercaya bisa efektif untuk mencegah ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Yang pertama adalah mencuci tangan sahabat budaya. Rajin mencuci tangan ini menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala, terutama setelah beraktivitas dari luar ruangan, beraktivitas di tempat umum, atau juga sebelum kita makan. Yang kedua, bisa menggunakan masker. Gunakan masker saat berada di keramaian atau ketika kualitas udara sedang buruk untuk menghindari paparan polusi dan juga kuman. Ini terasa ketika siang hari nggih sahabat budaya, ketika kita beraktivitas di luar ruangan, ini biasanya di luar ini debu masuk atau berterbangan dan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ini tentunya berbahaya juga. Yang ketiga, menjaga etika batuk ya. Apabila sudah terkena batuk, tutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam ketika batuk saat bersin. Tentu tujuannya agar virus yang kita bawa ini tidak menulari orang lain. Berikutnya, bisa menghindari asap rokok. Jauhi rokok dan paparan asap rokok karena dapat merusak serta melemahkan saluran pernafasan. Nah, ini mungkin juga sebagai pengingat, ini yang masih aktif merokok mungkin juga kesempatan nggih untuk mengurangi atau bahkan berhenti sepenuhnya dari menghisap asap rokok. Yang berikutnya, dengan konsumsi gizi seimbang, karena makanan yang bergizi ini bisa menambah daya tahan tubuh, dan juga ditambah air putih minimal 8 gelas sehari agar tubuh tetap terhidrasi. Dan juga yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Boleh sebagai opsi atau tambahan melakukan imunisasi rutin. Ini tidak hanya untuk anak-anak, untuk dewasa juga disarankan ya, karena dari penelitian virus influenza ini memang terus berkembang dan ada baiknya untuk di-update atau diperkuat ya imunisasi dari tubuh kita.

0: Sudah cuci tangan pakai sabun?
1: Belum. Kan adik makannya pakai sendok. Kenapa harus cuci tangan pakai sabun?
0: Tadi adik ke toilet nggak di sekolah?
1: Iya.
0: Terus adik tadi waktu istirahat di sekolah, adik main di halaman nggak?
1: Iya.
0: Adik tahu nggak bahwa kuman di mana-mana? Mulai sekarang, biasakan setelah melakukan kegiatan apapun, cuci tangan pakai sabun ya, dek, supaya kesehatan kita terus terjaga.
2: Ayo, biasakan cuci tangan pakai sabun.
3: Radio sing leluri Budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.

Dahulu sahabat Buda yang sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan WhatsApp dari Semarang Jalan Badak, Bu Ani Andriani bergabung. Selamat pagi sahabat Buda ya. Semoga semuanya pendengar Prompat diberikan kesehatan, aktivitas lancar, tetap bersyukur tentunya. Salam kenal semua untuk pendengar Pro 4 RRI Semarang sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih Bu Ani Andriani yang bergabung pagi hari ini memberikan doa untuk kita semuanya guys, selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa bersyukur. Selamat beraktivitas untuk

0: Dari Semarang kita ke Temanggung, tempatnya di Desa Ngadirojo, ada Pak Suparman yang sudah bergabung. Mengucapkan hadir Mas, selamat pagi nggih, matur nuwun nggih Pak Suparman. Mungkin masih dingin atau gimana nggih cuaca pagi hari ini, monggo kami tunggu informasinya. Karena tadi malam ini Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang juga mengeluarkan peringatan dini potensi hujan dengan intensitas cukup lebat ya tadi malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini di daerah Temanggung, Kendal bagian atas dan juga di seputar Dieng. Semoga cuaca tetap aman ya Pak Suparman, juga selamat beraktivitas untuk panjenengan.
1: Pro 4 RRI Semarang, Jost.

Hujan yang ditunggu-tunggu memang akhirnya sudah tiba, guys, sahabat budaya di beberapa daerah yang ada di Jawa Tengah seperti di Temanggung. Ini sesuai perakiraan BMKG, Pak Suparman menginformasikan tadi malam sempat hujan di daerah Temanggung, dan untuk pagi hari ini juga dikirimkan video berkabut. Terasa ini dinginnya, guys. Pak Suparman, matur nuwun informasinya. Semoga juga tidak mengganggu aktivitas untuk hari ini, ya Pak Suparman. Terima kasih dan juga selamat beraktivitas untuk Pak Suparman di

Sekali lagi selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan ya sahabat budaya di hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Semoga apapun aktivitas panjenengan diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah keselamatan. Hari ini juga hari terakhir dari rangkaian MTQ Nasional ke-31. Semoga nanti untuk penutupan juga berjalan lancar untuk peserta yang akan kembali ke kota atau ke kampung halaman. Semoga diberikan kelancaran dan juga keselamatan untuk panjenengan semuanya. Sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, program Geliat Pagi harus segera kita akhiri. Matur nuwun untuk atensi, partisipasi dan kebersamaan panjenengan semuanya. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.